0: oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATM BPM. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar 200 ribu untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya 200 ribu, 600 ribu kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
10: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
11: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
8: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
12: IT Initiative. I will carry their word forward, work forward.
13: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
12: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
8: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers For All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
15: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.

0: Al-Quran golongan bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan dijelaskan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sabako Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabakoh K. Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba.

0: utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan Cipayung Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangga. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 telah Anda ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3, dan sesaat lagi kami akan kembali bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi untuk Anda ikuti perakiran cuaca hari ini.

0: Selamat pagi dan semangat beraktivitas pendengar Pro 1 di akhir pekan ini. Karena seperti yang tadi sempat kami singgung bahwasanya banyak sekali mungkin aktivitas yang sudah Anda persiapkan jauh-jauh hari untuk menyambut akhir pekan ini atau waktu luang Anda. Dan tentunya kondisi cuaca juga sangat mempengaruhi bagaimana kelancaran aktivitas Anda. Oleh karena itu, mari kita simak bersama bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk edisi 19 September 2026. Yang mana kali ini kami telah tersambung bersama Pak Yus Toto dari BMKG Banyuwangi. Selamat pagi Pak Yus.
1: Selamat pagi Mas, selamat pagi.
0: Kabar baik pagi hari ini Bapak? Amin, baik, terima kasih. Monggo, bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk hari ini Pak Yus?
1: Baik, terima kasih. Untuk informasi perakiran cuaca Kabupaten Lumajang. Hari ini kondisi cuaca di wilayah Lumajang umumnya cerah berawan. Kemudian untuk potensi hujan terjadi di sebagian wilayah kecil, yaitu di Kecamatan Senduro. Adapun potensi hujan tersebut terjadi pada selatan siang hingga sore dengan intensitas hujan ringan. Adapun sifat hujan yang berpotensi terjadi di Kecamatan Senduro itu hanya bersifat lokal. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Jember, hari ini kondisi cuaca diprediksi umumnya cerah hingga cerah berawan. Sebagian wilayah tidak ada, atau hampir sebagian besar wilayah Jember tidak berpotensi terjadi hujan untuk hari ini. Untuk selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Bondowoso, hari ini kondisi cuaca secara umum dominan cerah hingga cerah berawan. Ada potensi hujan di wilayah Kecamatan Pakem dan Sempo dengan intensitas hujan diprediksi hanya ringan saja. Kemudian waktu potensi terjadinya hujan tersebut terjadi saat siang, antara siang hingga sore hari. Untuk wilayah Kabupaten Situbondo, hari ini hampir sama dengan Jember, yaitu kondisi cuaca dominan cerah hingga cerah berawan. Ada sebagian kecil wilayah, yaitu di Kecamatan Sumber Malang, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di wilayah Kecamatan Sumber Malang. Adapun potensi hujan tersebut terjadi saat siang hari hingga sore hari. Untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi sendiri, hari ini kondisi cuaca juga diprediksi umumnya cerah hingga cerah berawan. Tidak ada wilayah yang berpotensi terjadi hujan. Terus informasi perakiran cuaca perairan selatan Jember hingga Banyuwangi. Hari ini kondisi cuaca di daerah perairan selatan Jember Banyuwangi umumnya diprediksi cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk angin, dominan bertiup dari arah timur dan tenggara dengan kecepatan maksimum 22 knot. Untuk informasi perakiran cuaca penyeberangan Selat Bali, hari ini kondisi cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk angin, dominan bertiup dari arah tenggara dan barat daya dengan kecepatan 2 sampai 17 knot. Untuk ketinggian gelombang laut berada pada kisaran 0,1 hingga 0,7 meter atau masuk kategori rendah. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kapal Kuda dan juga perairan selatan Jember Banyuwangi dan juga Selat Bali.
0: Baik, terima kasih atas informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini Pak Yus. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Terima kasih kembali, selamat pagi.
0: Pendengar Pro 1 telah Anda ikuti bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk edisi hari ini, dan tentunya Anda bisa ikuti setiap hari siaran kami bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi pada pukul 7:45 waktu Indonesia Barat, atau bisa langsung saja cek terus di website resmi www.bmkg.go.id Jawa Timur.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat berlibur untuk Anda yang hari ini menikmati waktu bersama keluarga, teman, atau sekedar beristirahat di rumah. Apapun aktivitasnya pendengar, tetap jaga kesehatan, cukup minum, jangan lupa makan, dan beri tubuh waktu untuk beristirahat. Semoga libur Anda menyenangkan, badan tetap fit, dan nanti hari Senin bisa kembali beraktivitas dengan semangat tentunya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
4: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
5: Dilipat aja deh, biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
5: Kenapa sih? Kan biar praktis.
6: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri,

0: malamnya.
1: Pendengar Prosa itu untuk Anda yang mungkin punya hewan peliharaan kucing. Nah, mungkin pernah dengar anggapan bahwasanya kucing oranye ini khususnya lebih nakal. Sementara kalau kucing putih cenderung malas atau pendiam. Tapi apakah warna bulu ini benar-benar menentukan sifat dari seekor kucing? Nah, ternyata anggapan ini lebih banyak merupakan mitos dan stereotip. Karena dosen IPB University, Lenny Mailina, menjelaskan bahwasanya warna bulu tidak menentukan karakter kucing. Kepribadian kucing lebih dipengaruhi faktor genetik, pengalaman sejak kecil, proses sosialisasi, dan lingkungan tempat mereka tumbuh. Jadi kucing oranye ataupun putih ini punya karakter yang bisa sangat beragam. Jadi untuk mengenali sifatnya, Anda lebih baik memperhatikan perilaku, bahasa tubuh, serta interaksi kucing sehari-hari, bukan hanya melihat dari warna bulunya saja.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap gak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi gak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

Pendengar Persatu, pernahkah laptop terasa panas padahal hanya digunakan untuk mengetik, browsing, atau membuka beberapa aplikasi? Kondisi seperti ini ternyata tidak selalu berarti laptop Anda rusak, tetapi bisa jadi tanda ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Laptop bisa jadi panas meski tidak digunakan untuk main game karena beberapa komponen tetap bekerja dan menghasilkan panas. Penyebabnya antara lain terlalu banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang, ada pembaruan sistem, ventilasi yang tertutup atau kotor, hingga kipas pendingin yang bermasalah. Penggunaan laptop di atas kasur atau permukaan lembut ini ternyata juga bisa menghambat sirkulasi udara. Karena itu, gunakan laptop di permukaan yang datar dan keras, pastikan lubang ventilasi tidak tertutup, serta periksa kondisi kipas jika perangkat terus-menerus panas atau performanya malah menurun.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Untuk bernavigasi di kegelapan, kelelawar menggunakan sistem yang disebut ekolokasi. Mereka mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi, lalu mendengarkan pantulan suara tersebut untuk mengetahui posisi benda ataupun mangsa di sekitarnya.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Pendengar Pro 1, tuntas sudah untuk perjumpaan kita pagi hari ini. Dalam Jember Pagi ini, sesaat lagi Anda akan ikuti dialog sketsa olahraga bersama rekan Rizal Febrilina. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia. Keripik tape singkong khas Jember, Jawa Timur. Selain memiliki kuliner khas, suar-suwir dan prol tape, Jember kini juga memiliki makanan khas yakni keripik tape. Kudapat ini terbuat dari tape atau singkong yang telah melalui proses fermentasi. Pembuatan keripik tape sangat mudah. Mulanya, tape yang sudah matang sempurna dipotong berbentuk kecil memanjang seperti stik, lalu digoreng di vakum frying dengan suhu panas 65 derajat Celcius. Keripik tape diproduksi tanpa bahan pengawet, sehingga memiliki rasa yang sama dengan bahan dasarnya, yakni manis bercampur asam alami dan gurih karena digoreng. Teksturnya pun lembut dan empuk seperti roti kering. Tak perlu merokok kocek dalam-dalam. Hanya dengan Rp15.000, sudah bisa menikmati keripik tape seberat 125 gram khas Jember, Jawa Timur.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah video di X diklaim memperlihatkan aksi warga yang membakar fasilitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Nusa Tenggara Barat setelah terjadi kasus keracunan yang dialami siswa sekolah dasar. Video tersebut diunggah dengan narasi SPPG NTB dibakar warga dan setelah ditonton ratusan ribu kali. Klaim tersebut menimbulkan kesan bahwa fasilitas penyedia makanan program MBG di NTB menjadi sasaran pembakaran warga akibat kasus keracunan. Namun klaim tersebut salah dan merupakan konten yang menyesatkan, misleading content. Hasil penelusuran reverse image menunjukkan video ini sebenarnya merupakan dokumentasi aksi unjuk rasa masyarakat penambang di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung pada 7 Agustus 2026. Aksi tersebut berakhir ricuh dengan massa yang merusak sejumlah fasilitas operasional dan membakar fasilitas milik PT Timah TBK. Tidak ada kaitannya dengan fasilitas dapur SPPG maupun kasus keracunan MBG di NTB. Hingga penelusuran dilakukan juga tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel mengenai pembakaran dapur MBG di NTB, seperti yang diklaim dalam unggahan. Kesimpulannya, video ini merupakan rekaman aksi di Belitung Timur yang digunakan kembali dengan konteks keliru, seolah-olah terjadi di NTB.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Apapun Anda berada, kembali hadir bersama saya Rizal Febri menemani akhir pekan Anda di hari Sabtu ya, di 19 September 2026. Bahwasanya di hari ini kita akan bahas sedikit tentang bagaimana kesiapan Jember menjelang Forprov 2026 yang akan berlangsung tanggal 25 November hingga 29 November 2026. Dan di pagi hari ini kita akan sedikit mengulas bagaimana kesiapan beberapa inorga yang ada di Kabupaten Jember. Jadi inorga mungkin banyak pendengar yang masih kurang paham, induk organisasi olahraga yang ada di Kabupaten Jember yang di bawah naungan KORMI, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Jadi kita akan sedikit mengulas bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio. Beliau adalah Sugeng Haryadi, yakni Sekretaris Persoji Jember dan sekaligus pelatih, dan juga ada Bung Wahyu. Beliau adalah pelatih juga di Persoji Kabupaten Jember. Dan sedikit memang Kabupaten Jember hari ini memang sudah bersiap-siap menjadi tuan rumah ajang paling bergengsi, yakni Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau ya bisa dibilang itu Forprov 3 di Jawa Timur di tahun 2026. Dan mendengar di topik kita di pagi hari ini, yakni kita akan bahas sedikit bagaimana persiapan inorga Persoji Jember untuk menghadapi kompetisi di ajang Forprov 3 di Kabupaten Jember pada tanggal 26 hingga 27 November 2026. Di pagi hari ini kita hadir di studio, beliau adalah Bung Sugeng, kita panggil Bung aja, dan juga Bung Wahyu. Selamat pagi, Bung.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Nah, salam sehat.
1: Sehat, sehat.
2: Sehat.
0: Salam olahraga juga ya.
1: Iya. Selalu semangat.
0: Nah, ini
1: tetap
0: dia.
1: Tetap semangat.
0: Harus semangat ya. Jadi kita sedikit mengulas terkait dengan Inorga Persoji. Persoji, Perkumpulan Street Soccer Indonesia yang mungkin di Kabupaten Jember ini juga masih terbilang baru gitu kan. Terbilang masih belum bisa ini ya, bisa dikenal oleh kalangan anak-anak muda atau generasi muda yang ada di Jember. Nah, kalau kita lihat apa sih perbedaan antara street soccer dan juga di futsal, mungkin saya akan berbincang-bincang dulu dengan Bung Sugeng. Bung Sugeng, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan kemarin yang sudah seperti yang saya ketahui bahasanya memang ada dari Jawa Timur sudah hadir ke Jember gitu kan. Mungkin sudah sedikit banyak sudah memberikan peraturan-peraturan terkait dengan Persoji Jember. Nah, kemudian yang membedakan dari futsal itu seperti apa, Bung Sugeng? Monggo.
1: Ya, terima kasih untuk Mas Febri. Untuk perbedaan yang antara futsal dan street soccer itu adalah sebenarnya tidak ada sebenarnya perbedaan itu, karena ini masih satu rumpun. Futsal, street soccer, sepak bola itu satu rumpun. Cuma di sini yang jelas berbeda itu adalah peraturannya dulu. Nah, jelas itu berbeda sudah. Kalau peraturannya itu sudah berbeda, boleh dikatakan 90%. Kalau di street soccer itu kemarin yang saya dapat dari Jawa Timur itu secara berbincang-bincang dengan Pak Bowo itu adalah paling lama 5 detik menguasai bola. Tapi di futsal itu boleh berapa jam sudah mereka sendiri mau bawa dari depan sampai ke belakang boleh. Nah, itu. Tapi kalau di street soccer itu tidak boleh. Jadi harus 5 detik harus ngoper. Jadi kalau enggak ngoper itu adalah suatu pelanggaran di dalam pelaksanaan. Ini yang agak cukup berbeda jauh dengan di futsal. Lalu yang kedua, pemainnya juga 4, di futsal ada 5. Nah, gitu. Terus juga masalah gawangnya juga begitu. Dengan 4 meter lalu tingginya 1,3. Dan itu adalah perbedaan yang cukup menyolok. Oleh karena itu kalau kita belajar masalah peraturan di dalam pelaksanaan street soccer itu, saya rasa untuk para pemain yang sudah terbiasa dengan futsal tidak begitu ini, Mas Febri, tidak begitu ribet, tidak begitu repot, karena mereka sudah punya dasar untuk itu. Tapi yang jelas adalah sekarang masalah perangkat pertandingannya. Nah, di situ ada gawangnya yang berubah, terus ada nih yang disebut dengan tembok, saya nggak tahu istilahnya apa. Jadi yang di sekeliling itu, dan di street soccer tidak ada out ball. Jadi kita memakai tembok, boleh dikatakan itu boleh dibuat dari triplek dan sebagainya. Ini yang cukup sangat berbeda di dalam pelaksanaannya, ya. Gitu Mas Weru.
0: Ya, mungkin ini wajah baru ya, atau olahraga baru yang cukup menarik di Kabupaten Jember, yang perlu kita juga banyak belajar, gitu kan. Cukup menarik, yang seperti Bung Sugeng bilang, bahasanya memang hanya cukup 5 detik pegang bola, gitu kan. Tidak boleh banyak-banyak pegang bola. Ini kan yang membedakan dari beberapa sepak bola yang ada di Indonesia ataupun di dunia, itu kan. Mungkin kalau di dunia mungkin sudah mulai ada street soccer, itu kan. Yeah. Nah, kemudian untuk lapangan sendiri nih, Bung Sugeng, apakah memang harus menggunakan lapangan rumput ataukah lapangan sintetis kah, ataukah memang kalau melihat dari judulnya ada street soccer itu bebas di mana aja. Nah, jadi apakah memang sudah ada ketentuan khusus dari teman-teman Persoji sendiri?
1: Ya, jadi kalau seperti itu kami tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah kita harus memakai lapangan yang spesifik seperti itu. Nah, namun yang kami lihat di berapa di YouTube itu bahwasanya asal dari street soccer itu adalah sepak bola jalanan.
0: Betul.
1: Jadi di jalan raya itu mereka mungkin seharinya timbul satu inisiatif dari penggila bola itu dihadirkanlah dengan street soccer. Hmm. Nah, karena ada street soccer, kalau di jalanan itu kan tidak ada peraturannya.
0: Betul.
1: Lalu karena disebut street soccer akhirnya menjadikan satu ikon street soccer, dan berarti harus ada peraturan-peraturan untuk membatasi para pemain yang seperti itu.
0: Betul,
1: itu yang
0: betul.
1: Ya, tadi. Jadi kalau memang kita nanti membutuhkan satu lapangan yang katakanlah mungkin sintetis, atau kita ada di pelaksanaan di jalan, atau mungkin seperti lapangan futsal, itu saya rasa tidak begitu ini ya, tidak begitu dominan gitu loh. Karena memang asal dari street soccer itu adalah sepak bola jalanan. Kita mengetahui Pele itu berasal dari bermain street soccer.
0: Betul.
1: Asal mulanya mereka akhirnya menjadi legenda sepak bola yang mana mereka timbul dari street soccer.
0: Betul.
1: Nah, ini yang belum ada di Jember, dan saya juga ingin menghadapi tantangan itu, bagaimana di Jember itu bisa menghasilkan satu pemain yang boleh dikatakan handal di dalam street soccer.
0: Betul. Gitu, ini cukup maksudnya menarik ya. Jadi memang menarik lagi kalau memang street soccer ini dilakukan atau dilaksanakan di jalan, gitu kan.
1: Ya.
0: Jadi mungkin banyak masyarakat yang akan paham, gitu kan. Wah, oh, ternyata street soccer seperti ini, gitu kan. Yang mudah-mudahan ke depan teman-teman dari Persoji juga akan menggelar suatu kegiatan bukan hanya di prof-prof, gitu kan, atau di tingkat SMP atau SMA, SMK, itu kan. Mungkin bisa menyelenggarakan kejuaraan tingkat itu kan, tapi di jalan. Ini cukup menarik gitu kan. Nah, coba saya akan bergeser ke Pak Wahyu. Kalau Pak, menurut Pak Wahyu nih sebagai pelatih gitu kan, pernah melatih teman-teman atau adik-adik di SMA futsal gitu kan. Kemudian dengan adanya peraturan yang baru ini, dengan adanya peraturan yang baru yang seperti Bung Sugeng bilang hanya cukup mengontrol bola 5 detik, tidak boleh lebih itu karena akan terjadi pelanggaran. Bagaimana menghadapi peraturan yang mungkin dibilang baru, mungkin baru didengar juga oleh Pak Wahyu ini, yeah, seperti apa ini, bagaimana? Monggo Pak Wahyu.
2: Okay, yeah. Terima kasih, yeah, Mas Febri. Okay. Terkait masalah yang tadi disampaikan, untuk memegang bola, pemain megang bola khususnya di permainan street soccer itu 5 detik. Ini memang sangat sangat apa ya, sebenarnya seorang pemain itu kan bebas berkarya di situ.
0: Betul.
2: Karyanya yaitu skill. Nah, tapi di sini ada sebuah ketentuan, ini tantangan baru untuk seorang pemain, kaitannya dengan kita akan membatasi skill itu karena ada batasan waktu di situ. Nah, jadi bukan cuman skill saja, berarti kerjasama tim itu sangat dibutuhkan. Karena setiap pemain ada batasan waktu, jadi tidak boleh berlama-lama. Dan mungkin ya, kalau semamanya sedikit gambaran, kalau semamanya seperti ini kayaknya street soccer ini beda dengan futsal. Kalau futsal itu sepak bola dan futsal. Kalau sepak bola dan futsal itu ada body charge.
0: Betul.
2: Yang mungkin body charge itu mungkin di situ ada sisi yang menguntungkan, ada sisi yang merugikan. Ya mungkin wasit akan paham dengan terkait masalah itu. Tapi kalau semamanya di street soccer ini malah menghindari benturan itu. Karena apa? Waktu kita megang bola ada waktu. Nah, jadi tidak memungkinkan dia itu berlama-lama. Kenapa fungsinya lama-lama dia megang bola? Kalau semuanya dia pemain bagus, terlalu lama ya, ada sedikit provokasi seorang pemain pasti itu.
0: Betul.
2: Pasti akan sedikit menggoyahkan biar ini enggak main-main gitu loh. Maksudnya dia enggak mengeluarkan skill yang bagus atau mungkin apa ya, yang mungkin punya talenta gitu loh. Nah, mungkin dari batasan itu jadi dia bisa lebih maksimal untuk bermain gitu.
0: Ya, kemudian memang cukup menarik ya, dari beberapa peraturan, dari beberapa pertandingan cukup menarik yang perlu kita nantikan bagaimana tim Jember ini akan berlaga di ajang tiap provinsi yang baru pertama kali Jember mengikuti ajang Forprov di Jawa Timur. Nah, kemudian dari teman-teman sendiri, di teman-teman ini ada berapa kategori yang nanti akan diikuti oleh tim Persoji Jember ini?
2: Untuk kategori cowok itu levelnya SMA, level SMP, khusus cowok juga, SMP cewek, dan level SMA cewek. Itu sepengetahuan saya seperti itu. Itu mungkin Pak Sugeng yang mungkin bisa lebih paham terkait masalah kuota untuk untuk apa ya, kuota dari pertandingan itu, mungkin cewek itu ada batasan umur atau dan sebagainya. Saya itu kurang paham. Kalau semama yang cowok itu dia aktif sekolah, maksudnya aktif sekolah, tapi ini masih dibatasi umur terkait masalah itu. Cuman tidak ada ketentuan umum dalam hal mungkin anak kuliah dan sebagainya. Nah, jadi kita masih fungsinya itu masih condong ke pelajar.
0: Ini cukup menarik ya, apalagi kalau nanti kita merambah ke tingkat yang lebih tinggi. Misal di tingkat universitas, apalagi kalau instansi. Ini cukup menarik juga itu kan. Karena apa? Mereka juga hanya bermain tidak terlalu lama untuk waktunya. Kalau nggak salah ini ya Pak Sugeng ya? Kalau saya baca-baca memang waktunya hanya 15 menit kali 2 gitu. Jadi tidak terlalu panjang, tidak seperti futsal, tidak seperti sepak bola, tapi dengan waktu yang sedikit ini memang banyak sekali menguras tenaga. Nah, kemudian dari persiapan dari teman-teman sendiri, dari baik dari SMA, SMA, SMP, mungkin yang putra seperti apa? Bung Wahyu mungkin bisa dijelaskan. Dengan adanya peraturan yang baru ini, mungkin banyak sekali dari teman-teman yang akan terkecoh, ya kan? Kemudian banyak sekali yang mungkin Pak Sugeng sudah paham terkait dengan beberapa peraturan, ketika ada beberapa pemain yang melanggar atau menginjak garis sedikit di area penjaga gawang itu terjadi suatu pelanggaran. Mungkin seperti itu. Mungkin Pak Sugeng yang akan coba menjelaskan. Tapi saya akan tanya dulu ke Pak Bung Wahyu, bagaimana persiapan dari teman-teman SMA? Ini apakah sudah mereka sudah akan siap? Mungkin belum sepenuhnya siap gitu kan, karena memang belum ada mungkin kita masih terkendala dengan fasilitas mungkin dari teman-teman yang ada di Persoji gitu kan. Seperti apa Bung Wahyu?
2: Kalau pemain kita sudah ready. Nah, cuman terbentur apa yang tadi disampaikan, sarana. Nah, itu yang kita masih bingung kita itu. Ya, dengan peraturan yang tadi disampaikan suatu pelanggaran, tapi sedikit banyak saya lihat di YouTube itu memang banyak sekali apa ya, suatu pelanggaran yang dihukum dengan sebuah penalti. Itu yang setahu saya di YouTube saya lihat itu sekilas seperti itu. Oh, seperti ini gitu. Terjadi pelanggaran pun dia lama-lama megang bola di daerah pertahanan lawan, dia dapat penalti. Suatu pelanggaran. Nah, jadi seperti itu. Kalau pemain-pemain yang level SMA khususnya cowok, kita sudah siap. Cuman kesiapan ini tidak dibarengi dengan sarana yang tadi. Mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Sugeng tadi itu ya, terkait masalah pagar dan sebagainya. Nah, itu. Jadi kita itu masih belum 100% tahu untuk peraturan yang memang dari Persoci sendiri yang sudah ditentukan, apalagi levelnya level provinsi ya. Betul. Mungkin itu kita masih awam karena di Jember ini masih awam sedikit banyak, cuman mungkin mengetahuinya dari level kita melihat di YouTube. Oh, seperti ini, cuman kalau semuanya dalam pelaksanaan mungkin ada sesuatu suatu hal ya, banyak hal yang mungkin kita harus pelajari di situ. Kalau semamanya pemain sudah siap.
0: Oh iya. So. Kalau dari Pak Sugeng sendiri, Mas Sugeng, ini melihat tadi memang banyak sekali aturan ini kan. Tapi cukup menarik juga ya. Cukup menarik dengan banyaknya aturan ini, memang untuk membatasi para pemain itu tidak terlalu banyak menggiring bola. Ya, tidak terlalu banyak bermain-main bola, karena memang yang dibutuhkan yang seperti Bung Ayu bilang, kerja sama tim memang perlu banget di pertandingan ini gitu kan. Iya. Kalau dari Pak Sugeng ini dengan banyak aturan ini, aturannya seperti apa nih Pak Sugeng yang menurut Pak Sugeng itu cukup menarik, apalagi yang mungkin terlalu banyak bermain di area lawan juga pelanggaran gitu kan. Menginjak garis itu juga pelanggaran. Ini cukup menarik ya, nih Pak Sugeng. Bagaimana Bung Sugeng?
1: Terima kasih. Ya. Itulah segi menariknya suatu cabang olahraga, di mana setiap event, setiap cabang itu pasti punya peraturan tersendiri. Nah, oleh karena itu di street futsal ini adalah peraturan yang menurut saya yang paling unik. Nah, paling unik ya apa katanya, jadi diapain oleh Pak Wahyu, bahwa seorang yang mempraktikkan satu skill individu yang bagus itu tidak akan mungkin mereka itu bisa leluasa betul di situ, karena waktunya hanya 5 detik.
0: Betul. Ya,
1: kalau di futsal kan kita, mereka bebas mau menari-nari gimana, itu bebas sudah dari depan mau passing sih. Tapi kalau di street soccer sudah dapat bola itu sudah wasit menghitung itu, dan itu mereka tidak bisa main-main lebih lama. Nah, peraturan yang ada di dalam pelaksanaan street futsal ini nanti yang paling kita kita riskan sekali yaitu masalah penalti. Penalti saja yang kemarin dari Jawa Timur yang datang ke Jember itu saya bertanya ini, karena saya ini cabur ini kok unik ya, makanya saya tertarik itu untuk bertanya. Teman mereka hanya waktunya sebentar di sini, di mana itu di Jember, sehingga saya hanya tanya-tanya yang poin. Bagaimana Pak Kolin? Oh, menginjak garis saja itu sudah penalti, walaupun kita ini kadang anak-anak itu bisa lupa karena biasa bermain futsal lari ke sana lari sini, nginjak garis diberi kita penalti. Lalu kalau enggak nginjak aja tapi apa itu tangan kita lurus dengan garis itu dianggap menyentuh, padahal kita enggak nyentuh gitu loh. Nah, itu yang membuat kita itu juga bingung nantinya anak-anak itu. Maka dari itu kita perlu sosialisasi, karena anak-anak itu kebiasaan itu, biasaan sering bermain futsal lebih lama, street soccer baru, akhirnya itu lupa mereka. Tahu-tahu sudah di penalti. Kenapa pelanggaran gini? Nah, itu perlu adanya satu apa ya, secara praktek juga harus diterapkan di situ. Nah, itu maka dari itu apalagi Jember sebagai katakanlah tuan rumah for prof ketiga se-Jawa Timur itu menunjukkan bahwa kita harus memang betul-betul siap, memberikan ya. Memberikan ya memberikan satu apa ya dedikasi kepada mereka, instruksi bahwasanya peraturan seperti ini untuk mereka ingat, dan mereka seringnya bermain futsal sehingga peraturan itu kadang-kadang mereka lupa untuk melakukan seperti itu,
0: karena memang terlalu sering bermain futsal,
1: terlalu bermain sepak bola, futsal ya, sama sepak bola. Nah, street soccer padahal itu nginjak aja sudah kita pelanggaran, dan megang pagar itu juga sudah pelanggaran, dan itu tidak boleh dipegang itu, batasan-batasan itu. Nah, ini kalau biasanya anak-anak itu nggak ngerti, bukan nggak ngerti, karena nggak biasa mereka.
0: Ya.
1: Nah, oleh karena itu perlu kita praktekkan. Nah, makanya saya minta kepada Persoci sendiri yang dinaungi oleh Kormi itu untuk segera mungkin melakukan katakanlah sosialisasi kepada mereka, karena kita akan bertemu dengan anak-anak ini tidak setiap hari. Mereka akan juga akan belajar dan sebagainya. Kalau kita hitung sebentar lagi sudah November, Oktober, November kita bermain, mungkin kita hanya latihan paling banyak 8 kali.
0: Betul.
1: Nah, 8 kali itu mengingatkan memori kepada anak-anak itu belum tentu mereka akan lebih hafal gitu, karena nanti di sekolah di klub-klub lain di sepak bola dia akan ketemu dengan peraturan sepak bola, ditimpali lagi dengan peraturan futsal. Nah, kalau kita tidak sesering mungkin melakukan sosialisasi itu, saya khawatir nanti pada pelaksanaan mereka lupa.
0: Kira-kira mereka mau menerima enggak ya dengan peraturan yang baru ini, Pak Muzibah?
1: Bagaimanapun juga, kalau kita sudah melaksanakan seperti itu, mereka harus menerima. Karena kita terjun di dalam street soccer sudah. Kita masuk di street soccer, peraturan kita pakai street soccer. Itu aja sudah. Lalu mereka, bagaimana kita menanam kepada mereka street soccer itu? Kita sosialisasi kepada anak-anak. Ini kita pertandingan street soccer, peraturannya seperti ini, sudah mereka laksanakan itu. Kita bermain futsal, peraturannya gini-gini. Kita bermain sepak bola, peraturannya begini-begini. Nah gitu. Jadi itu penting menurut saya. Nah, dengan yang daya ingat dari anak-anak saya rasa lebih tajam daripada orang-orang yang sudah manula seperti kami ini gitu loh. Makanya kita nggak perlu butuh lama karena mereka punya daya ingat yang kalau sudah usia di atas 40 itu sudah apa itu untuk mengatakan itu sedikit lupa, tapi kalau anak mesti teringat itu gitu.
0: Ya maksudnya. Memang harapan dari Kormi Jember sendiri bahwasanya memang harapan Jember untuk menjadi tuan rumah ini ingin menjadi tiga besar di Jawa Timur. Kalau tahun kemarin Jember menduduki lima, peringkat kelima, dan harapan ini juga harapan dari ketua Kormi sendiri juga ingin Jember berada di posisi tiga besar. Nah, kemudian dengan adanya olahraga yang baru ini, target yang diharapkan oleh Kormi sendiri cukup luar biasa. Kira-kira nih, kira-kira nih, dengan target yang diharapkan dari Kormi sendiri 2 emas. Kira-kira dari teman-teman Persegi sendiri seperti apa? Apakah memang terlalu beratkah dengan olahraga yang baru ini, ataukah memang inilah yang disebut tantangan untuk menghadapi beberapa tim-tim tangguh yang ada di Jawa Timur? Ini ada suatu era baru di kancah sepak bola khususnya di Kabupaten Jember yang mungkin di daerah lain sudah mulai berjalan itu. Ini bagaimana Bung Wahyu menyikapi beberapa statement dari teman-teman pengurus Kormi bahwasanya memang Jember, Persoci Jember harus membawa medali minimal emas gitu. Ini apa kira-kira strategi apa yang akan jenengan lakukan untuk teman-teman baik putra maupun putri?
2: Ini olahraga kategori baru dan awam juga kepada siswa-siswa atlet-atlet saya. Gitu. Kalau sumamanya kita itu target sampai apa tiga besar gitu, mungkin emas gitu ya. Nah kita akan berusaha. Kita tidak bisa ngomong janji di awal seperti ini karena apa? Kita juga baru dan membentuk juga baru ini, khususnya kita harus mengenalkan juga ke atlet-atlet kita karena yang tadi disampaikan di sini beda dengan futsal, dengan sepak bola. Tapi paling enggak dengan peraturan seperti itu kita harus juga mengingatkan juga, oh Persoci ini seperti ini, futsal ini seperti ini, sepak bola ini seperti ini gitu. Jadi kalau semamanya saya dibebani target yang seperti itu, ya memang berat, memang berat. Cuman saya akan berusaha, kita akan berusaha untuk mencapai target itu. Jadi saya janji saya tidak muluk-muluk terkait masalah itu, gitu loh.
0: Tiga emas gitu ya.
2: Malah tambah tiga emas. Tiga emas ya, kita tidak bisa muluk-muluk karena ini baru di di Kota Jember gitu loh terkait masalah itu, dan persiapannya sangat mepet sekali. Jadi ya kita akan berusaha lah.
0: Ya, mudah-mudahan lah Jember juga memberikan kejutan buat kabupaten kota yang lain itu. Ya, nah, sejauh ini dari anak didik Pak Wahyu sendiri, apakah sudah diberikan sedikit bocoran terkait aturan-aturan yang ada di street soccer?
2: Sudah.
0: Bagaimana sudah mereka menanggapi terkait dengan regulasi atau dengan aturan yang ada di street soccer?
2: Ya, sempat rancu sih sebenarnya. Waduh, seperti ini Pak peraturannya. Banyak sekali, maksudnya itu jadi gak boleh lama-lama Pak pegang bola, ya iya memang aturannya seperti itu gitu. Nah dan yang tadi setiap pelanggaran dihukum penalti, Pak, gitu. Iya, gitu. Dan itu pun saya belum menemui terkait masalah. Nah, saya yang enggak bisa jawab seperti kartu atau mungkin di situ kan ada penalti 10 meter kalau enggak anu kalau futsal 6. Kan ada 6 meter atau mungkin 10 meter. Nah, itu. Nah, itu yang mungkin saya masih belum bisa memberikan gambaran 100% gitu loh. Kalau semamanya pelanggaran yang mungkin yang terjadi dia terlalu lama mungkin itu mungkin 10 meter gitu loh. Kalau semamanya 6-nya itu mungkin adu penalti, mungkin kalau skor sama, mungkin di situ. Itu yang gambaran saya seperti itu. Nah, terkait masalah kartu juga. Ini kalau semamanya kartu itu dihukum ya kartu kuning ya. Ini pelanggaran yang kategori ringan tapi menjurus kasar itu. Nah, itu seperti apa ya, ini gambaran-gambaran yang mungkin kita masih belum booming karena ini memang baru gitu loh. Mungkin kalau semamanya gambaran saya sebagai pelatih seperti ya sepak bola futsal dan ini pun baru juga di street soccer itu ya mungkin dorongan yang sengaja memang mendorong atau mungkin sengaja memang menggagalkan suatu tembakan ya mungkin itu sangat hampir mirip fatal ya mungkin itu hukumannya kartu kuning gitu.
0: Kalau kita lihat memang kemarin yang seperti mungkin Pak Sugeng bisa menjelaskan terkait dengan kartu karena emang kalau di street soccer ini bukan kartu merah itu kan kartu biru. Kalau nggak salah ingat gitu ya. Kalau nggak salah ingat kalau kita juga baca itu kartu biru itu seperti apa, Pak Sugeng? Mungkin bisa sedikit aja jangan jelaskan.
1: Yang kemarin saya tangkap dari Pak Bowo dari Jawa Timur itu memang tidak ada kartu merah itu. Jadi yang paling anu adalah kartu biru. Jadi saya pikir, wah, kalau menurut saya masalah warna enggak masalah lah, kartu merah kartu ini. Tapi yang jelas bahwa kalau kita melakukan pelanggaran itu pasti kita kena kartu, gitu aja sudah. Entah itu bentuknya warnanya, saya enggak mempermasalahkan warnanya entah merah entah biru. Nah, nangin dalam pelaksanaan seperti itu kan buat kita dan anak-anak itu ada suatu hal yang baru. Itu aja sudah kita mungkin sosialisasi bahwa kita adalah anak-anak sudah tahu ya kalau diberi kartu sudah dapat pelanggaran dan mereka tidak anak lu kok. Mungkin mereka lu kok ikut biru. Oh iya, kita street soccer. Itu loh yang membedakan yang di situ. Kita street soccer ini, kita bukan futsal, bukan sepak bola gitu loh. Ya, maka dari itu perlu adanya satu ini sosialisasi yang cukup intens, Mas Febri, terkait dengan apalagi kita satu organisasi olahraga baru. Itu perlu adanya sosialisasi yang secara intens dan terus menerus, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA dan juga instansi. Ya, karena mungkin di tingkat instansi saya rasa orang-orang yang sudah di atas 40 itu sudah mereka enggak mau mengejar lari cukup lama-lama, cukup pegang bola passing, juga bola passing, shooting gitu aja. Dan itu mungkin akan lebih menarik kalau mereka akan kita berikan satu apa ya edukasi di dalamnya sehingga mereka akan tahu kok enansi itu enggak ngoyong-ngoyong kan. Futsal itu kan masih kita lari ke sana kemari gitu loh. Itu yang saya tahu. Jadi kalau masalah kartu yang disampaikan Pak Wahyu entah itu kartu merah atau kartu biru itu menurut saya tidak jadi masalah. Dan juga penalti tadi yang jelas itu ada titik 6 sama titik 10 itu juga menurut saya bukan hal baru bagi anak-anak. Tapi hal yang baru itu yang tadi yang saya sebutkan, kenapa kita harus kena penalti dan seperti apa kita di penalti. Nah, gitu loh, itu yang harus disampaikan kepada anak-anak didik kita sehingga mereka itu tahu ini kalau masalah ada penalti dan ini mereka sudah terbiasa dianggap futsal sama mereka.
0: Karena memang kalau kita lihat di aturannya itu ketika penalti juga ada sedikit yang berbeda.
1: Ada yang berbeda mungkin. Gitu, ya betul.
0: Gimana ini Pak Sugeng?
1: Makanya saya kemarin sampaikan dan itu sudah saya terapkan kepada anak didik saya sedikit demi sedikit, Mas Febri, mohon maaf saya mendahului daripada Persoci sendiri. Karena apa? Karena saya yakin penanaman seperti ini tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Betul. Kita harus pelan-pelan menyampaikan seperti ini jauh-jauh sebelumnya. Kemarin itu sudah saya terapkan dan saya buat garis sendiri, saya buat untuk latihan seperti itu. Ini penalti begini. Nah, kenapa ilmu yang saya dapat itu dari Pak Bowo sendiri. Jadi tit, ini baru kamu nendang, dan ini tertinggal di belakang garis, itu penaltinya dianggap tidak sah. Kalau itu masuk, tidak masuk, tetap tidak sah. Apalagi tidak masuk, nah itu masuk pun dianggap tidak. Terus anak bertanya memangnya, lupa, kenapa? Karena mereka ingat futsal. Ini, oh ya, ini masih teringat futsal.

0: sosialisasi gitu loh Mas Febri. Jadi pernah saya coba itu 1-2 betul sudah ya. Dicoba lagi, saya mainkan lagi, saya penalti. Yang satu nendang, yang satu tertinggal di belakang. Jadi seperti main futsal itu. Loh, enggak masuk. Ini itu kamu. Oh iya Pak, lupa Pak. Wah, ini berarti kurang terbiasa gitu.
1: Ya, nah, jadi cukup menarik ya. Kemudian dari teman-teman putri sendiri Pak Sugeng, apakah mereka sudah dalam arti apa yang perlu disiapkan oleh teman-teman putri sendiri? Kalau melihat di Jember ini pemain-pemain sepak bola putri pun juga hampir jarang gitu kan, hampir-hampir tidak ada gitu kan. Untuk mencari sosok atlet atau kontingen buat Persoci Jember putri khususnya bebas ini seperti apa Pak? Apakah Pak Sugeng sendiri sudah mempunyai beberapa bidikan dari teman-teman sekolah ataupun yang kuliah yang ada di Jember, atau memang sudah mempunyai tim khusus putri yang siap berlaga di ajang For Prof 3 ini, Bung Sugeng?
0: Iya, terima kasih Mas Febri. Kami setelah ditugasi oleh Persoci untuk mencari atlet, kami mempersiapkan atlet itu sebagai menjadi tiga Mas Febri. Yang pertama adalah atlet pra. Pra itu saya yakin kalau ini dilaksanakan 2 tahun sekali, pastinya ada ini, ada batasan umur. Contohnya aja di putra ya, di putra itu pelajar, ada batasan umur. Nah, untuk di putri tidak ada batasan umur. Nah, tapi saya berpikir 10 tahun ke depan, bukan hari ini saya. Makanya, tapi saya optimis. Jadi saya bukan orang yang selalu pesimis dalam masalah ini. Saya optimis bahwa Jember itu masih bisa berbicara di dalam kancah seperti ini, gitu loh Mas Febri. Minimal lah mungkin kita dapat bisa medali, walaupun tidak emas. Tapi kenapa karena kita ada emas kok tidak mengejar medali emasnya kan gitu. Maka itu saya kategorikan satu pra, yang kedua yang junior, yang ketiga senior. Nah, untuk pertandingan besok November itu sambil yang senior, untuk yang junior dan pra itu biar melihat dulu bahwa suatu ketika kamu akan menuju seperti itu. Kenapa? Karena persiapan kita yang sedikit dan membentuk putri itu lebih sulit daripada membentuk putra. Itu aja. Makanya di Jember jarang sekali ada pemain sepak bola putri di situ. Nah, maka dari itu saya bilang ada jenjangnya Mas Febri, yang pra, junior dan senior.
1: Ya, mudah-mudahan jadi, apa yang diharapkan oleh Pak Sugeng ini bisa terwujud, kan? Karena memang pinginnya Jember juga juara. Pinginnya Jember juga memiliki atlet-atlet yang nantinya ke depan, entah itu 1 tahun atau 2 tahun ke depan, memiliki skill yang cukup luar biasa sehingga dia bisa melaju di tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya di Jember gitu kan. Jadi bisa mengasah skill-skill adik-adik yang ada di Kabupaten Jember, karena Jember memang gudangnya Pak atlet gitu kan, atlet yang mungkin belum bisa diekspos ke tingkat yang lebih tinggi karena emang banyak sekali kendala-kendala seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari teman-teman Persoci sendiri terkait dengan persiapan, sudah mereka sudah mulai siap. Nah, kemudian terkait dengan venue, untuk venue-nya sendiri nantinya apakah digunakan yang seperti namanya street soccer di jalan, ataukah di rumput sintetis atau di rumput biasa nih buat Pak Sugeng untuk dilaksanakan For Prof di bulan November besok ini? Apakah di 3 tempat ini atau memang ada tempat khusus yang sudah disiapkan oleh teman-teman Jember?
0: Ya, kalau menurut saya kalau kita mau di tempat khusus, otomatis kita harus membangun satu lapangan baru. Dan itu jelas tidak mungkin dalam waktu 2 bulan ke depan ini. Yang kita uruskan juga banyak, tinggal tidak hanya suatu lapangan, bahwa kita harus mengurus mental si pelat atlet kan gitu. Maka dari itu kemarin yang datang di Surabaya itu menyampaikan bahwa kita menggunakan lapangan sintetis di Jember Mini Soccer itu, dan mereka kok menyetujui itu. Nah, lalu kita ambil juga lapangan alternatif di mana itu, PKM UNED itu. Jadi di UNED itu karena itu adalah gor yang tertutup, gor lapangan basket, kita antisipasi seperti itu. Tapi kan menurut saya Mas Febri, kalaupun itu terjadi, katakanlah kita pakai 2 cara itu, seperti kalau hujan, kalau ini, kalau hujannya ritik-ritik aja di Jember Mini Soccer itu enggak masalah, karena saya pernah bermain dengan teman-teman MGMP itu, di situ hujannya cukup deras tapi airnya enggak

0: mengenal cukup bermain dengan enjoy aja sudah enggak kayaknya enggak ada masalah. Tapi kalau mungkin dari nanti pihak Jawa Timur menghendaki yang seperti itu, ya kita pindah venue yang kita siapkan yang kemarin sudah ditinjau oleh dari apa itu Jawa Timur gitu Mas.
1: Berarti untuk venue sendiri sudah ready ya?
0: Insya Allah.
1: Atau di Jember ya?
0: Ya insya Allah begitu. Jadi kita tinggal bagaimana sekarang mempersiapkan atlet kan gitu sudah. Jadi kalau venue-nya sudah disetujui, dan tinggal bagaimana sekarang Kormi Jember untuk menindaklanjuti ini. Karena kita punya bapak lah katakanlah ya. Bapak itu setelah kita berikan apa masukkan seperti ini, bapak ngereken apa ndak kan gitu. Bapak enggak ngereken ya podo ae kan gitu Mas. Ya,
1: betul, betul, betul.
0: Kita sudah berusaha untuk menyiapkan dan sebagainya, lalu bapak ya ayam-ayam saja kan sudah ini namanya bertepuk sebelah tangan. Kan gitu nah. Katanya mau memajukan atlet, tapi kok ini kok dari pihak pusatnya sendiri enggak mau perhatian. Karena kita sudah mesti mereka tinggal mendukung, dan kita mungkin tinggal perlu adanya kebijakan-kebijakan yang perlu harus disampaikan karena ini terkait dengan instansi lain. Ya, kalau kita urusan dengan instansi, kita tidak ada apanya, tidak ada bobotnya sudah. Kita kita fokus ke atlet gitu loh. Tapi kalau untuk instansi, mungkin bapak-bapak itu yang duduk di Kormi itu yang bisa menindaklanjuti gitu Mas Febri.
1: Ini cukup menarik bagi pendengar program Mas Satu dimanapun Anda berada. Perbincangan hari ini cukup menarik. Memang banyak sekali inorga, indo organisasi olahraga yang tergabung di Kormi ini cukup banyak. Namun mungkin kita akan mengulas beberapa inorga lain di minggu-minggu berikutnya. Dan tidak terasa kita memang sudah 45 menit waktu kita berbincang-bincang, tidak terasa kalau kita sudah ngomongin sepak bola, karena sepak bola itu tiada batas gitu. Kalau kita sudah ngomongin bola itu pasti sudah pasti akan dengan waktu yang 60 menit itu kurang gitu kan, kurang. Kita ngomong panjang lebar pasti akan kurang. Nah, mungkin ada sedikit ini ya sebelum kita menutup, langkah apa yang akan dilakukan oleh Pak Wahyu maupun Pak Sugeng nantinya agar Jember juga bisa terus bertahan dalam arti optimis meraih emas di Forprov 3 ini. Mungkin ada sedikit prediksi atau langkah-langkah yang akan jenengan lakukan kepada anak-anak nanti seperti apa Bung Wahyu? Monggo dari Bung Wahyu dulu.
2: Kalau semamanya langkah-langkah ke anak-anak ya, harus sering apa ya, ada event, apalagi ini olahraga baru gitu loh, kita harus sering menyelenggarakan event ini, paling nggak dalam satu tahun itu mungkin satu semester itu satu kali ya, karena memang siapa ini, maksudnya ya kalau nggak dari yang tadi disampaikan dari pihak korminya sendiri yang ngadakan gitu loh, kita tidak akan bisa pertama kali gitu loh. Tapi kalau semamanya kita itu, kalau sudah Kormi ini sudah pernah menyelenggarakan dan kita sudah sosialisasi ke semua guru olahraga gitu terkait masalah SD, SMP, dan SMA. Nah ini nanti mungkin dari pihak MGMP, kalau SMA atau SMK itu MGMP ya, ya mungkin kita paling enggak dari MGMP baru setelah Kormi ini nyelenggarakan, baru kita akan nyelenggarakan juga. Kita lihat animo dari sekolah-sekolah yang mungkin kalau semamanya olahraga ini bisa lebih aman daripada futsal dan sepak bola, insya Allah pasti akan banyak pengikutnya, dan animo itu pasti akan banyak juga yang mengikuti event-event itu, dan kita bisa mengenal street soccer itu seperti apa gitu. Nah, kalau semamanya sudah banyak event dan sudah punya potensi pemain-pemain bisa kita lihat dan kita bisa apa ya, kita didik dan kita bisa telescouting juga, insya Allah pasti Jember akan bisa lebih maju lagi.
1: Berarti nantinya ke depan bakal ada perekrutan pemain-pemain baru untuk tim Persoci, khusus untuk tim Persoci sendiri gitu kan, dari beberapa sekolah-sekolah yang ada di Jember gitu maksudnya.
2: Iya, nanti seperti itu. Selain itu juga kita akan membentuk juga terkait masalah yang tadi disampaikan, setiap MGMP kita akan mengadakan event itu, dan kita juga akan nanti bentuk siapa pemain-pemain yang mungkin punya bakat yang luar biasa itu. Kita bentuk, kita godok bareng, dan kita serahkan nanti kalau semamanya kita ada event di apa itu luar kota. Jadi pihak Kormi itu kayak gini, ini atletnya, kalau mau monggo gitu. Ya kita tergantung tadi yang disampaikan oleh Bapak Sugeng. Ya jadi tergantung bapaknya mau nggak itu untuk ngelola itu gitu loh. Kalau semamanya kita dana pribadi, kalau semamanya keluar kota itu ya mohon maaf, mungkin kita kembang kempis gitu untuk dananya. Kalau apalagi sekolah pribadi gitu, mau keluar kota pun itu pun ya juga sulitnya minta ampun. Ya yang setahu saya yang kita seperti yang di kota Jember itu ya seperti mohon maaf ini olahraga yang lain gitu ya, ya mungkin marching band dan sebagainya, itu pun dari alokasi dana dari paguyuban gitu. Ya, kalau semamanya Persoci ini sendiri ya karena ini olahraga yang mungkin katanya tadi itu olahraga jalanan gitu, mungkin menengah ke bawah. Jadi pengikutnya itu menengah ke bawah, jarang sekali yang menengah ke atas. Kalau menengah ke atas itu kan rata-rata ya basket. Olahraga yang mungkin tenis, lapangan padel dan sebagainya itu menengah ke atas gitu. Tapi kalau semamanya yang unsurnya lari itu menengah ke bawah rata-rata seperti itu.
1: Nah, kalau
2: itu
1: dari mungkin. Ya. Kemudian kalau dari Pak Usung sendiri mungkin ada tips trik khusus untuk menghadapi Purpose 3 ini?
0: Jadi kalau menurut saya gini Mas Abri, Prof, untuk yang ketiga ini buat diri saya pribadi sebagai satu pengalaman aja. Kita cari pengalaman dulu lah, kita orang baru kan, baru terjun dan baru kali ini diikuti oleh Jember kan gitu loh. Kita cari pengalaman, pengalaman dari kabupaten-kabupaten lain, lalu dari situ kita ambil satu garis bahwasanya pengalaman dari mereka seperti ini, lalu kita ambil, kita terapkan di anak-anak. Itu pengalaman yang bisa dicari oleh kita. Kita enggak, ya itu tadi dari awal kita kayak enggak akan muluk-muluk untuk for prof ketiga di Jember ini. Kita tujuannya cari pengalaman. Nah, dari pengalaman itu kita belajar, lalu kita terapkan untuk tahun-tahun ke depan atau prof keempat yang mungkin dilaksanakan tidak tahu di mana, tapi kita harus mempersiapkan diri. Dan itu penting untuk pelaksanaan seperti itu. Penjaringan atlet yang dikatakan oleh Pak Wahyu, ada talent scouting, terus adanya satu misi daripada Kormi itu bahwa untuk memajukan ini kita harus menggandeng orang-orang yang berkecimpung di olahraga, seperti kalau di SMA itu ada MGMP, ada EGP SMA, ada MGMP SMK, ada KGU, KGU guru-guru olahraga untuk SD. Dan kalau itu kita gandeng, insya Allah mereka adalah yang punya, ini punya objek. Mereka punya objek dan mereka adalah akan antusias. Kalau itu sudah kerjasama kita bagus, kita nggak akan sulit cari atlet. Dan mereka juga akan ini, Mas Febri, akan membina di sekolah masing-masing bahwa kita membina itu nanti tujuannya ada ini, ada lomba yang untuk Kabupaten Jember ada event ini, Inorga Street Soccer, tujuannya mereka tahu. Tapi kalau tidak ada event, mereka akan malas-malasan nanti. Untuk apa kita nih mungkin ini tujuannya tidak ada. Tapi kalau kita terus continue kayak gitu, insya Allah kalau itu continue, kita akan terus lebih baik lagi gitu masuk.
1: Ya, sepertinya harapan dari kedua narasumber kita memang cukup luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber ini bisa tercapai di Jember. Amin. Dan harapan semua Jember menjadi juara di For Prof 3 tahun 2026 ini. Dan terima kasih juga buat Pak Sugeng yang sudah hadir di studio meluangkan waktunya, Pak Wahyu sudah hadir. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang lagi di udara. Saya di sketsa olahraga, bukan hanya di ajang Forprof, mungkin ada beberapa event-event yang akan digelar oleh Persoci Jember gitu kan. Dan akhirnya saya Febri harus undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu lagi di Sabtu depan, tentunya di beberapa topik yang cukup menarik lagi. Dan Bung Sugeng, terima kasih, salam olahraga Bung. Wahyu, salam olahraga.
2: Salam.
1: Baik, pendengar, itulah perbincangan kita yang cukup menarik di pagi hari ini. Sampai ketemu lagi, saya Febri harus undur diri. Salam olahraga.
3: Anda telah ikuti Sketsa Olahraga. Sampai jumpa dan salam olahraga.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Just on your phone, don't go home. Just on your phone, don't go home.

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, kali ini saya menyapa Anda di perjalanan untuk Jember siang ini. Bagaimanakah suasana di sekitar rumah Anda? Adakah tanda-tanda turun hujan untuk hari ini? Belum. Masih panas aja begitu ya pendengar ya. Kita masih ada di musim kemarau. Mudah-mudahan nanti kalau sudah September hampir usai, mendekati Oktober, tanda-tanda hujan itu udah mulai ada, sehingga kekeringan yang mungkin dialami oleh beberapa daerah yang ada di Kabupaten Jember ini segera bisa teratasi. Dan yang penting itu juga kebakaran-kebakaran hutan dari beberapa kasus yang ada itu tidak terulang lagi. Saya Retna Palup untuk Jember siang ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kak, kau udah dengar kabar belum nih?
2: Apa tuh?
1: Ada orang meninggal di kampung sebelah. Satu keluarga lagi, Kak. Aduh, kasihan banget deh.
2: Hah? Beneran kamu, Dek? Kira-kira meninggal kenapa?
1: Dengar-dengar dari orang kampung sebelah sih, mereka meninggal karena nyalain genset dalam rumah. Tapi, kok bisa ya genset bikin orang meninggal?
2: Lah, ya jelas bahaya banget lah, Dek. Kalau nyalain genset di dalam rumah, itu jelas bahaya. Perlu kamu tahu ya, Dek, genset itu sebenarnya mengeluarkan asap karbon monoksida yang tidak berwarna tetapi berbahaya banget bagi kesehatan manusia.
1: Wih.
2: Makanya, kalau nyalain genset harus di luar rumah.
1: Gitu ya, Kak ya.
2: Ya. Kok mati lampunya? Musiknya lagi enak lagi. Aduh.

Pendengar di Ruang Inklusi untuk siang hari ini, kita coba berbagi informasi terkait dengan inklusi dalam keuangan ya. Penguatan literasi keuangan jadi kunci agar peningkatan inklusi keuangan itu dapat memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Intinya apa? Literasi keuangan dipahami tuh. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan SNLIK 2025 menunjukkan bahwa inklusi keuangan Indonesia itu mencapai sekitar 92,74%, dan capaian ini perlu diimbangi dari sisi literasi keuangan yang saat ini masih tercatat 66,46%. Untuk itu, Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan program Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan atau aksi klik. Dan gerakan akses keuangan melalui bisnis matching dan literasi untuk kesejahteraan keuangan atau aku bisa sejahtera. Program-program ini diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto. Nah, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan bahwa BI untuk kali ini terus mendorong inklusi dan literasi keuangan dengan berbagai inovasi KRIS, BI Fast, SNAP. Nah, itu tujuannya untuk memperluas integrasi masyarakat dan usaha mikro kecil serta menengah dalam ekosistem keuangan digital. Jadi, waduh, kalau ngomongin KRIS nih, siapa yang belum punya KRIS nih di belum bisa bertransaksi dengan KRIS dari smartphone Anda, pendengar. Untuk kali ini telah digunakan masif atau sekitar 59,98 juta pengguna, dengan 50 juta pengguna diantaranya adalah UMKM. Bayangkan, 59,98, dan ternyata 50 jutanya itu adalah UMKM. Beliau menegaskan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran perlu diimbangi dengan penguatan literasi keuangan, khususnya keuangan digital. Nah, ini dia, sangat membantu ya. KRIS itu sangat membantu, sehingga kalau misalnya kita memang lagi gak ada cash money, itu KRIS bisa membantu kita, asalkan kita punya paketan, punya data yang bisa kita gunakan untuk bertransaksi.

kuliner unik yang mungkin tidak akan kita temukan di daerah lain, yaitu rujak soto. Dari namanya saja sudah terdengar tidak biasa, karena makanan ini memadukan dua hidangan sekaligus. Rujak soto sebenarnya adalah rujak sayur yang terdiri dari lontong, tahu, tempe, dan sayuran yang kemudian disiram dengan bumbu kacang. Setelah itu, di atasnya ditambahkan kuah soto daging yang hangat dan gurih. Perpaduan rasa pedas, manis, segar, dan gurih dari kuah soto.

0: jadi salah satu ikon makanan Banyuwangi. Kalau Anda berkunjung ke kota di ujung timur Pulau Jawa ini, jangan lewatkan untuk mencoba sensasi unik rujak soto.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Iya, hari ini memang kita lagi ngobrol terkait dengan inklusi keuangan aja. Bahkan menurut informasi dari siaran pers bersama dengan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat meningkat, OJK, LPS, dan BPS mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi atau SNLIK di tahun 2026. Ini diumumkan pada Agustus 2026 kemarin, pendengar. Jadi hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan SNLIK di tahun 2026 ini meningkat. Dan itu tentu kontribusi dari kita semuanya. Perbanyak literasi keuangan, ini akan membantu kita untuk benar-benar mengatur keuangan dengan bijak, dengan baik, pendengar, dan memanfaatkan seluruh fasilitas yang telah disediakan oleh Bank Indonesia dalam bertransaksi. Ini tentu sangat memudahkan kita beraktivitas atau bertransaksi dalam bentuk apapun, dimanapun, kapanpun, sama siapapun.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau gak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau!
4: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang

Sesaat lagi kita sampai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita akan bergabung dengan program Metiga Jakarta, pendengar, untuk mengikuti perkembangan informasi seputar dunia olahraga. Jadi tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bayern München pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa bolos 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
2: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it to come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tanggol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RC di Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Tante perché ci facciamo belle prestazioni.
2: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertandingan kali ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkan. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan dan dengan keberanian yang besar. Hari ini kita berhasil.
1: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami harapkan masih pertandingan menit awal sampai babak kedua. Nah, itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami. Terutama dalam perjalanan lebih panjang, dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan lebih panjang, lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok An Novantrian melaporkan selengkapnya.
1: Ada part difícil para nós.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRT pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari kepada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dan ikutlah kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di tekbol dan soft tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri tekbol setelah mengalahkan DY Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim soft tennis putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam. Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dari pola itulah lahir sistem pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab, funduk, yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.

Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini dengan khusu dan tumaninah, dan kami akan tetap bersama dengan Anda hingga perjalanan kita usai hari ini. Pendengar, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, tidak ada yang sedang sakit, sehingga bisa menikmati akhir pekan ini dengan berbagai macam aktivitas yang mungkin Anda sudah siapkan atau sudah direncanakan jauh-jauh hari. Karena kenapa? Karena untuk kali ini lagi wabah, lagi meningkat wabah kasus influenza. Influenza jadi kayak ingat-ingat zaman COVID di mana wabahnya ini langsung menular dengan cepat begitu ya pendengar ya. Jadi IDAI melaporkan peningkatan kasus influenza di wilayah WHO, WPRO hingga 10 September kemarin, terutama didominasi influenza A. Ini perlu diwaspadai. Ikatan Dokter Anak ini terutama untuk anak-anak kita ya, mencatat kasus influenza meningkat di sejumlah negara. Dan pendengar, beliau menjelaskan peningkatan kasus influenza ini terlihat di sejumlah negara tetangga Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Singapura. Dan Singapura ini mencatat peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain yang ada di kawasan tersebut. Pendengar, kita tahu bahwa di kota-kota besar untuk kali ini juga lagi banyak yang lagi banyak yang terserang influenza. Jadi sedang mewabah. Jadi kewaspadaan ini diperlukan mengingat peningkatan kasus influenza ini sudah terjadi di sekitar negara tetangga-tetangga kita. Meski demikian, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan mobilitas masyarakat. Nah, ini juga kita perhatikan. Karena kalau saya lihat postingan beberapa teman yang ada di Kabupaten Jember, ini merasakan bahwa di kantornya itu udah pada banyak yang tumbang. Jadi yang gak masuk itu bukan 1-2 lagi, bahkan di atas 5 itu gak masuk berbarengan.

0: Waduh, lampu merah bro. Ngomong sepi, ya lanjut aja lah.
1: Ah, enggak lah. Di rumah ada yang nungguin ini.
0: Kamu takut lah bro?
1: Bukan takut, Lady. Tapi ada yang lebih berharga dari sekedar cepat sampai. Lebih baik terlambat daripada mereka kehilangan aku, Lady. Iya nak, ayah pulang dengan selamat. Patuhi lalu lintas, temui keluarga kita di rumah dengan aman dan selamat.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.

Informasi terkait dengan kondisi cuaca di sekitar Anda untuk kali ini, pendengar, apakah masih sama dengan kemarin, panas begitu ya, dan belum ada tanda-tanda hujan seperti itu yang bisa kami gambarkan untuk sepanjang Panjaitan 61 Jember. Akhir pekan untuk kali ini mudah-mudahan jadi akhir pekan yang membahagiakan untuk kita semuanya, pendengar. Jadi akhir pekan yang membuat kita bisa menemukan banyak kehangatan, kasih sayang, waktu untuk bisa me time ataupun mungkin juga melakukan hal-hal yang lebih pribadi begitu ya. Hobi yang perlu disalurkan dan belum sempat tersalurkan dalam waktu yang lama.

Pawarto Basa Jawi dinten menika 19 September 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sedherek, kagem tanduran bako hawa garing nalika mangsa ketika malah saged dados salah satunggaling kahanan ingkang saged ndukung tuwuhipun lan kualitas asil panen wonten ing Kabupaten Lumajang. Kahanan mangsa ketika wonten ing warsa sakmenika kanthi umum dipun biji paring dampak ingkang positif tumrap budidaya tembako. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Lumajang, Mami Worongandara, kan mbok bilih kahanan mangsa ketiga wonten ing warsa menika cekap ndukung produksi saha kualitas tembako ingkang dipun asilaken dening para tani. Kahanan menika dados salah satunggaling faktor ingkang saged ndukung tanduran tembako nalika mangsa tandur ngantos mlebet wonten ing mangsa panen. Hawa garing ingkang dumados kanthi umum wonten ing wilayah sentra tembako Lumajang ugi ndadosaken kahanan ingkang dipun biji saged ndukung kualitas asil produksi. Bedanipun kahanan menika nedahaken bilih faktor cuaca tetap kedah dipun imbangi kalian kemampuan para tetanen anggenipun ngantisipasi kebutuhan tanduran. Mliginipun wonten ing wilayah ingkang gadah keterbatasan sumber air. Awit menika dukungan dumateng para tetanen boten namung dipun arahaken dumateng asil panen nanging ugi dumateng penguatan proses budidaya. DKPP Kabupaten Lumajang paring dukungan lumantar bantuan sarana produksi pertanian awujud pupuk lan obat-obatan, bantuan piranti saha mesin pertanian saha pendampingan budidaya. Pemerintah ugi nyurung penerapan inovasi teknologi wonten ing budaya saha nggampangaken kamitraan antawisipun para petani lan para pelaku usaha. Dukungan menika dipun ajab saged mbiyantu para tani ngadepi variasi kahanan wonten ing lapangan saha njagi produktivitas lan kualitas tembako. Kagem para tani, kualitas hasil panen dados perangan wigatos amargi ugi nemtokaken nilai ekonomi komoditas ingkang dipun asilaken. Awit saking menika kahanan cuaca ingkang ndukung perlu dipun iringi praktek budidaya ingkang leres saha pendampingan ingkang lestari. Para sedherek, pemerintah Kabupaten Situbondo Jawa Timur gagas rute transportasi segoro lumantar pelabuhan Jangkar tumuju Celukan Bawang Buleleng Bali. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo ngandharaken mbok bilih wekdal caket badhe sowan dhateng Bupati Buleleng Bali kagem rembakan babakan rute transportasi Jangkar Celukan Bawang Bali. Bupati ingkang langkung akrab dipun sebat Mas Rio menika ngandharaken rute transportasi Jangkar Celukan Bawang minangka salah satunggaling solusi kagem ngirangi kepadatan kendaraan wonten pelabuhan Ketapang amargi kathahipun kendaraan logistik ingkang badhe nyebrang dhateng Bali. Wonten ing momentum Hari Perhubungan Nasional, Bupati ugi ngandharaken mbok bilih penarukan sawek dipun siapaken dados destinasi budaya, sejarah saha pariwisata kanthi konsep anyer panarukan. Gadah pemandangan ingkang endah nalika srengenge badhe surup, ewonan manuk blekok mabur sesarengan kagem wangsul dhateng semak-semak alas mangrove ingkang mapan caket kalian dermaga panarukan. Sawetawis menika Kepala KSOP kelas sekawan panarukan Herlan Aprilianto ngandharaken mbok bilih pelabuhan Jangkar sampun siap nampung armada kapal kanthi kapasitas ingkang nyekapi. Herlan ngandharaken mangerti Hari Perhubungan Nasional kaping 50 gangsal ngusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih baik lan lebih maju. Tema menika nggadahi semangat kagem tansah saged maju sesarengan. Cekap semanten pawarta basa Jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember. Kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: sederek, kula aturi dumes niku wau. Saged ngwiwiti pinanggihan kita. Yo, gak swasana wonten ing Jawi niki nggih para sederek. Kadosipun kok nggih bewenter saestu. Nggih tramangsa-mangsa ketiga lejeng-jeng anjenengan iki protes mawon mboten protes lho niki jane. Niki jane namung bagi-bagi informasi kados ngaten niki lho. Wonten ing sepanjang panjaitan niki saestu rek swasananipun. Monggo pinara campur sari laras-laris.
1: Legi tur laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.
1: Salam biter nang pundi-pundi. Tentang dengan panjaitan.
0: Nggih. Trae. Trae tase kados mekaten hawanipun nggih ta?
1: Nggih, sing napa nggih. Sabar lan berdoa.
0: Nggih, trae.
1: Enggal apa yang maha kuasa di Allah nge naring nopo udan
0: enggal-enggal Jawa nanging tirosipun petani mbakku ojo sih kan
1: di sisi lain
0: ojo sih durung panen
1: telatah puluhan Taman Sari
0: Ingkang
1: maha kuat maringi Jawa
0: nggih leres amin
1: kula jenengan pasti lumayan timbang daerah kudu tlatah Kalimantan
0: nggih
1: apa karo sebab
0: nggih leres karhutla
1: nalion ning Jawa cuman kan mung Bromo niku lho duka sampeyan apa ibu
0: ala Bromo lah kawah wurung ijen Argopuro
1: lanjut nggih, sing sabar lah kalau dalam muka-muka sakit sabar, muka-muka. Nggih, muka-muka sakit sabar. Tanya kan tereng sakit sabar, ya abduat rasanya.
0: Nggih, leres.
1: Lanjut dong, baru lagi.
0: Dalam.
1: Nggak ngomong sabar, tenang, yang lakon nyangel.
0: Lagi niku lho.
1: Nggih, kalau nyuruh tembang, ini pesanan pun sisian kula. Jaluk anu mas.
0: Menapa?
1: Apa tembang lemen kan tadi?
0: Nemen.
1: Nggih.
0: Nemen.
1: Nggih, nemen. N-E-M-E-N. Jadi salam kagem kundi ini ku, nggih, ingkang tansah kinormatan, Pak Dikiatno. Kemarin itu untuk saudara pun putra Magendang. Di telatah Banyuwangi, onten engkang tanpa kinerbatan, Banyuwangi pun Mas Doni, Mas yang sedang Pak Ku, Mitro, Mentolot, Bapak Lumajang,
0: Sinten,
1: Bapak Sukasi, Pak Maskur, Mas Kandung, Bunda Diana.
0: Nggih.
1: Wong kang terpencil.
0: Weh, sinten terpencil? Sinten? Sinten engkang terpencil niki?
1: Ya, Bunda Ana lak dhewean nang Apel Gading.
0: Oh. Nggih, kayak tebeh piyambakan ngeten nggih. Nggih,
1: lanjen. Tu kok mbok pindah teng jeneng lha kok Bunda.
0: Mangga.
1: Nggih, wonten tempat nggih di Taman Durawi kalian simboke, sinten Mbok Ponirah.
0: Mbok Ponirah.
1: Nggih. Ki Bunda Mutia, Bunda Telan. Wis kalih kemawon sampun bareng.
0: Nggih. Nek no.
1: Nggih, nemen niku dipun tenggon.
0: Nemen ngaten nggih.
1: Nemen. Nggih, matur sewu sembah nuwun kagem panjenengan. Ngelicing apa ngelampai apa kebutuhan ini atau sebagai jam setunggal.
0: Nggih.
1: Kados kalau wau jenengan ngendika muga-muga awake sehat kabeh.
0: Nggih, Ek. Donga tinuwun. Awak sehat pados rezeki nggih kuat. Pas gerah ngaten lah nggih. Limpruk mawon mangke. Nggih Pak Abimanyu matur sembah nuwun.
1: Laras lari.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemen monggo pinarak campur sari laras laris.
2: Lagi terlaris.
0: Lah kok kadingaren panjenengan iki kok nggih mlebet.
2: Ya ngene iku kula nyantai mulai wau niki wonten Jepang. Kan sampun wangsul niku jemputan.
0: Nggih.
2: Jam 10:30 jam 11 kurang seperempat.
0: Nggih.
2: Wangsul.
0: Lajeng.
2: Terus langsung mriki nenggo jenengan siaran apa mboten? Toe siaran.
0: Nggih siaran to.
2: Iya lho lho berita wae lho.
0: Napa?
2: Asih berita sentral kali welas.
0: Nggih.
2: Mendengarkan jenengan oh siaran apa mboten? Paling sinten nih Sabtu.
0: Siaran toh, siaran toh.
2: Siaran, biasanya libur, kadang-kadang nggih libur.
0: Berarti sedang ada pekerjaan di luar studio.
2: Alhamdulillah kalau sakit melebut.
0: Nggih.
2: Malah ini mungkin kan malam minggu, minggu mboten sakit. Senin itu kadang-kadang nggih kadang kalau sakit melebut.
0: Kadang kala mlebet saged kadang kala nggih mboten ngaten.
2: Kadang-kadang nggih mboten. Lewat dulu kan lah Senin kan aktif minggu bulan.
0: Nggih no.
2: Jam-jame jam tunggal ngasih jemputan. Tapi kula teng jalan iki kan. Jam setengah tunggal langsung mau angkat keng mriki. Keng mriko mirengaken sekejap men telas. Iku Bapak sinten?
0: Pak Abimanyu ngaten lho.
2: Lho, Pak Abimanyu kok kok supen lawan kali Pak Abimanyu.
0: Piye to?
2: Abimanyu niku kan yogane Arjuna to.
0: Piye to?
2: Inggih lho, ten teng pewayangan iki prosese piku. Juga lek teng griya mriku, Pak Abimanyu asale pundi?
0: Bangsal.
2: Oh, bangsal mriki kok kesupen terus kula ya.
0: Nah, ngene iku to.
2: Mboten kula catet niku masalah ini.
0: Oh, alah.
2: Terus gendinge napa niki?
0: Lah panjenengan ngersakaken napa lho, Mak? Cak Rendi.
2: Aku nyuwun caping gunung mawon.
0: Caping gunung mawon.
2: Terus?
0: Nah, nggih, caping gunung to.
2: Cuma ngoten mawon.
0: Nggih.
2: Ya napa iki lakune ya napa.
0: Nggih mangke mawon. Dipun midhang ngetaken mangke mawon.
2: Oh ngoten nggih. Iki kula rekame nggih. Nggih pun alhamdulillah atur salam
0: nggih. Nggih nek no.
2: Kagem mau Bapak Abimanyu. Tukang tetep pangan ya. Langsung mriku dah sakjane ini. Kok nggih gampang kesupen
0: ngoten.
2: Terus kagem Mas Bru, kagem Mas Gandu, kagem Mbok Ponira, Mbok Mimin, terus Mbok cinta nih Mbak Retno Burnio, Ale Pak Teguh. Ah sedoyo mawon ya, kalau bingung nak nyebut-nyebut anu. Salam-salam nih kadang-kadang kayak kesupan kan. So kali Mbak Lili Suryani ya, Mbak Mutia mele. Ini gede-gede lah si emut nih. Ini pun ngoten mawon. Sedoyo sing kira kula sebab ngapunten. Pandi rati-rati ngebleng nih. Niki kalian nutuk-nutuk akan loh jeng. Ya pun takam jenengan suka ngaya cici bahan
0: matur sembah
2: nuwun sehat murah rezeki. Sampun matur nuwun
0: ngapunten monggo matur sembah nuwun oke
2: campur sari laras
0: lagi terlaris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capeng gunung katuran mangke rumiyin ngaten nggih dipun

0: kebutuhan harianmu di Alpha Gift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alpha Gift.
1: Iki lho sing asli.
2: Asli piye? Palsu kuwi.
1: Asli.
2: Asli piye?
1: Asli iki.
2: Palsu kuwi.
1: Asli.
3: Iki rame ae apa ta iki?
4: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
1: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
3: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
1: Piye to, Yu?
3: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
4: Wedo, rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
3: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan nih, negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
1: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
3: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae, gratis.
1: Asik.
5: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
1: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Assalamualaikum caping gunungipun wau. Ngaten nggih, Mas. Monggo.
1: Campur sari laras sari.
0: Lagi tor lari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saking sinten iki nggih?
0: Dalam?
1: Saking sinten iki.
0: Niki saking sinten, Pak?
1: Saking kula. Kula sinten, kula numpun.
0: Monggo pinara.
1: Sehat, Bayu?
0: Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Jane pengin wis mulai pirang dino.
0: Terus pundi?
1: Ya mulai pinten-pinten dinten pengin datang pun tini panjaitan nih kalau
0: nggak monggo pinarak no
1: atau si mau dalu malah boten kekeco badannya
0: gerah menopo
1: nggak mungkin kenging cuacang ya tadi jalan
0: mbak nggak sama nih kalau lagi usum lo
1: langge sekedah dipun usahakan sehat
0: nggih.
1: Pripun carane pun.
0: Nggih, pripun pun pokoke sehat.
1: Nggih, nomor setunggal menghindari minuman-minuman di

0: Masuk pas di sana S, lay S ni gua tak kini. Ini S tak
1: kini. S mawon.
0: Di terlacem kecut, kecut dan itu tak. Tapi itu sakit dihindari dia. Kan makai sehar ngeten-ngeten itu buatan hubungannya kali lambung, nopo segala macam is. Gae, eh cawan ini namung nopo gae. Kura-kura itu ya colek gitu. Nggih niku aku sinten Kang Randy nggih.
1: Nggih.
0: Kok dungaren.
1: Cak Randy kadingaren. Saged pinarak.
0: Lah nggih niku. Lajeng ingkang miwiti wau Kang Abimanyu nggih.
1: Nggih.
0: Pengsihan sugengsi sugeng siang mungkin tanpa kesehatan tanpa pinaringan kesehatan napa niku sugeng siang sugeng napa nggih kepanggihan malih Kang Abimanyu mungkin tanpa pinaringan kesehatan
1: nggih amin dan, amin okay. Amin
0: sekalipun napa nggih napa lali janji ini mawon nggih
1: lali janji nih.
0: Janji niku ketah ditepati.
1: Janji niku ketah dipun tepati rek.
0: Mangkane kula kan tasih dereng saged janji menawi saged napa niku sowan dateng penjahitan ngoten
1: lho. Nggih nggih nggih.
0: Kuatas-kuatas mangke mboten tepak. Ing diarani apa gitu lali janji ini kan
1: kadung janji lah kok lamis mai ngaten gak?
0: Nanti kulot ya tiap sholat lima waktu ini ku selalu berdoa loh mas.
1: Terus kados pundi?
0: Lo tetungon ini ki ngeten mugi Pak Rusdianto Pak Purnomo saged kuntur jawi ngeten mas.
1: Oh masya Allah.
0: Terutama dipun paringi kesehatan sebagai keluarga.
1: Masya Allah.
0: Pak Rusdianto nggih.
1: Nggih Pak Rusdianto nggih, monggo lho.
0: Menawi saged kuntur jawi, dipun usahakan sowan dateng panjaitan.
1: Amin nggih.
0: Hampir dateng Lumajang mangke.
1: Dipun rantos ngaten lho.
0: Yo ngoten nggih. Kane Pak Purnomo, Pak sinten Pak Rusdianto. Ajeng wonten Blitang niku Pak sinten? Sinten wonten Blitang niku nggih.
1: Pak Purnomo.
0: Oh, Pak Purnomo kan wonten Mamuju.
1: Ajeng
0: wonten Blitang niku Pak
1: Pak Mariono.
0: Nggih. Nah, Pak Surono mboten sah nggih Lumajang.
1: Pak Surono nggih daerah Sumatera ngriku nggih leres niku.
0: Nate kula wonten Sumatera nate kula hubungi nggih saged tapi mboten saged pinarak. Wong nyelempet ta. Wonten teng alas terus e.
1: Nggih, tetes mboten kepanggih senos. Mboten
0: kepanggih, nggih. Kula waktu niku tasik wonten teng daerah Jambi. Sampun kundur, sampun kundure saking Padang Sumatera Barat. Tetes kula telepon kok nyambung ngoten lho. Pinarak Mas Gandu, waduh. Nek pinarak niki mangke tak kecimpung malih niki Pak.
1: Amargi ra ditebeh ngaten nggih.
0: Saya derek-derek ingkang wonten luar Jawi niki diparingi kesehatan saha keluarga saged kuntur Jawi mangke saged pinarak dateng nyampur sari laras-laris ngoten lho Pak. Ngoten. Menawi boten saged kundure Pak Riyadin niki nggih ya napa mawon kedahe saged pinarak dateng nyampur sari mangkat.
1: Wis pokoke kudu iso ngaten nggih.
0: Nggih, nggih diusahaken.
1: Monggo Pak Rusdianto.
0: Napa nyewa helikopter kah mangke mandhap teng anu niki. Nggih, niku wau salamipun kagem sedayanipun boten saged nimbali sendal-sendal. Yang penting mugi-mugi para kadang pantemen campur sari Bapak Ibu kang wonten pundi panggonan mugi tansah pinaringan kesehatan.
1: Amin.
0: Kagem panjenengan. Bahan keluarga dipun paringi kesehatan. Nggih. Nemanipun sekalipun campur sari waras-waris.
1: Niki wau ngersakaken apa to?
0: Lho, lali janji.
1: Oh, nggih nek lali tenan, wis, wis. Pokoke nek pun ditilar ngobrol ngaten menika nggih. Langsung kesupen.
0: Lah nggih. Sampun
1: mantep mantep. Nggih, nggih, Nak. Mangga-mangga. Lagi terlaris.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunge panuwun. Lali janjine. Tunggal penelpon terakhir wonten ing siang menika. Wonten sinten menika? Kok swantaripun hubung campur sari laras-laris.
2: Lagi terlaris.
1: Lagi terlaris Bu Mercy.
2: Pinanggian Malik kali Mbak Rotno. Rincang-rincang sedoyo, tukang ketepungan. Monggo to lek minggan iki kula jenengan singgol niki saking Kuitan
1: niki. Niki lho.
2: Nggih, gampang kok pokoke Mama Mercy. Papi Manyu. Terus niku Mas Rudianto.
1: Rusdianto.
2: Nggih tukang tetepungan nggih Mas. Menawi minggat. Jenengan timbali kula.
1: Siap.
2: Monggo Bapak Nira. Mas Banu, Mas Gandu, pun kedua, yo mawon kula jamak tukang tetepungan kalian Mama Mercy kang wonten wetan piyambak.
1: Mboten ngilen Bunda.
2: Nggih. Kapanane niko kula nggih kepengin mampir mengki sekare ngeten. RRI Jember. Aku nate tak liwati. Sabene kula tempakem. Pingin kula pinarak teng mriku niku, tapi mboten sing semerap iki derek-derek nggih pun.
1: Nggih, Bu Mercy nggih.
2: Matur sembah nuwun. Tukang ketepungan semoga sehat buaya.
1: Insyaallah.
2: Pun kesupen lek munggah Mama Mercy.
1: Mama Mercy.
2: Nggih, pun ngoten mawon.
1: Nggih, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Diana sugeng siang kula kawan kalian Mas Gandu ngaten tirasipun. Mas Gandu rek. Niki lelakon pamungkas makin lali janji. Ini kersane mboten kesupen nggih kedah dipun puter langsung ngaten menika. Bu Mercy lan para sedherek ingkang sampun sesarengan wonten ing siang menika, kula aturaken gunging panuwun ingkang kathah. Insyaallah saged pinanggih malih mangke wonten ing dinten Senin wonten ing wekdal ingkang sami. Gunging panuwun sedayanipun para sedherek senaosa napa niki? Suasana. Senoso suasana nipun bawentar kados mekaten. Ingkang penting menika kita saged sareng-sareng. Mugi-mugi lelakon menika saged dados panglipuring manah panjenengan sedaya para sedherek. Gunging panuwun ingkang kathah katuran midhangetaken lelakon pamungkas. Suging siang sedayanipun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang saudara pendengar. Hari ini Sabtu 19 September 2026. Kita akan menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu ketiga bulan September 2026 yang disusun oleh tim redaksi RRI Jember dan akan dibacakan oleh rekan Hidayat. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu ketiga bulan September 2026 bersama saya, Hidayat. Rangkuman berita sepekan kita awali dengan berita polisi menetapkan warga Kabupaten Situbondo berinisial BT sebagai tersangka atas kasus penembakan kepada seorang nenek. Berdasarkan penelusuran pihak kepolisian setempat, tersangka melukai seorang nenek yang merupakan tetangga tersangka menggunakan senapan angin rakitan untuk berburu babi hutan. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, polisi menetapkan tersangka terhadap BT warga Dusun Campalok, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo yang diduga menyebabkan luka tembak di tangan dan pelipis kiri nenek Saami yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki mengatakan, polisi sudah menaikkan status BT sebagai terlapor menjadi tersangka setelah melakukan gelar perkara.
2: Kasus penembakan, alhamdulillah kami dari Polres Situbondo sudah melaksanakan gelar perkara per hari ini dan meningkatkan status terlapor sebagai tersangka yang dikenakan pasal 474 ayat 1 KUHP yang baru, di mana berbunyi setiap orang karena kealpaannya telah menyebabkan orang lain luka berat.
1: Tersangka hingga saat ini tidak ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka karena ancamannya 3 tahun penjara atau di bawah 5 tahun. Saat ini penyidik kepolisian masih melengkapi berkas acara penyidikan dan belum menyerahkannya ke jaksa. Pendengar, peristiwa terlukanya nenek Saami akibat luka tembak itu terjadi pada Jumat 4 September 2026. Saat itu nenek Saami menyunggi rumput selepas pulang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Tiba-tiba tangan kirinya yang memegangi rumput terkena peluru nyasar tembus hingga ke pelipis kiri antara dahi dan telinga. Saami saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Subandi Jember karena harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang. Diinformasikan RRI sebelumnya, BT ditetapkan tersangka karena peluru dari senapan rakitan kaliber 5,5 mm miliknya mengenai lengan kiri Saami hingga tembus ke pelipis kiri. Senapan rakitan itu biasa digunakan oleh BT untuk berburu babi hutan dan monyet. Namun saat itu sasarannya luput dan mengenai tangan kiri dan pelipis nenek Saami. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Program Sekolah Ketahanan Pangan di Kabupaten Bondowoso berhasil membawa inovasi bagi peserta didik, yakni bunga telang diubah menjadi minuman antioksidan herbal alami. Tidak hanya itu, siswa sekolah juga berhasil membuat pewarna makanan buatan berbahan dasar bunga telang yang aman untuk dikonsumsi. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: SMA Negeri 2 Bondowoso mengembangkan bunga telang menjadi minuman herbal bernama Athena atau antioksidan telang Nusantara alami melalui program Sekolah Ketahanan Pangan. Inovasi itu menjadi bagian dari kegiatan kokurikuler yang mendorong siswa memanfaatkan tanaman yang tersedia di lingkungan sekolah menjadi produk kreatif. Kepala SMA Negeri 2 Bondowoso Khalifah Nur Azizah mengatakan, program Sekolah Ketahanan Pangan merupakan program yang diturunkan dari pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Menurutnya, tanaman bunga telang yang di lingkungan sekolah ini cukup banyak sehingga dimanfaatkan dalam kegiatan kokurikuler. Para siswa diminta mencari manfaat bunga telang sekaligus mengembangkan kreativitas dengan mengolahnya menjadi berbagai produk.
4: Produk kita itu kan ada Sekolah Ketahanan Pangan. Ini programnya dari Bapak Presiden turun ke Ibu Gubernur kemudian ke Dinas Provinsi Pendidikan Jawa Timur. Namanya SIKAP, Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan. Nanti bisa dilihat SIKAP kita apa saja. Salah satunya adalah bunga telang. Nah, bunga telang ini karena apa bunganya tuh cukup Mbak, Mbak Uca, banyak. Nah, itu kalau nggak kita manfaatkan kan emang. Maka ada sebuah kegiatan kokurikuler karena kita punya pohonnya di belakang. Kita kasih bahannya, buatlah kreativitasmu bunga telang ini jadi sesuatu.
3: Dalam puncak tema kokurikuler, siswa menghasilkan sejumlah olahan berbahan bunga telang, diantaranya nasi berwarna ungu dan minuman cendol. Setiap kelas juga memiliki produk unggulan yang kemudian dipamerkan di lingkungan sekolah. Salah satu inovasi yang terus dikembangkan adalah Athena. Minuman itu dibuat dari bunga telang sebagai bahan utama yang dipadukan dengan kayu manis, jeruk lemon, dan madu. Khalifah menegaskan bahwa minuman Athena yang diproduksi SMA Negeri 2 Bondowoso tidak menggunakan bahan pengawet, dan produk itu sementara dibuat secara manual dan masih diperuntukkan bagi tamu sekolah maupun kegiatan internal. Produksi Athena hingga saat ini masih terbatas karena proses pembuatannya dilakukan secara manual. Selain siswa, guru, dan tenaga tata usaha juga turut membantu proses produksi karena keterbatasan waktu siswa. Produk itu bahkan telah disuguhkan kepada sejumlah tamu, termasuk rombongan UNESCO Ijen Geopark. Testimoni terhadap produk itu juga disebut telah datang dari sejumlah tamu dari luar negeri. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Kabupaten Jember siap menjadi tuan rumah helatan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi 3 yang diagendakan berlangsung pada tanggal 25 November mendatang. Diperkirakan peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut mencapai 20 ribu orang lebih. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
5: Pendengar, Kabupaten Jember bersiap menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau FORPROV 3 Korbi Jawa Timur 2026. Ajang olahraga masyarakat tingkat provinsi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 29 November mendatang. Sekretaris 2 Kormi Jember, Rizky Setiobudi mengatakan, persiapan mulai dilakukan setelah Gubernur Jawa Timur menetapkan Jember sebagai tuan rumah. Kormi Jember bersama Kormi Jawa Timur dan Kormi Kabupaten atau Kota se-Jawa Timur juga telah menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan. Rizky memperkirakan jumlah pegiat, atlet, dan ofisial yang akan datang ke Kabupaten Jember bisa mencapai lebih dari 20 ribu orang. Besarnya jumlah peserta menjadi salah satu perhatian dalam persiapan Jember sebagai tuan rumah.
6: Untuk potensial, sangat-sangat potensial karena Jember memiliki banyak venue, banyak tempat, mulai dari aset pemerintah, mulai dari swasta juga sama. Kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain juga, dengan Universitas Jember, Politek Jember, Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi kita banyak venue, bahkan aset pemerintah pun juga banyak. Gedung Jember Nusantara, Gor PKPSO, Gedung Balai Serbaguna, Stadion Otto Hadinegoro, Stadion JSG, banyak seperti itu. Untuk PR, itu sebetulnya kita nanti tinggal berkoordinasi dengan dinas terkait untuk plottingan perizinan aja sih. Perkiraan jika kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, kegiatan Porprov atau Porda 1 dan Porda 2 itu masing-masing tahun lalu itu sekitar 12 ribu lebih. Diperkiraan tahun ini malah sampai 20 ribu lebih. Pegiat, atlet, dan official itu sudah.
5: Selain menjadi tuan rumah, Kormi Jember juga memasang target prestasi. Pada pelaksanaan FORPROV 1 dan 2, Kabupaten Jember berada di posisi 5 besar. Rizky mengatakan pihaknya ingin memperbaiki capaian tersebut pada FORPROV 3 tahun ini. Target minimal yang dipasang adalah menembus 3 besar dengan harapan Jember dapat meraih posisi juara umum. Pelaksanaan FORPROV 3 Kormi Jatim di Kabupaten Jember ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga masyarakat, tapi juga momentum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga. Persiapan akan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pada akhir November mendatang, termasuk pemetaan venue, perizinan, dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Salah satu anak buah kapal KMP Virgo Transport 8 atas nama Dede dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pasca terjadi insiden di Laut Jawa. Kabar tersebut menjadi angin segar bagi keluarga Dede yang sebelumnya sempat dilanda kepanikan. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
5: Dengar, keluarga Dede, salah satu anak buah kapal atau ABK KMP Virgo Transport 8, akhirnya mendapat kepastian bahwa putranya selamat setelah kapal yang ditumpanginya tenggelam di Laut Jawa. Keluarga kini menunggu proses penanganan selesai dan berharap Dede segera dipulangkan ke Banyuwangi. Ayah Dede, Ribut Andiwono, mengatakan keluarga pertama kali mengetahui kabar kecelakaan kapal sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pada Minggu 13 September 2026 dari teman anaknya. Keluarga kemudian menghubungi pihak perusahaan untuk memastikan kondisi Dede. Beberapa jam kemudian, keluarga mendapat informasi bahwa Dede, termasuk ABK yang berhasil diselamatkan dan sudah berada di kapal Cahaya Bahari. Kepastian kondisi Dede membuat kecemasan keluarga berangsur mereda. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, keluarga bahkan sempat berkomunikasi langsung melalui panggilan video.
7: Alhamdulillah untuk atas nama Dede terkonfirmasi selamat, gitu ya. Nah, terus untuk kelanjutannya kita masih nunggu kabar. Nah, terus ada kabar lama untuk berapa jam 12 siang itu ada list masuk.
5: Sementara itu, operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban KMP Virgo Transport 8 masih berlangsung. Berdasarkan data manifest yang disampaikan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, terdapat 243 penumpang dan ABK dalam kapal tersebut. Hingga Senin pagi, 108 orang sudah berhasil diselamatkan dan 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban lainnya.
8: Operasi yang kita laksanakan dari 243 korban telah terevakuasi sebanyak 108 korban dalam kondisi selamat dan 6 korban dalam kondisi meninggal dunia.
5: Pencarian masih dilakukan tim SAR gabungan di sekitar lokasi kejadian di Laut Jawa. Operasi melibatkan Basarnas Banjarmasin, sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi, serta beberapa kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Gunung Semeru Lumajang mengalami erupsi pada hari Senin kemarin dan berstatus siaga atau level 3. Untuk menghindari hal tidak diinginkan, pihak BPBD setempat mengimbau warga sekitar tidak mendekat hingga radius 500 meter dari sepanjang daerah aliran sungai atau das di kawasan Besuk Kobokan. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
9: Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Senin 14 September 2026 pukul 6.28 waktu Indonesia Barat. Kolom abu vulkanik terpantau mencapai ketinggian sekitar 1.000 meter di atas puncak atau 4.676 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur Lumajang, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi kurang lebih 2 menit 20 detik. Hingga saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 siaga. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG terus memantau aktivitas vulkanik dan mengeluarkan rekomendasi untuk keselamatan masyarakat di sekitar lereng Semeru. Sementara itu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho mengimbau warga untuk mematuhi sejumlah larangan guna mengantisipasi bahaya lanjutan. Rekomendasi PVMBG dan BPBD Lumajang mengimbau agar warga tidak melakukan aktivitas apapun pada sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Hal ini karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Selain itu, agar warga tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Semeru, terutama Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar dan Besuk Sat. Potensi lahar juga mengintai sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. BPBD Lumajang juga meminta warga yang tinggal di bantaran sungai segera menyiapkan jalur evakuasi dan mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan masker untuk menghindari dampak abu vulkanik dan tidak terpancing informasi yang tidak jelas sumbernya. Informasi resmi terkait aktivitas Gunung Semeru dapat dipantau melalui kanal PVMBG dan BBBD setempat. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pasca adanya aduan tentang menu makanan yang dinilai kurang layak. Evaluasi tersebut dipastikan mencakup seluruh aspek agar program makan bergizi gratis di Kabupaten Bondowoso tidak berujung dengan hal tidak diinginkan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
10: Pemkab Bondowoso mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas layanan kepada penerima manfaat. Evaluasi itu mencakup menu makanan, perizinan, hingga pemenuhan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS. Evaluasi dilakukan dalam rapat koordinasi program MBG yang digelar di Wisma Wakil Bupati Bondowoso. Wakil Bupati Bondowoso Ashad Yahya Syafi'i mengatakan, seluruh aspek pelaksanaan MBG menjadi perhatian pemerintah daerah agar program itu ke depan berjalan lebih baik. Ia menyebut, pemerintah daerah juga menerima masukan mengenai kualitas menu yang disajikan kepada penerima, salah satunya terkait buah yang dinilai sebagai penerima terlalu kecil atau memiliki rasa yang kurang sesuai.
11: Ya tentu semuanya lah yang dievaluasi, namanya evaluasi. Bagaimana harapannya ke depan MBG di Bondowoso ini lebih baik lagi. Termasuk
12: lebih baik itu seperti apa Pak Babuk?
11: Harapannya? Ya, termasuk menu, kemudian dari perizinan, termasuk SLHS, semuanya kita evaluasi.
10: Menurutnya, persoalan tersebut telah disampaikan dalam rapat dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Pemkab Bondowoso sendiri berharap kualitas menu dapat terus diperbaiki sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain kualitas makanan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya persyaratan dan prosedur untuk mengantisipasi terjadinya keracunan makanan. Asad memastikan bahwa pelaksanaan MBG di Bondowoso sejauh ini berjalan aman. Yang menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan dengan menjalankan standar operasional prosedur atau SOP, termasuk memastikan seluruh perizinan yang menjadi bagian dari SOP benar-benar dipenuhi. Pemkab juga menyoroti pendataan penerima manfaat MBG. Asad meminta agar apabila terdapat lembaga pendidikan yang memiliki siswa yang tidak berkenan menerima MBG, porsi itu dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat yang masih membutuhkan. Masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan tertular atau 3T yang belum mendapatkan manfaat MBG perlu menjadi prioritas dalam perluasan layanan program itu. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik RRI Jember menggelar interview magang hub Kemenaker untuk salah satu syarat sebelum menjalani masa magang di sejumlah jurusan atau bidang yang akan ditempuh. Selain itu, program magang merupakan bekal nyata bagi seluruh peserta sebelum nantinya terjun langsung di dunia kerja. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
13: Pendengar, LPP RRI Jember menggelar interview magang hub Kemenaker di auditorium LPP RRI Jember pada Senin, 14 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses seleksi peserta magang yang nantinya akan ditempatkan di sejumlah bidang sesuai dengan posisi yang dilamar. Kepala LPP RRI Jember, Anak Agung Gedingurah mengatakan, proses seleksi diawali dengan pemberian informasi secara umum kepada para peserta. Selanjutnya, peserta mengikuti wawancara bersama mentor sesuai dengan bidang yang dipilih. Setelah melalui tahap wawancara, hasil seleksi akan diumumkan dan peserta terpilih diproyeksikan menjalani masa magang selama kurang lebih 6 bulan. Menurutnya, program magang di RRI ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung kepada para peserta mengenai dunia kerja, termasuk membangun kedisiplinan, memperluas jaringan, serta kemampuan bekerja secara profesional.
14: Ingin dapat yang terbaik ya dari anak-anak magang itu. Untuk itu tadi kami awali dengan memberikan informasi secara umum lah. Untuk penguatan adik-adik itu, kemudian kita serahkan kepada mentor untuk sesuai yang mereka lamar ya untuk magang ini.
13: Sementara itu, salah satu peserta interview magang hub Kemenaker, Muhammad Farhanul Insan mengaku tegang mengikuti proses wawancara. Alumni UIN Khas Jember Angkatan 2022 tersebut mengaku sudah mempersiapkan diri sebelum mengikuti seleksi.
15: Kalau perasaan tentunya tegang, deg-degan, ada dua, yakni gatekeeper sama konten media baru. Saya rasa saya mempunyai basic background dari kedua divisi tersebut.
13: Melalui proses seleksi ini, RRI Jember berharap dapat menjaring peserta magang yang sesuai dengan kebutuhan bidang kerja, sekaligus memiliki kesiapan untuk memperoleh pengalaman profesional selama menjalani program magang. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Jumlah wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Jember semakin meluas hingga 10 kecamatan. Menyikapi hal itu, Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember menyalurkan air bersih hingga 200 ribu liter lebih air bersih selama periode Juli hingga September 2026 ke sejumlah titik terdampak kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
13: Pendengar, kekeringan di Kabupaten Jember kini meluas hingga 10 kecamatan. Di tengah kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan air bersih kepada warga terdampak. Dengan total distribusi mencapai 271.500 liter sejak Juli hingga September 2026 ini. Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, dari 10 kecamatan yang terdampak, PMI mendapat tugas menangani distribusi air bersih di 3 kecamatan, di antaranya Pagusari, Sumbersari, dan Patrang. Sementara wilayah terdampak lainnya ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta instansi terkait. Dari 3 wilayah yang menjadi tanggung jawab PMI, Pagusari menjadi wilayah dengan kebutuhan air bersih paling besar, terutama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang.
16: Yang pertama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, itu di bulan Juli 69.000 liter, dan di bulan Agustus 80.000 liter, dan di bulan September 30.000 liter. Total keseluruhan sejak Juli hingga September itu terdistribusi air bersih 271.500 liter.
13: Gufron mengatakan distribusi air bersih masih akan berlanjut selama masyarakat belum mendapatkan sumber air yang mencukupi. PMI melakukan asesmen ulang untuk memastikan kondisi sumber air di masing-masing wilayah sebelum menentukan kebutuhan distribusi berikutnya. Distribusi air bersih PMI mendapat dukungan pasokan dari PDAM Jember. PMI juga mengimbau masyarakat yang mulai mengalami kekurangan air bersih untuk segera melaporkan kondisi tersebut kepada PMI maupun BBBD Jember. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan kesehatan selama menghadapi keterbatasan air bersih. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Politeknik Negeri Jember menempati predikat kedua sebagai perguruan tinggi politeknik paling berkelanjutan di Indonesia dan meraih penghargaan UI Green Matrik 2026. Pengolahan limbah medis basah menjadi pakan maggot berhasil menjembatani prestasi Politeknik Negeri Jember untuk meraih penghargaan UI Green Matrik 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
13: Pendengar, Politeknik Negeri Jember atau PoliJ menempati peringkat kedua sebagai perguruan tinggi politeknik paling berkelanjutan di Indonesia dalam pemeringkatan UI Green Matrik atau UIGM 2026. Posisi ini meningkat dibandingkan capaian PoliJ pada tahun sebelumnya. Penghargaan UI Green Matrik 2026 diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada pada Selasa 15 September 2026. Capaian tersebut tidak lepas dari berbagai program lingkungan yang dikembangkan oleh PoliJ di dalam maupun di luar kampus. Direktur PoliJ Saiful Anwar mengatakan, program keberlanjutan yang dijalankan mencakup pengelolaan dan daur ulang sampah, konservasi lingkungan, penggunaan panel surya, serta penghematan energi dan air. PoliJ juga berupaya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengembangkan kolaborasi pengelolaan limbah dengan pihak lain.
17: Keilmuan PoliJ khususnya di dalam pengolahan sampah nabati, yaitu limbah makanan basah dari rumah sakit yang dikelola oleh PT Rolas Medica, kemudian didaur ulang sehingga kemudian produk akhirnya bisa digunakan sebagai makanan maggot, yang pada akhirnya maggot nanti bisa digunakan untuk bahan bahan pakan atau makanan dari unggas dan ataupun hewan yang lainnya. Target kami tahun 2027 kita harus meraih peringkat pertama sebagai perguruan tinggi politeknik yang paling berkelanjutan di Indonesia. Kita mulai dari sekarang, kita ajak seluruh masyarakat di lingkungan kampus Polije.
13: Untuk mengejar target tersebut, Polije mendorong seluruh warga kampus untuk lebih disiplin dalam memilah dan mengelola sampah. Program lingkungan juga diarahkan agar tidak hanya berdampak di dalam kampus, tapi dapat menjadi contoh pengelolaan lingkungan yang bisa diterapkan oleh masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: 2 orang warga Jember yang masuk dalam daftar manifest KMP Virgo Transport 8 hingga saat ini masih belum ditemukan. Diketahui 2 orang warga Jember itu berprofesi sebagai sopir dan kernet truk logistik. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
18: 2 warga Kabupaten Jember yang menjadi penumpang KM Virgo Transport 8 rute Surabaya menuju Banjarmasin hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Kedua warga tersebut adalah Amri dan Abdul Rosid. Dalam data manifest, Amri tercatat sebagai sopir dan Abdul Rosid sebagai kernet truk. Petugas Search and Rescue SAR Surabaya Intan ketika dikonfirmasi RRI membenarkan keduanya masuk dalam data manifest penumpang KM Virgo yang belum diketemukan dan diharapkan masih dalam keadaan selamat. Amri dan Abdul Rosid masuk dalam data manifest penumpang KM Virgo yang hingga saat ini belum juga diketahui kondisi terakhirnya.
19: Pengetahuan atas nama Niki Namri memang terdaftar ada di data manifest, terdaftar sebagai supir, terdaftar juga sebagai kernet, Pak.
18: Berdasarkan update pencarian terakhir pada Rabu 16 September 2026 pukul 20.48 waktu Indonesia Barat, keberadaan keduanya belum diketahui. Proses pencarian terkendala cuaca buruk di perairan Laut Jawa. Diketahui KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak dan tenggelam di perairan Masa Lembu, Laut Jawa pada Minggu 13 bulan 9 dini hari saat berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kapal buatan Jepang tahun 1987 tersebut mengangkut total 243 orang terdiri dari awak mitra kerja penumpang umum dan sopir kernet truk logistik. Intan juga menyampaikan pendengar tim SAR gabungan menghentikan sementara operasi pencarian pada Rabu 16 September 2026 sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat akibat kondisi gelombang tinggi. Pencarian akan kembali dilanjutkan pada Kamis 17 September 2026 pagi. Pihak keluarga di Jember berharap kedua korban dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Hidayat, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yoke
1: monggo Kang Anto
0: yo saiki saiki
1: kawitan padha rebutan iki
0: wis temenan saiki ngawali wis wae buka dasar kira-kira sapa ngarepe mlebu kon lungo pojokan sulung ya.
1: Iya.
0: Antri soalnya iki. Iya njaluk pedes apa sing
1: panas-panas sambil kipas-kipas
0: di ngantok. Temenan plong pokoknya pikiran we. Paron mana ono Kang Doni mlebu. No.
1: Tambah panas situasi ini riko.
0: Yo telu-telu 665 loro teh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Rujak soto.
2: Cok temenan Kang.
0: Kang sapa ning ndi Kang?
2: Aku Kang Randy.
0: Oh, Kang Randy.
1: Kang Randy.
0: Kang Randy neng
2: posisiku neng Jepang kan.
0: Waduh. Oh, Jepang Arjasa. Arjasa Patrang. Patrang.
2: Jember Patrang.
0: Jember Patrang. Jepang iya. Jember Patrang.
1: Kari penter kan untuk ya.
0: Sehat Kang Randy?
2: Aku numpak pesawat tahu Kang.
0: Iya. Empur. Ro empur jare umbe nyoy pek kare empur.
1: Helikopter ngawasi.
2: Sehat Kang.
0: Sehat alhamdulillah ana bintang.

0: tamu.
1: Sehat.
2: Tak puan as kono.
0: Wah, ni studio adem.
1: Cil gedegen rikane kene. Ning kene
2: koyo sing dibong, Kang.
0: Biar temenan. Semono kakek Rosuli ing gelem ge jaket. Iya iku ora. Jare kakek Rosuli kok nganggo jaket iya ning jero awak. Waduh. Ning jopo puanas riko. Ongkep ning jopo ning kene kaya mlebu kulkas
2: wae. Ya ngono kaya es
0: Kang. Nah, temenan waduh enak sip ya. Heeh, njaluk gendhing pandi kok Kang.
2: Aku njaluk gendhing apa ya Kang ya? Apaan ning ngono Kang?
0: Ning kene bintang tamu nih ana kakek Rosuli.
1: Ana isun Kang.
0: Soale Kang Uun anu kesuk arep nyune atane. Wong repot. Aja antar-antar Kang. Berkate disiapaken. Ya ana Mbok Retno.
2: Ya ono berkate
1: barang yo ono. Yo ono. Wong suniatan indene mulih hing gawa paran-paran indene tayongan riko.
0: Tumpakane. Heeh, tumpakane anu prauto.
2: Sing disunah
1: sapa Kang? Ya pokoke ono wis, pokoke ono.
0: Aduh. Gending barang riko, jero gending barang.
2: Aku jalo gending biasanan Kang.
0: Oh, biasanan. Biasanan. Oke. Biasanan. Salami kanggo sapa?
2: Salami kanggo sapaan nggo ya Kang ya. Iman Burawi Kang.
0: Oh iya Iman Burawi.
2: Nyok-nyok melong
0: ya. Yo melong.
1: Kang Doni ana ning kono.
0: Jenyange. Sing
2: kali sate Kang. Jumur jeruk, jumur jeruk.
0: Kali.
2: Mbok e Kang.
0: Anu mbok e ayak ta.
2: Hah?
0: Mbok e ayak.
2: Eh mbok e ayak. Karo mbok Lili Kang.
0: Yo.
2: Wis kuwabe.
0: Kabeh wis ya.
1: Iya wis.
0: Iya wis.
2: Yo sing gak disebut sepurone
0: ae. Iso. Lah
2: sing lak. Lek ana lagune sepurone ae
0: gak. Lho gendinge ono siap, cok kuwatir. Heeh, wis disiapaken mbok Retno ae. Hah?
2: Kanggo wong loro yo.
0: Iya,
2: Sehat-sehat ae
0: Kang. Alhamdulillah padha-padha ya.
1: Suwun Kang.
2: Dene sing ngakeh ngono Kang.
1: Nggih, amin.
2: Sip Kang,
1: ngono
2: ya Kang.
1: Nggih.
2: Suwe-suwe Kang dinteni Kang.
1: Iya. Hangen tadi padha ngiyup ning sore wit kepanasan.
2: Ono sapa ning ngono Kang?
0: Ning kene yo bintang tamune tok kok.
1: Bintang tamu ambil Mbok Palupi ambil yo ambil Kang antok ketelon ning kene iki arep muteri adem-adem ta.
2: Ono Mbok Palupi ngono
1: yo. Iya.
2: Lagi apa Mbok Palupi
0: ini? Mili akan gending Riko.
2: Oh, belok no gending. Iya, yeah. Gimana ini gending saya ngomapi ya. Ya wes, bahasanan Kang.
0: Iya, cok patir ya. Nge. Rujak soto.
2: Rujak soto.
0: Eco
1: temenan.
2: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, iku mau buka dasar
1: iya.
0: Hangkawitan wis lungguh pojokan yo.
1: Iya.
0: Saiki diceluk maning meneh jejer ambek
1: iya.
0: Kang Rendi.
1: Sekaken kepanasan ya. Golek yub-yuban iku Kang.
0: Lawange buka maning nang 336652 loro teh. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
3: Eto.
0: Diceluk Kang Rendi langsung muncul mok ya.
3: Wes
0: sing telu padahal rebutan piye percaya
1: siji
0: wis canggih kok weh.
1: Jare Mbok Yayak mambi ngrokakan seni kok dawuh Kang Rendi.
0: Nggih. Kang Rendi enten ono ning protelon kono Kang. Iki Adimas sapa? Mbok Yayak nganteni Riko ya. Sedang
3: nganteni Riko Kang.
0: Kene nyelpan Mbok.
3: Kapiloro.
0: Oh, kapiloro piye?
1: Panas-panas padha kapiloro nan iki Kang.
0: Iya iku hang nyel biasanan.
3: Kapiloro kadung sing yo barang dari Riko.
0: Iya ono, cok kuatir. Mbok Retno canggih.
3: Mbok Retno kari cuantik
1: siku ya. Ya iya, coba tak karo semelohoi pokoke.
0: Tuara di kok.
3: Anak wadon hang ayu dhewe.
0: Eh, temenan. Ning ngene lanange loro soalé. Wadon siji. Salami kanggo sampeyan.
3: Salamnya kanggo Mbok Retno, kanggo Riko pertama, kanggo Kakek yo.
0: Heeh.
3: Sapa hang sunatan Kang?
1: Kang Uun iku duwe gawe, makane hen bisa mingser kaumnya ae Riko.
0: Kang Uun. Aja rame-rame wong ini pawon.
3: Tumpane prauto
0: jare. Iya, tumpane prauto.
3: Ya saya jarang ketemu gitu. Mantan sunat
0: sih. Iya iku ora.
3: Iya kan go anak iki seneng ana rem piyane wangi ku ya.
0: Heeh.
3: Sukiarto. Terus ana Putra Madenda, Putra Madura, Kang Dit, terus Kang Titi iku hang rek kono pisane go.
1: Kang Doni celukan pisan, Bok.
0: Iya,
1: benya. Oh, moring kore kaya.
3: Kang Doni. Hmm. Putus Sugiarto iku arane. Jare Mbok Rika iku hang anu baran iku. Kondone asline iku. Ya. Oh ya, salam kanggo Pak RW.
0: Pak RW ini ning umyah.
3: Pak RW karo anak-anak iki yo. Kami durung kena Pak RW.
0: Oh, namen iki kok. Aduh.
3: Sampai ku Bapak Haji Honili. Terus yang empu, hang ono ring perintah iku Kang sapa Kang Haji sapa iku Pak Novan.
0: Ya. Ya, ana. Ya Haji Mukit.
3: Iya kanggo kabeh. Oh, sapa iku? Man-man Burawai.
1: Iya, Man Burawai.
3: Burawai. Iya kang kuat dewe sing positif iki ya. Padha lorisan nang ana ring ngene iku. Ana ring biasa.
0: Ya,
3: Yo melong.
0: Yo melong. Hang, hang duwe anu parane
1: NKRI. Harga mati.
3: Harga mati.
0: Nah, elemen biangsa.
3: Iya, nek ora permen. Mesti alo kalau kadung duwe permen sih. Iya, wis kanggo kuat ya, sensung. Iki awake ana mesin salam pian iki. Bang Mas, kan ayo Bang masuk om Bang.
0: Iya.
3: Rika Bang. Iya, wis kan gori kau ketelan muka pare masih ada.
0: Amin. Iya, no salamin Mbok Tila Rika.
3: Lendai.
0: Ano salamin Mbok Tila. Ano hang ketuane Rujak Soto.
3: Oh iya, lali aku. Iya, salam salam pialek Mbok. Oh, no mana hang anyar iki Kang.
0: Siapa?
3: Ano Mbok Sopo bisa lali sih.
0: Oh, neng ndai?
3: Yen ya nyangi.
1: Mbok rebut na wai.
0: Mbok rebut, terus jambai.
3: Ono. Kok sopo wisan?
0: Mbok.
3: Mbok Mercy.
0: Hah?
3: Mbok Mercy.
0: Oh, Mbok Mercy.
3: Mbok Mercy.
0: Ki pantese koyo Mercy paling.
3: Mbak Mercy, putune sen Mercy pisan walai. Kan dia ning sen.
0: Iya. Oh, no bien.
3: Iya
0: wes.
3: Nggih. Heeh. Hati-hati kan mule.
0: Yo.
1: Eco temenan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rong penelpon wis wae gendinge. Mbok Retno culun gendinge, Mbok. Mau pertama biasanan. Biasanan. Gending ampe loro, kapi loro. Halo Nur, Hang Sabiar ya. Hon kirimakan colong kanggo Mbok Tilah mbi Kang Kakange.
1: Iya. Mm-mm. Terus Kang Agus sambi
0: iya, Kang Agus Mbok Kelis pisan selamat ngukokaken. Hang repot kesok duwe gawe, Hang Sunyatan saiki ana repot ning pawot. Aja rame-rame.
1: Hang di kondol ning jurine sarung centang tar parane ku ya.
0: Centang.
1: Hon
0: pentang
1: arhun gawe kakan ku esuk
0: nggawa besok.
1: Iya aku sepet ben.
0: Kami lara wes, yo berangkat culungke ya. Yo. Yeah.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta siang ini, sebuah video yang beredar di media sosial menampilkan fenomena langit berwarna merah atau jingga dikirim dan diklaim terjadi di Indonesia dan Jepang. Fenomena tersebut kemudian disebut sebagai pertanda akan terjadinya bencana besar di kedua negara. Narasi ini mengaitkan perubahan warna langit dengan kemungkinan terjadinya bencana seperti gempa bumi, tsunami, atau erupsi gunung berapi. Klaim tersebut keliru. Hasil penelusuran menunjukkan video yang beredar berasal dari lokasi dan waktu yang berbeda. Klip pertama direkam di Nagoya, Jepang saat hujan di 7 September 2026. Sedangkan klip lainnya merupakan dokumentasi di Robert Bank Vancouver, Kanada yang direkam pada musim gugur. BMKG menjelaskan bahwa warna merah atau jingga pada langit dapat terjadi akibat hamburan cahaya matahari di atmosfer, terutama ketika matahari berada dekat dengan cakrawala. Kondisi awan, uap air, debu aerosol, asap, dan polusi dapat mempengaruhi warna langit. Fenomena optik atmosfer tersebut tidak dapat digunakan sebagai indikator untuk memprediksi gempa bumi, tsunami, maupun erupsi gunung berapi. Kesimpulannya, video langit merah tersebut bukan pertanda akan terjadinya bencana besar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Yoke lanjut langsung terusakan maning ya.
1: Ya terus ayo.
0: Yo kira-kira sopakan melepuh yo monggo ning telu-telu 665 loro. Yo assalamualaikum. Katoni kan
1: gitu. Ping serantan ya
2: untuk. Iyo. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: NKRI.
1: Jadi bukti ayak permen mawi kai.
2: Alhamdulillah. Bisa kebaki maning.
0: Alhamdulillah. Kecaruk maning.
2: Kang Uun.
0: Kang Uun ini maki izin nih kau repot wonge.
1: Kang Uun maki gerus lobok kang.
0: Maki gerus lobok. Saya kira kakek Rosuli bintang tamu nih.
2: Kakek Rosuli semangat dan ganteng.
1: Amin. Soalnya cak wadon ayu kang.
2: Oke Pak Lupi. Ayu.
1: Nah, itu bener. Pak Lupi ayu bener iko.
2: No, selamat bertugas.
0: Gendingin jaluk pandri kok.
2: Omongi wong.
0: Omongi wong Mbok Retno.
2: Omongi wong Mbok Retno.
0: Omongi duwi kota. Omongi wong. Oh, nota iku.
2: Salam-salam Epo. Yo. Untuk Cak Rendi. Halo Cak Rendi, terima kasih.
1: Jare ning Yokohama iku mau Kang.
2: Apa?
1: Kang Rendi ku ning Yokohama mau jare.
2: Yokohama. Yo. Anu Jepang dari
0: Jepang Jember Patrang.
2: Ono pisan bukti lah.
0: Iya iku paling.
2: Bukti lah. Selamat siang dan salam sehat.
0: Nggih.
2: Ono pisan anu Bu Lili Suryani. Di Trenggalek.
0: Nggih.
2: Bu Lili Wi. Selamat siang
0: dan
2: salam sehat. Selalu semangat Bu Lili Wi.
0: Nggih.
2: Suryani. Juga Pak Rahman, Pak Banu Malulu di Sidobondo, juga ada siapa? Putra Magenda, Haji Blangkon.
0: Haji Blangkon.
2: Di Bondowoso ada Ustadz Rahmat di Jalmayor, Kelurahan Badian. Selamat siang dan salam sehat.
0: Iya, salam neng Anau, neng kelompok pendengar neng Bondowoso.
2: Bondowoso, halo. Iya,
0: kelompok pendengar neng kono ya.
2: Warga Rujak Soto.
0: Duh, kelompok pendengar Rujak Soto Bondowoso.
2: Bondowoso Kota Tape, kota penuh semangat. Rujak Soto nih di Bondowoso sangat ramai.
0: Iya. Karyang Jember ki kelompok pendengar Jember ku. Ayo.
2: Rujak Soto. Mas Irwan, bok siapa itu?
1: Bok Yaya.
2: Bojone Mas Irwan siapa?
0: Oh, siapa ya?
2: Bapak,
1: Bok Erwin no,
0: Bok Mutia.
2: Bok Mutia.
0: Sama
2: Sri Candinya tuh Sri Candi Selawat. Ono pisan Bunda Ribut.
0: Bok Ribut Rogo Jambai.
2: Ribut Pak Ijo. Putra Madura, Budaya. Sama yang empuk.
1: Yuk melong. Yuk melong Kang Doni celukan kok muring rek ing disapa engko.
2: Nggih, yo long melong iki. Tetap semangat.
1: Oh, sip.
2: Berkat perjuangannya Rujak Soto.
1: Sip.
0: Ayo Kang Doni melebu Kang Doni.
2: Kang Doni yo melebu. Anu, dinteni iki. Karo anu Kang Madon. Pak Surawi. Ono pisan Pak Gandu Lumajang.
0: Yo.
2: Rujak Soto di Lumajang. Salam hormat, salam sehat.
0: Nggih.
2: Ana keluarga, semoga tambah sehat.
0: Amin.
2: Bunda Mercy, halo Bunda Mercy. Ditunggu gabungannya Bunda Mercy.
0: Yo.
2: Di Jajak apa itu ya?
0: Yo, Jajak.
2: Bunda Mercy, Bu Devi apa itu ya? Salam sehat, salam cantik banget.
0: Iya.
2: Ono pisan di Madura, Sumenep, ono Bang Sukron, Mr. Mahmud Sumenep.
0: Nggih.
2: Bapak Haji Mas Yudi. Di desa apa? Gapura Tengah.
0: Nggih.
2: Desa Gapura Tengah Sumenep. Salam sehat dan salam hormat takdim
0: ya.
2: Pak Rianto pisan di Patrang, Pak Rianto sama Bunda Liliknya. Semoga Pak Rianto tambah sehat, tambah
0: seger.
2: Amin. Di Bok Lili, Liliknya.
0: Lili Suryani, nggih.
2: Apa?
0: Lili Suryani.
2: Yang bukan, Bok Lili anu, pasangannya dia Pak Arianto.
0: Oh, pasangan Pak Arianto nggih.
2: Ono pisan Mas Ori di Sidoarjo. Pak Rusdianto, Pak Rusdianto.
0: Oh, nggih.
2: Mbok Ayu
0: Kalimantan punya.
2: Heeh. Nah, KPW yo dulur-dulur.
0: Nggih,
1: dimpun
2: tanpa terkecuali.
1: Nggih.
2: Salam kompak seduluran, salam sehat dan salam NKRI.
1: Harga mati.
2: Salam Indonesia Raya.
0: Hang elemen biasa.
2: Buat RRI-nya. Suara Indonesia Berdaulat.
0: Wow.
2: Adil dan makmur.
1: Amin.
0: Temane kok.
2: RRI suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara tetap
1: di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Merdeka.
2: Beserta grup-grupnya Rujak Soto. Salam sehat, selamat bertugas. Semoga Kang Anto, Bok Retno, Kakek Rusuli.
1: Nggih.
2: Semoga tambah sehat dan tambah.
1: Amin, amin kesuwun.
0: Nggih.
2: Terima kasih sik-sik caiten.
0: Yo, sia-sia.
2: Sia-sia. Rujak Soto.
0: Eco
1: temenan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk melong Arjasa Candi Jati. Omonge wong. Saiki ro daya maning 336652 loro kanggo Kang Agus Lis ambek Lis pisan muga-muga sehat lan dulur liyane muga-muga sehat kabeh ya
1: kanggo Kang Anton ambek Hang Wadon pisan
0: iya saya diterima ke 336652 loro. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak Soto
3: Eco temenan sakon cuan salawat
0: Kang. Kang,
1: suara ini kari bendel lah Kang.
0: Iki wong moncar Kang.
3: moncar
0: apa anu kaya? Neng di Kang? Hah?
3: Neng Bondowoso.
0: Oh, Bondowoso, masa anu iki?
1: Panas,
0: Putra Magenda iki.
3: Gutu,
0: Bondowoso
3: siapa?
0: Enggak sih, Tan.
3: Leo Lang.
0: Suara moncar kok, Leo Lang kok. Oh, no kok. Sehat kok, Kang. Ning tengah iki. Ning tengah apa ning anu kan sembulungan apa sing kae?
3: Nang pinggir mari ngedun teko sembulungan. Oh.
0: Eh, wis panen lemur apa durung? Panen raya biasa iki, Kang.
3: Kan yo. Sehat kabeh wong moncar gak ono penyakit kanker.
0: Iya panen raya soalnya. Sing ngono kanker wae.
3: Yo mulai bariro yo iku akeh sing kene penyakit kanker.
0: Hing tapi penyakit kanker sing sampe naun hing sampe naun ge. Paling pirang bulan
1: kok. Iya.
3: Bulan. Iku suarane Kakek Resul.
1: Iya. Kang, biasa lemuru iki Kang yo diblek, dipepe, bek digoreng kaya kerupuk riko. Pun kepingin di kok mricone hang akeh ambek ketumbe are riko ya.
0: Sip. Parmane disepet.
1: Wis.
3: Golek sik jagung.
0: Ya, sepet panggang nono riko. Heeh. Manggange ning Bengahan.
1: Oh iya.
3: Iku suarane Kakek Resul ya. Moso gur titip jeneng to.
0: Lah iku mangane sekali-kali celuk iki kok.
1: Iya, iya.
3: Iya, tuh ono ngetokne suara tetep gak lali.
0: Lah, tapi ojo takon Kang Uun riko saiki wong e arep nyunat ae.
3: Sopo sing disunat Kang Uun?
0: Ojo rame-rame wong ning pawon nulung yang wadon.
3: Lah yo kan wis mari disunat.
0: Aduh.
3: Asale kan wis diketopo.
0: Iya. Kendinge jelek pan riko.
3: Jan turun.
0: Edan turun.
1: Edan turun. Mbak, wis akeh picis aja edan-edan rek Kang. Mene mlayune picis ki mene ning panggonane gedhi kok ya.
3: Rupane picis edan. Lega dia tadi gak gelem.
0: Wah, temenan. Edan turun mbok Kretno.
3: Belong budaya ya. Terus kanggo Pak Rahman, terus kanggo Pak Banu Malulu. Ono Putra Baginda, Jarendi, Cak Madun. Haji Bohit, Koni Rama, Haji Kholili, Ore Maso, Bali Lili.
0: Ayo Kang Haji Olili melebur koko. Aja incang-incang tok biyen.
3: Ono kakek Rasuli
1: iki. Ya nggih.
0: Nah, mumpung ono kakek iki.
1: Unteni riko Kang Doni ku maning.
3: Lah ngomong tok iku. Paling moring iku boleh guys melebu.
0: Angel rebutan yang bisa-bisa kau.
3: Ngalami kakek Rasuli tok le wis melebu dhewe kan. Yo kanggo Lili Suryani, Pak Rianto di Patrang, Pak Rustianto, Bunda Teguh, Bunda Teguh, Bunda Ribut. Nang gambiran jajak iku Mama Mercy ku.
0: Gambiran jajak ono Mama Mercy.
3: Iya jenenge Mama Mercy, Jajak Banyuwangi, gambiran desa iku. Iku sponsor tunggal e Jamu Herbal. Waduh. Iya. Harus Banyuwangi. Apa kok belas urang erer iki. Di Pak Maskur mane?
0: Iya.
3: Ojo mlebu sepisan Pak Maskur.
0: Heeh. Dalek mlebu terus weh.
3: Iya, pokoknya iso nyelondong wis masuk.
1: Nah, iya. Jane dulur-dulur iki mosok kepengin mlebu sepisan Kang, saking antrine dawa riko.
3: Iya. Mangka ni kurang waktu ni kayak iya petang jam
1: kan. Dan impor di kau kan
0: antok. Impor, meniran deh roh.
3: Kan kang Uun kejar Suli kan antok.
1: Geng.
0: Iya.
3: Yo, kata salam saya.
1: Iya, kesuwun.
3: Kejar Suli, bikan antok. Iya. No yo, salam sehat, salam sejahtera, kasih. Tak keluarga sehat, lancar-lancar.
0: Amin.
3: NKRI harga mati, RRI tetap berkenan dalam hati.
0: Waduh. RRI tetap berkenan di hati, NKRI harga mati, betul.
3: Oleh ono RRI, ono penggemari saya kiyakan.
0: Lah ya iku.
3: Makanya tetap terkenang dalam hati.
0: Nah, percaya isun yo.
3: Ya wes, isun kesun waktu ni.
0: Iya,
1: gede.
0: Kesun ya kang.
3: Jumgra-jumgraan kan kesak. Kepanggil sesu maling.
0: Gede.
3: Isu aku tak melepuh sesu.
0: Amin. Dengan
3: itu kentenan sehingga melepuh.
0: Gede.
3: Sebenteng wes isu kapsen.
0: Alhamdulillah.
3: Rujak
1: tutup. Eco temenan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Benil pun wes mulai sabar sulung ya lur. Riko ngarepe mlebu iki gendinge sulung ya. Dimulai sulung gendinge iki jalukane yuk melong mau yo. Omonge wong. Disambung maning jalukane wong moncar. Edian turun.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
2: Wah nggih. Niki waduh niki panen to iki.
1: Wah nggih iki
2: tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super. Tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
2: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku.
2: Mm-mm.
1: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
2: Lah,
1: iyalah tiba ekspor juga iso toh?
2: Oh iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iyalah, oke, let's go.
2: Budgal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember, telepon 0331 544 4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

kebutuhan harianmu di Alpha Gift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alpha Gift.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Celoteh, prasangka, menuduh tanpa data, berbicara dengan terka. Hati-hati. Karena sebagian prasangka adalah dosa. Hati-hati, gibah sama dengan memakan bangkai saudara. Jangan mudah menyimpulkan jika tak paham landasan. Jangan juga menilai sesuatu dari pemahaman yang terbatas. Ingat, diam lebih baik daripada berbicara yang tidak-tidak. Dalam menjaga lisan, kita patut mencontoh sang teladan umat, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam." Saudaraku, bila suatu ucapan cenderung pada keburukan, maka hendaklah seseorang yang beriman menahan diri untuk berbicara.

Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke. Lanjut maning mari adzan asar alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, saiki ono daya maning diterima maning ya.
1: Lebokno wis.
0: Heeh, 33665 loro teh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Rujak soto.
2: Jo, tenan.
0: Kang?
2: I.
1: Kari ngirit.
0: Iki kang anu kai.
1: Kang sopo kang anu.
0: Kang sopo kang. Kang. Man Burawi. Sehat Kang Burawi, Man Burawi.
2: Alhamdulillah, kabari kok.
0: Alhamdulillah. Kang Anto sehat, bintang tamu nih ono Kakek Rosli sehat.
1: Sehat pisan.
2: Alhamdulillah.
1: Pendengare yang wis mlebu kabeh ya padha sehat kabeh. Mas yo tau sumpanas ri kok.
2: Mokretno sehat.
0: Sehat. Sehat Mokretno.
2: Ono gending Kang.
0: Gending paran.
2: Gendinge Soro Ketmuros.
0: Suruh ketemu Ros.
2: Iya.
0: Suruh ketemu Ros. Kendang kembul iku.
2: Oh iya Andi Lutfi.
0: Oh Andi Lutfi, Andi Lutfi ndo. Suruh ketemu Ros.
2: Wong tetese lari Banyuwangi kok.
0: Andi Lutfi.
2: Mangono yo melong ya, Kang.
0: Iya.
2: Terus ono Putra Madura yo.
1: Heeh. Ana Mbok Yaya pisan mau ya wis mleburi kok.
2: Yo Mbok Yaya.
1: Heeh.
2: Yo kanti mane wong waktune mes saiki. Yo kutan, yo gak kenek esuk. Gak kenek saiki kesuk.
0: Kesuk mah bisa.
2: Gak kenek esuk yo ngenteni seminggu.
1: Yo wong dheweke antri koyo wong tuku BBM riko Kang sampe ning lorong-lorong ah.
2: Gak kenek yo sak ulan.
0: Aduh.
1: Percaya suning Kang Burawi iki wong iso sabar Kang. Deleng ngomongane ketara wis Kang.
0: Iya ketara wae.
1: Kan.
2: Mbok ribut teko mentolo nang isu.
1: Riko nami gara-garai nami
0: ya,
1: Riko.
0: Ya.
1: Mulane wong wadon lu cepat digarai.
0: Oh nek takon mau. Iki ning rego jampi opo ning ndek iki kok.
2: Nang rego jampi wis Kang.
0: Eh ning rego jampi saya.
2: Sudah wis
0: turu. Mbok rebut, mbok rebut, to cepatin nundungan ro yo. Yo lanjut.
2: Ayo Kang yo.
0: Yo.
2: Ucak
0: soto. Ayo temenan.
2: Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dek kari ngiri temenan.
0: Iya temenan. Man biarawi. Yo ana daya long diterima nang 33665 loro te. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kang.
0: Rujak soto.
3: Eco temenan.
0: Pak Lili Suryani.
1: Dek percaya tak ning wong siji iki sun.
0: Iya percaya
1: sun. Alus sik kaya Kang Anto.
0: Nggih. Nggih, uber-uberan bi waktu, Mbok.
3: Heeh. Gendinge ra ge sehat to.
0: Amin, sehat. Gendinge di napa ndika?
3: Endi
0: Welase.
3: Saking Mbak Adistiana.
0: Adistiana. Endi Welase, nggih, Bun. Endi Welase.
3: Salamipun derek.
0: Nggih.
3: Kana.
0: Heeh.
3: Cikang santang yang ketemu kanya pagi.
0: Nggih.
3: Kakek Rusili sehat.
1: Alhamdulillah, pangestu panjenengan.
3: Nggih. Nggih kini pun kakek pianten kang tebih kemawon.

0: Cikeng Santet.
1: Nggih.
0: Kagem Mbak Retno Paluti, salam
1: nggih,
0: cantik Mbak
1: Retno. Alhamdulillah.
0: Nggih. Kagem Kang Anto.
1: Nggih.
0: Tuin Kaki Rusili.
2: Nggih.
0: Santen lan Cikeng Ayat Cikeng Ayat.
1: Kesuwun nggih.
2: Kesuwun.
0: Rujak Soto.
1: Ejo temenan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Retno langsung pamit ya. Heeh. Dulur-dulur hang riko nilpun ning bisa mlebu ring dina iki, engke esuk bisa mlebu iki ya.
2: Sepurane ya.
1: Iya. Kecepet dipangan kuro dulur, nawe ana luput.
2: Luput njaluk sepuro.
1: Insyaallah bilek maning esuk. Jame padha setengah loro-loro sampai jam 3 sore. Sampai jam 3 sore tetap ring acara
2: Rujak Soto.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Masih teman Anda mendengar di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini bersama dengan saya, Sandy Wira, yang akan nantikan program dan informasi di perjalanan Jember sore ini, edisi dari Sabtu 19 September 2026. Di sore hari yang cukup cerah ini ya, tentunya bagi Anda yang di perjalanan, tetap hati-hati di jalan, dan mungkin bagi Anda yang sedang keluar kota, jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital, yang mana aplikasi ini bisa untuk menemani Anda dimanapun dan kapanpun. Untuk menemani Anda di sore pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu ya, untuk menemani Anda beraktivitas ataupun yang sedang bersantai di sore hari ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bajunya gemes, lebih bagus daripada yang difoto.
2: Ayam gepreknya mantul, sambalnya nggak pelit.
3: Jilbabnya bagus banget loh, bahannya halus, jahitannya rapi.
4: Kopinya bikin nagih, kayak di mamal gede.
5: Yang lahir dan besar di sinilah yang mengenal keinginan dan kebutuhan kita semua. Bangga beli produk lokal sekitar kita, bangga buatan Indonesia.

Peringkat upaya menjaga lingkungan dan membangun budaya hijau terus dilakukan di lingkungan kampus. Salah satunya dilakukan oleh Universitas Brawijaya atau UB. Ribuan mahasiswa UB didorong untuk ikut mengambil peran dalam membangun kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Menariknya pendengar, edukasi mengenai budaya hijau itu tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi secara formal. Para mahasiswa juga diajak untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada teman-temannya melalui edukasi sebaya. Berdekatan ini pendengar diharapkan membuat pesan tentang kepedulian lingkungan lebih mudah diterima oleh mahasiswa. Sebab komunikasi antar teman dinilai dapat membuat penyampaian pesan menjadi lebih dekat dan sederhana. Melalui cara tersebut, mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga ikut menjadi penggerak perubahan. Dan tentunya, harapan kedepannya, kebiasaan menjaga lingkungan dapat tumbuh dalam kehidupan sehari-hari di kampus dan kemudian diterapkan di lingkungan masyarakat.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Yeay, finally kita traveling, healing, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
1: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Yuhuu.

Pendengar, Forum Halal 20 atau H20 kembali menghasilkan sejumlah kerjasama untuk memperkuat ekosistem halal di Indonesia maupun di tingkat nasional. Pada hari pertama, The Fifth Summit of Halal 20, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mencatat ada 39 kerjasama strategis yang berhasil dihasilkan. Kerjasama tersebut, pendengar, terdiri dari 15 Mutual Recognition Agreement atau MRA, kemudian 4 Memorandum of Understanding atau MOU, 19 Perjanjian Kerjasama atau WKS, serta 1 Nota Kesepahaman dengan Mitra Strategis. Melalui kerjasama ini, BPJPH berupaya memperkuat pengakuan sertifikasi halal Indonesia di tingkat internasional. Selain itu, kerjasama juga diarahkan untuk memperluas jejaring kemitraan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang halal. Deputi Bidang Kemitraan dan Standarisasi Halal BPJPH, Abdul Syakur, mengatakan penguatan ekosistem halal membutuhkan kolaborasi lintas negara dan lintas sektor. Sebanyak 15 MRA juga ditandatangani BPJPH dengan lembaga sertifikasi halal dari berbagai negara. Kerjasama tersebut diharapkan memperkuat pengakuan dan penerimaan sertifikasi halal antara Indonesia dengan negara-negara mitra.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu di Korea Selatan ada cara unik menghitung usia? Saat bayi lahir, usianya sudah dianggap 1 tahun. Selain itu, usia semua orang biasanya bertambah setiap awal tahun baru. Tradisi ini sudah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Korea Selatan.

0: kita udah mau arisan lagi nih.
1: Eyalah, iya ya. Setelah sekian lama kita libur karena pandemi.
0: Duh, Jeng, paling enggak dress code harus oke, harus keren. Yuk, browsing yuk. Di luar negeri kan keren-keren.
1: Halah, Mak. Lala apa toh, yo. Produk Indonesia tuh nggak kalah keren. Bahkan sekarang fashion Indonesia udah menembus pasar dunia. Daripada beli baju dari luar negeri, ternyata made in Indonesia. Aduh, isin.
2: Kan, baju buatan Indonesia sudah menembus pasar dunia. Bangga buatan dalam negeri, cintai produk sendiri.

Hingga pada saat dimanapun Anda berada di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan RRI Surabaya untuk mengikuti Info Prima. Tetap bersama kami.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, cumi-cumi memiliki kemampuan bertahan hidup yang unik. Ketika merasa terancam, cumi-cumi dapat menyemprotkan tinta hitam ke dalam air. Tinta ini berfungsi sebagai pengalih perhatian sehingga cumi-cumi bisa melarikan diri dari predator dengan cepat.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Pendengar, Bupati Sidoarjo mendorong integrasi sistem perizinan antar OPD untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027. Inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Bupati Sidoarjo Subandi mendorong integrasi sistem perizinan antar OPD untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
2: Bupati Sidoarjo Subandi mendorong integrasi sistem perizinan antar OPD untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Integrasi tersebut diharapkan membuat proses pengurusan perizinan lebih sederhana dan tidak berjalan secara terpisah antar organisasi perangkat daerah.
3: Untuk mengingatkan kerja kita, ya, biarkan nanti percepatan pembangunan ini betul-betul tepat, sasaran tepat, waktu ya, kita sangat kembali. Karena pentingnya adalah tempat perizinan, saya ingin investasi Sidoarjo. Ya. Ini terus meningkat dengan pelayanan yang mudah dan cepat.
2: Dinas P2 JKTR juga menyiapkan pendampingan pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pendampingan ini ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi proses administrasi sekaligus mempermudah pengurusan perizinan bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027. Berikut laporan M. Samsudi.
4: Pemkab Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027 mendatang. Hal ini karena pendapatan asli daerah atau PAD hanya menyumbang sebagian kecil dari total kebutuhan belanja yang diproyeksikan mencapai Rp1,9 triliun. Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dafir mengatakan, hal itu sesuai rapat paripurna dengan agenda nota penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD tahun anggaran 2027 di gedung DPRD Bondowoso. Politisi PKB itu mengatakan bahwa PAD Bondowoso berada di kisaran Rp300 miliar, sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,9 triliun. Namun PAD tersebut juga mencakup pendapatan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, khususnya rumah sakit.
5: Kan masih belum penetapan APBN. Jadi boleh menggunakan asumsi APBD tahun 2026. Jadi asumsi APBD 2027, angka sementara itu boleh menggunakan APBD 2026. Makanya angkanya kemudian 1,8 itu dan belanjanya 1,9.
4: Menurutnya PAD murni yang berasal dari pajak, retribusi dan sumber pendapatan daerah lainnya berada di kisaran Rp154 hingga Rp156 miliar. Untuk itu, pemerintah daerah tetap membutuhkan dukungan dana transfer dari pemerintah pusat. Ahmad Dafir menegaskan bahwa Pemkab Bondowoso setiap tahun mengupayakan pengajuan transfer ke daerah atau TKD sesuai kebutuhan pembangunan. Pengajuan itu dilakukan secara maksimal karena kebutuhan pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan PAD saja. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Upaya penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Sampang terus dimaksimalkan. Kemensos kembali turun ke lapangan untuk memenuhi sisa kuota siswa di semua jenjang tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Ima Fadila berikut melaporkan.
6: Penjangkauan anak putus sekolah di Kabupaten Sampang terus dilakukan. Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang masih berupaya memenuhi sisa kuota murid yang tersedia, yaitu sebanyak 88 orang. Kepala SRT 1 Sampang, Denok Setiawati, menjelaskan bahwa sistem pembelajaran di sekolah rakyat menerapkan prinsip multi-entry dan multi-exit, sehingga penerimaan siswa dapat dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru.
7: Walaupun tidak di periode pendaftaran siswa baru, SR tetap menerima dan multi-exit jika siswa memiliki kesempatan-kesempatan di lembaga-lembaga pendidikan yang lain yang lebih menjanjikan bisa keluar, tidak harus melalui prosedur wisuda dan lain sebagainya.
6: Saat ini tim dari program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Sampang kembali turun ke lapangan untuk menyisir anak-anak putus sekolah yang belum terjangkau. Target awal siswa di SRT 1 Sampang adalah masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun karena jumlah siswa SD saat ini masih sedikit, maka kuota jenjang SD dialihkan ke jenjang SMP. Saat ini kuota SD menjadi satu rombongan belajar, rombel, berisi 30 anak, sedangkan kuota SMP disesuaikan menjadi 150 anak. Adapun sisa kuota yang masih perlu dipenuhi saat ini mencakup 9 siswa SD, 66 siswa SMP, dan 13 siswa SMA. Imam Fadila melaporkan.
0: Meski karhutla lereng lawu di wilayah Magetan sudah terkendali, namun posko kebakaran tetap disiagakan untuk memantau dan mengantisipasi munculnya titik api baru. Berikut laporan selengkapnya bersama Yusron Al-Fatah.
8: Posko penanganan kebakaran hutan di Desa Ngiliran, Kecamatan Panean, Magetan tetap disiagakan meskipun titik api di wilayah Magetan telah berhasil dipadamkan. Posko dipertahankan untuk memantau perkembangan kebakaran di kawasan lereng lawu dan mengantisipasi munculnya kembali titik api. Bupati Magetan Ani Sumantri mengatakan kondisi kebakaran di wilayah Magetan saat ini relatif terkendali. Namun pemantauan tetap diperlukan karena kawasan Gunung Lawu yang terbakar berada dalam satu bentang kawasan dengan wilayah Kabupaten Ngawi, di mana saat ini masih ditemukan sejumlah titik api. Menurut Nani, posko dan personel tetap disiagakan untuk memastikan kondisi kawasan setelah api padam. Pemantauan juga dilakukan terhadap pergerakan api di lereng lawu yang mengarah ke wilayah utara. Pemkab Magetan juga terus berkoordinasi dengan unsur terkait untuk mengantisipasi kemungkinan kebakaran kembali menjalar ke wilayah Magetan. Posko menjadi titik koordinasi pemantauan dan penanganan apabila ditemukan perkembangan baru di lapangan. Nani mengatakan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dukungan penanganan kebakaran melalui waterbombing. Karena titik api di wilayah Magetan telah padam, bantuan itu diarahkan untuk penanganan kebakaran di wilayah Ngawi.
9: Perlu kita waspadai isinya yang di Jabo yang berbatasan dengan wilayah Ngawi. Tapi alhamdulillah untuk di wilayah kita ini apinya sudah padam dan sekarang itu apinya berada di wilayah Ngawi. Tapi kita tetap harus waspada. Oleh sebab itu posko khususnya di Jabo ini tetap.
8: Posko Ngiliran akan tetap disiagakan sambil mengikuti perkembangan kondisi kebakaran di kawasan Gunung Lawu. Pemantauan dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi titik api baru yang berpotensi kembali meluas ke wilayah Magetan. Sementara itu, seluruh jalur pendakian Gunung Lawu saat ini masih ditutup. Perhutani juga telah menurunkan para pedagang yang sebelumnya beraktivitas di kawasan atas sebagai bagian dari langkah pengamanan selama kondisi kawasan belum sepenuhnya aman. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya. Jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, Perum Bulog Cabang Malang menggelontorkan 10 ton beras premium ke Pasar Bunul Rejo, Kota Malang, untuk merespon kelangkaan pasokan dan lonjakan harga beras premium. Laporan selengkapnya bersama Awang Sukmawan.
10: Perum Bulog Cabang Malang mulai menggelontorkan beras premium ke pasar tradisional. Sebanyak 10 ton beras premium didropping ke Pasar Bunur Rejo, Kota Malang. Kepala Perum Bulog Cabang Malang, M. Nur Juliansah Rahman, mengatakan dropping ini akan dilakukan secara bertahap. Total penyaluran beras premium ditargetkan mencapai sekitar 500 ton hingga Desember 2026. Beras premium tersebut merupakan produksi Bulog dari SPP Magetan.
11: Ini kita dropping sekitar 10 ton ya. Nantinya akan ada dropping-dropping berikutnya. Kemungkinan hingga sampai di atas 500 ton. Dan tidak cuma di pasar bunulnya, tapi di retail modern juga nanti kita akan drop. Ya, ini premium produksinya Bulog sendiri. Ini dari SPP Magetan. Pedagang terima di sini 14.800 per kilonya. Nanti akan dijual sesuai HET 14.900. Kemasan 10 kilo. Saat ini kita lagi pesan kemasan 5 kiloan, nantinya akan dropping 5 kiloan.
10: Penyaluran beras premium akan diperluas ke retail modern dan wilayah kerja Bulog Malang, meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, serta Kabupaten Kota Pasuruan. Sementara itu, harga beras premium di Pasar Bunur Rejo, berdasarkan pemantauan terakhir Bulog, mencapai sekitar Rp16.600 per kilogram. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Jumlah balita yang tercatat mengalami stunting di Kabupaten Malang turun menjadi 8.023 kasus pada bulan timbang Februari 2026. William Nathan berikut melaporkan.
12: Jumlah balita yang tercatat mengalami stunting di Kabupaten Malang turun menjadi 8.023 kasus pada bulan timbang 2026. Penurunan itu terjadi saat jumlah balita yang mengikuti penimbangan justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Petugas Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Rita Handayani, mengatakan pada bulan timbang 2025 tercatat sekitar 9.000 kasus stunting dari sekitar 134.000 balita yang ditimbang. Pada 2026 jumlah balita yang ditimbang meningkat menjadi sekitar 147.000 anak. Sementara jumlah balita yang tercatat mengalami stunting turun menjadi 8.023 kasus.
13: 2026 ini yang sudah publis di bulan Februari kemarin, hasil bulan timbang ada 147 sekian bayi yang ditimbang. Kemudian kasus yang ditimbang stunting ada 8.023. Ada kelas satin yang juga ada pendampingan oleh tim ahli. SPOG juga itu bagi catin yang anemi, catin yang kek, catin yang ada resiko-resiko itu ada pendampingan dan diberikan kesempatan konsultasi dengan dokter spesialis.
12: Selain pemantauan pertumbuhan balita, Dinkes Kabupaten Malang menjalankan pendampingan tenaga dokter spesialis di tingkat puskesmas. Pendampingan tersebut mencakup program gizi balita, kesehatan ibu dan anak, serta calon pengantin. Pendampingan tersebut dilakukan secara bertahap. Program gizi KIA dimulai pada 2023, kemudian pendampingan dokter spesialis anak untuk penanganan stunting dikembangkan pada 2025. Dan pada 2026, intervensi diperluas melalui kelas calon pengantin atau catin. William Nathan melaporkan, RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
0: Saat kunjungan di UNER, pengamat politik Rocky Gerung mengajak mahasiswa untuk berpikir mandiri dan tidak terjebak menjadi bayang-bayang kekuasaan atau kabinet pemerintah. Oni Arianto berikut melaporkan.
14: Pengamat politik Rocky Gerung mendorong mahasiswa untuk membangun kekuatan berpikir secara mandiri. Menurutnya mahasiswa tidak seharusnya menjadi bayang-bayang kekuasaan atau kabinet pemerintah. Rocky Gerung mengatakan kampus memiliki peran penting dalam menyuarakan opini publik secara jujur. Menurutnya kampus menjadi ruang yang relatif bebas untuk menyampaikan pikiran publik tanpa kepentingan diplomasi politik. Ia menilai kampus tidak hanya berfungsi sebagai laboratorium akademis, kampus juga memiliki peran dalam membentuk dan menentukan opini publik melalui gagasan yang berbasis argumentasi. Rocky Gerung, Sabtu siang juga menegaskan opini publik yang dibangun di lingkungan kampus harus berlandaskan argumen.
15: Merasa nyaman kalau ada di kampus, karena hanya kampus yang mampu mengucapkan secara jujur pikiran publik tanpa diedit. Bahkan jurnalis tidak begitu, ya. Bisa dia edit. Politisi tidak mungkin tidak berkejujuran dengan publik diplomasi. Birokrat harus menghindari publik supaya tidak dibully. Jadi kampus itu dia laboratorium akademis sekaligus dia opini publik. Hanya kampus yang saya percaya tidak berpikir publik. Tetapi yang disebut public opinion, dia mesti berbasis pada argumen, bukan sentimen.
14: Rocky Gerung juga menilai demonstrasi merupakan hak mahasiswa, namun menurutnya aksi mahasiswa akan lebih bermakna apabila disertai pertarungan gagasan dan argumentasi. Ia meminta mahasiswa menyampaikan argumentasi secara terbuka agar dapat diuji dan diperdebatkan. Menurutnya kritik tidak cukup hanya berupa satire atau sindiran tanpa argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oni Arianto laporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, kami hadirkan update pertandingan Persebaya Surabaya melawan Garuda Yaksa FC pekan ketiga Super League 2026-2027 dari Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Faris Yarbo, silakan laporan Anda.
16: Ya, baik pendengar, saat ini sudah jelang akhir babak pertama pertandingan Liga 1 antara pekan ketiga antara Persebaya Surabaya melawan Garuda Yaksa, di mana pada laga ini pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke-45 saat ini skor masih bertahan imbang 0-0. Namun demikian pertandingan masih berlanjut, masih ada tambahan waktu yang diberikan oleh wasit. Dan dapat kami gambarkan bahwa dalam pertandingan ini Persebaya tampil di hadapan ribuan penontonnya memang mendominasi permainan, namun skuad Bajul Ijo cukup kesulitan untuk melakukan serangan. Beberapa kali upaya percobaan serangan yang dilakukan selalu dapat dengan mudah dipatahkan oleh pemain Garuda Yaksa. Sebaliknya, tim tamu justru bermain cukup efektif. Nah, dengan beberapa kali momentum membangun serangan, tercatat ada 3 peluang yang justru berhasil dibuat oleh skuad tim tamu. Setidaknya terakhir tendangan Andik Firmansyah yang nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34 tadi. Beruntung tendangan keras Andi masih mampu ditepis oleh kiper Persebaya Reza Arya. Dan saat ini pertandingan masih berjalan cukup ketat dan beberapa saat lagi pertandingan akan segera usai. Dari Stadion Gelora Bung Tomo, Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Berikut laporan Tagoan Novantrian selengkapnya.
17: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
18: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
19: Di babak kedua kita ada evaluasi. Kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
17: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial.
20: Babak kedua kita agar rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri biar lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini saya sangat bersyukur.
17: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.
0: Persik Kediri membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang tuan rumah Arema FC dengan skor 1-1 dalam laga bertajuk Derby Jawa Timur pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan. Ana Kusuma melaporkan.
21: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
22: I think that we were the better team for maybe 75 minutes. I mean,
21: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami. Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
2: Mengawali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami saya rasa menguasai pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, begitu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di sore ini sangat penting bagi kami untuk depannya. Dalam perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan
21: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Arang Usuma melaporkan.
0: Persela Lamongan malam ini ingin membidik kemenangan kedua di grup B Pegadaian Championship 2026-2027 saat menghadapi Persiba Balikpapan berstatus sebagai tim tamu. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Persela Lamongan akan lakoni laga tandang rasa kandang saat melawan Persiba Balikpapan pada lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Tim Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, mewaspadai agresivitas tim Beruang Madu, julukan Persiba Balikpapan, meski berstatus sebagai tim tamu. Pelatih Persela Bima Sakti menilai catatan pertemuan sebelumnya tidak bisa menjadi patokan. Persiba musim ini dinilai memiliki karakter permainan agresif dengan perpaduan pemain senior dan pemain muda. Hal tersebut ditunjukkan saat Persiba melawan Rans Nusantara FC. Meski sempat unggul 2-0, Persiba harus takluk dengan Rans dengan skor 3-2.
22: Kita tetap fokus, apalagi kita kemarin setelah pertandingan pembukaan liga, kita menangkan pertandingan, bisa dikirim motivasi buat pemain semuanya, tapi sudah sama-sama kita ingatkan, kita tidak boleh terlena, kita tetap fokus dan melawan Persiba. Persiba adalah tim yang bagus, mereka kemarin cepat membuat kejutan juga, 6-0 di awal bersama Rans, tapi saling mereka kena kabur. Tapi saya melihat materi mereka juga banyak pemain yang senior, ada pemain muda, berkolaborasi. Saya pikir ini menjadi tantangan buat Persela besok malam, dan kita sudah sepakat untuk bisa memberikan yang terbaik.
3: Sementara itu, pelatih Persiba Balikpapan, Sudirman, memastikan timnya datang ke Lamongan dengan kesiapan menghadapi tekanan pertandingan di Stadion Surajaya.
23: Saya pikir kita harus bisa meraih poin maksimal di sini. Kita harus memanfaatkan situasi kita home. Tapi kebetulan sekali lawannya adalah Persela Lamongan. Yang kita tahu Persela punya supporter yang militan. Ya itu alhamdulillah selama kita latihan ini kita sudah mempersiapkan itu. Ya secara mental pemain juga sudah siap lah. Ya insya Allah hasil yang kita dapatkan ini hasil yang positif.
3: Jalannya laga sendiri diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim memburu kemenangan. Kick-off jalannya laga berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Surajaya, Lamongan. Farin Reki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Stasiun Produksi Kediri, melestarikan warisan budaya leluhur dengan tradisi jamasan arca totok krot di Kediri. Berikut selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
24: Pendengar, tradisi jamasan arca totok krot kembali digelar di Taman Totok Krot, Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, yang sukses menuai antusias luar biasa dari masyarakat. Pada ritual yang digelar Juli 2026 ini, event yang kini laksanaannya memasuki tahun kedua sejak digelar bertepatan dengan bulan Suro atau bulan Muharram. Ritual ini tidak sekedar menjadi kegiatan membersihkan cagar budaya, tetapi juga upaya menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam legenda Totok Krot. Di tempat ini pula, puluhan juru pelihara bersama dengan masyarakat membaur mengikuti rangkaian acara yang diawali dengan doa bersama dan selamatan, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan arca secara gotong royong. Kepala Bidang Sejarah dan Keberkalaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Eko Priyatno Triwarso, mengatakan agenda ini merupakan bagian dari Merti Cagar Budaya yaitu tradisi merawat peninggalan sejarah dan sekaligus ungkapan syukur menyambut Tahun Baru Jawa di Bulan Suro.
4: Bulan Suro kita melakukan penjamasan, membersihkan, menyikat dan sebagainya. Nah, nanti semuanya bisa terlibat, bahkan yang nonton pun diperbolehkan ikut bahu-membahu membersihkan cagar budaya ini. Nah, momentumnya adalah Bulan Suro sekaligus sebagai wujud rasa syukur terhadap datangnya bulan tahun baru, tahun Jawa 1960B, sekaligus memohonkan keselamatan.
24: Dalam kisah rakyat, Totokro diceritakan sebagai seorang putri dari wilayah selatan yang sangat terpikat dengan pesona Raja Sri Aji Joyoboyo di Kediri. Namun, karena terus memaksa dan ingin dipersunting, serta dianggap mengabaikan nasihat, maka sang putri dikutuk hingga berubah menjadi batu. Tempat ini seorang mahasiswi dan peneliti dari Kobe University, Jepang, Saki Maeta mengaku ia sangat takjub dengan rangkaian agenda budaya Jamasan Arca Totokrot.
5: Saya merasa sangat senang dan tenang setelah melakukan jamasan ini. Dan Pak, saya juga merasa bagaimana masyarakat Kediri menghargai dan menjaga peninggalan arca seperti ini.
24: Kedepan, pemerintah Kabupaten Kediri berharap ritual jamasan arca Totokrot dapat digelar menjadi agenda tahunan. Namun kian, maka kegiatan ini bisa mendatangkan banyak sekali wisatawan baik dari kunjungan lokal maupun mancanegara.
0: Ayu Citra melaporkan. Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Josef Broz Tito. Josef Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Josef Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Josef Broz Tito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan. Kecuali ada satu bagian kecil yang lepas yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali ke Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kami masih temani Anda pendengar di sore hari ini ya. Anda juga bisa bergabung bersama melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda, tentunya bisa Anda dapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Pada Maret, Badan Kepolisian Nasional Jepang membentuk sebuah panel ahli untuk mempertimbangkan kemungkinan terhadap lebih banyak warga negara asing untuk bekerja di industri jasa keamanan swasta. Pertimbangan itu diambil di tengah tantangan kekurangan tenaga kerja dan populasi tenaga kerja tua di sektor keamanan Jepang. Badan Kepolisian Nasional menyatakan panel tersebut akan menelaah apakah orang-orang dengan status pekerja berketerampilan spesifik atau sistem pelatihan untuk pengembangan keterampilan sebaiknya diizinkan untuk bekerja di bidang keamanan. Dan juga pendengar, berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, warga negara asing atau WNA di Jepang hanya dapat bekerja di sektor tersebut kalau hanya memiliki status tinggal tertentu, seperti status penduduk jangka panjang. Kemudian dari rekomendasi panel juga, Badan Kepolisian Jepang akan berkonsultasi dengan Kementerian Kehakiman serta Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan mengenai rincian kerangka kerja baru. Menurut data yang dikutip, rasio lowongan kerja terhadap pelamar untuk pekerjaan di sektor keamanan mencapai 0,55 pada 2025. Artinya, terdapat 655 lowongan untuk setiap 100 pencari kerja, dibandingkan dengan 112 untuk seluruh jenis pekerjaan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, sebuah unggahan di Facebook mengklaim kedatangan tentara Jepang ke Indonesia merupakan upaya untuk mengulangi misi propaganda Jepang pada 1942 melalui gerakan 3A. Unggahan tersebut menampilkan foto kapal tentara Jepang yang disebut tiba di Kalimantan melalui jalur laut dan menyelinap masuk ke Indonesia dengan kedok membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kedok tersebut keliru dan merupakan disinformasi. Kapal pasukan bela diri Jepang memang tiba di pesisir pantai Karta, Bengkayang, Kalimantan Barat, tetapi kedatangannya bertujuan membantu Indonesia menangani karhutla. Kesimpulannya, kedatangan tentara Jepang ke Indonesia bukan untuk mengulangi propaganda 3A seperti pada 1942, melainkan untuk membantu penanganan karhutla.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan tema Gejala Melemahnya Iman bersama dengan Ustadz Fazli Algebra Fujiono Putra. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita diberi kesempatan untuk terus belajar, merenung dan memperbaiki diri dalam rangka mendekat kepadanya. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meyakini dengan pasti bahwa iman itu dapat bertambah juga dapat berkurang. Iman akan bertambah dengan amal ketaatan, dan iman akan berkurang dengan amal kemaksiatan dan dosa. Melemahnya iman seseorang, tentu ada tanda-tandanya. Ada banyak sekali tanda-tanda lemahnya iman yang harus kita pahami dengan baik. Selalu kita ingat, selalu kita jadikan bahan muhasabah dan evaluasi diri setiap hari. Dengan mengenali tanda lemahnya iman, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu mengendalikan diri sehingga kita memiliki kesempatan untuk menjaga iman kita agar tidak terus merosot. Tanda lemahnya iman yang paling mudah dikenali adalah tumbuhnya rasa malas untuk melaksanakan amal ketaatan. Tanda yang lebih serius dari itu adalah meremehkan amal ketaatan, terutama yang sifatnya amal tambahan atau sunnah. Jikapun mau melaksanakan amal ketaatan, itu dilaksanakan dengan penuh kemalasan. Persis seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan beberapa sifat orang munafik yang suka malas mengerjakan salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 142, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Orang yang malas melaksanakan amal ketaatan tumbuh dari sikap kurangnya rasa kepedulian terhadap hukum dan keutamaan amal ketaatan tersebut. Akhirnya ia mulai meremehkan kedisiplinan waktu pelaksanaan amal ketaatan, seolah ia telah kehilangan harapan besar untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda lemahnya iman berupa malas ibadah ini terwujud dalam sikap menunda pelaksanaan haji padahal ia mampu, mundur dari medan perang padahal dia mampu untuk maju, menunda melaksanakan sholat wajib padahal tidak ada udur, bermalas-malasan mendatangi sholat Jumat padahal dalam kondisi longgar. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "La yazalu qaumun yata'akhkharuna 'an as-saffil awwal hatta yu'akhkhirahumullahu 'azza wa jalla finnar." Ya, artinya tiada henti-hentinya suatu kaum mengakhirkan dari saf pertama sehingga Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan mereka dalam neraka. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda lemahnya iman yang kedua adalah melakukan kedurhakaan dan dosa. Jika diri kita mulai merasa ringan melakukan kedurhakaan, perbuatan dosa dan perbuatan maksiat, bisa jadi iman kita sedang melemah. Terlalu sering melakukan kedurhakaan bisa berubah menjadi kebiasaan. Jika telah menjadi kebiasaan, otomatis ia akan merasa berat untuk meninggalkannya. Secara perlahan, rasa takut dan kesadaran bahwa itu adalah perbuatan dosa pun akan hilang dari lubuk hatinya. Akhirnya pelakunya mulai berani melakukan kedurhakaan secara terang-terangan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Semua umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. "Wa inna minal muhajarati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu fa yaqulu ya fulan 'amiltu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi 'anhu." Dan sesungguhnya termasuk melakukan dosa dengan terang-terangan adalah seseorang yang melakukan suatu dosa di waktu malam hari. Kemudian ketika pagi, dia berkata kepada orang lain, "Wahai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan itu." Padahal di waktu malam, Rabb-nya telah menutupinya, yakni tidak ada orang yang mengetahuinya. Namun di waktu pagi, dia sendiri membongkar tirai Allah terhadapnya, yaitu menyampaikannya kepada orang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda lemahnya iman yang berikutnya adalah tidak adanya rasa marah jika menyaksikan pelanggaran syariat, baik berupa pelanggaran terhadap hal-hal yang haram atau pelanggaran terhadap aturan-aturan syariat Islam lainnya. Mengapa itu bisa menimpa seseorang? Sebab ghirah dalam hatinya telah padam, sehingga anggota tubuhnya tidak mampu lagi mengingkari pelanggaran-pelanggaran syariat tersebut. Dari mimik wajahnya pun, sama sekali tidak ada perubahan ekspresi ketika melihat kemungkaran terjadi. Ini tanda iman sedang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Idza umilatil khathiatu fil ard kana man syahidaha fakarihaha wa qala marratan ankaraha wa kana kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradhiyaha kana kaman syahidaha." Jika ada satu kemaksiatan dikerjakan di muka bumi, maka orang yang melihat lalu membencinya, dalam riwayat lain lalu ia mengingkarinya, ia seperti orang yang tidak melihatnya. Sedangkan bagi orang yang tidak melihatnya, namun ia ridha dengan kemaksiatan tersebut, maka seperti orang yang melihatnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda yang keempat adalah menilai sesuatu dari sisi terjadinya dosa atau tidak. Ada sebagian orang ketika hendak melakukan suatu pekerjaan, maka dia tidak bertanya tentang pekerjaan yang baik, tetapi ia bertanya apakah pekerjaan ini menjurus kepada dosa atau tidak, haram atau sekedar makruh saja. Kondisi kejiwaan seperti ini dapat menyeret dirinya kepada syubhat dan perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan, lambat laun menjurus kepada hal-hal yang diharamkan. Karena pelakunya tidak memiliki proteksi untuk tidak melakukan perbuatan yang dimakruhkan atau pekerjaan yang syubhat. Fenomena seperti ini persis seperti yang pernah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. "Karra'i yar'a hawlal hima yushiku ayyarta'a fih ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh." Yang artinya sebagaimana ada pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di bumi adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Contoh lain, ada sebagian orang yang ketika meminta fatwa atau bertanya tentang hukum suatu permasalahan syar'i, lalu ustadz atau syekh yang ditanya menjawab haram. Penanya masih saja bertanya, apakah bobot keharamannya keras atau tidak? Seberapa berat dosa yang ditimbulkan dan semisalnya. Model penanya seperti ini menunjukkan bahwa ia tidak memiliki keinginan kuat untuk menjauhi hal yang haram dan cenderung meremehkan dosa-dosa kecil. Pada akhirnya, dengan sifat seperti ini, justru ia akan terjatuh pada hal yang diharamkan tersebut tanpa sadar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda yang kelima adalah dada terasa sesak, perilaku mulai memburuk. Jika dada kita mulai sering terasa sesak, mudah gelisah karena urusan remeh, diikuti dengan perubahan perilaku yang semakin buruk, seperti sebelumnya tidak melakukan suatu kemaksiatan, lalu tiba-tiba melakukannya, maka kita perlu waspada. Ini adalah salah satu tanda lemahnya iman. Iman yang lemah akan menjadikan dadanya terasa sesak dan sempit. Allah Subhanahu wa Ta'ala sirnakan rasa lapang dari hatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu as-sabru was-samahah." Iman adalah kesabaran dan kelapangan hati. Kemudian, tanda yang keenam adalah jarang membaca Al-Qur'an dan zikir. Berapa sering kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah hanya setelah sholat saja, atau setelah sholat pun tidak berzikir dan langsung keluar masjid? Maka waspadalah, karena lalainya kita dari membaca Al-Quran adalah tanda lemahnya iman. Karena orang yang imannya kuat adalah orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun dan kapanpun, ia memiliki semangat untuk terus menggali makna di balik ayat-ayat Allah. Artinya, interaksi dirinya dengan Al-Quran tentu sangat sering. Sebaliknya, orang yang lemah imannya adalah orang yang paling lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan menggali makna di balik ayat-ayat Al-Qur'an, membacanya saja tidak ada keinginan, berzikir saja jarang. Itulah beberapa tanda-tanda lemahnya iman seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga diri kita dari berbagai hal yang dapat melemahkan iman kita kepadanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hujan yang Allah turunkan dari langit, membasahi bumi, meresap dalam tanah dan kemudian menjadi mata air atau sungai, telah tersimpan di bumi Allah. Hujan pula yang sekaligus menyiram tumbuhan untuk hidupnya dan manfaat bagi manusia. Berapa besar tempat cadangan air yang harus manusia sediakan untuk keperluan hidupnya sehari-hari? Kekuasaan Allah telah membuat kemudahan bagi manusia. Hanya kadang-kadang manusia sendirilah yang merusaknya. Allah berfirman, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Quran Surat An-Nahl ayat 10. Di dalam Surat An-Nahl ayat 11 juga dikatakan, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan.

0: orang tua sesungguhnya tidak bisa bebas berbuat apa saja kepada anak-anaknya. Ada adab atau etika tertentu yang harus diperhatikan para orang tua seiring dengan kewajiban anak-anak berbakti kepada orang tua. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya, setidaknya ada 5 adab orang tua terhadap anak-anaknya. Membantu anak-anak bersikap baik pada orang tua. Tidak memaksa anak-anak berbuat baik melebihi batas kemampuannya. Memahami anak-anak saat susah. Memperbolehkan anak-anak untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak membuat anak-anak sengsara karena pendidikan yang salah.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Masih di Prosatu Radio, coba berkarya informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda pendengar di sore menjelang malam hari ini, tentunya bagi Anda yang juga sedang beraktivitas ataupun sedang bersantai ya di sore hari ini, Anda bisa terus memantau beragam perkembangan atau informasi yang kami hadirkan untuk Anda.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Oh, you ain't know I can sing.

Pendengar, suara yang terlalu keras ternyata bukan hanya mengganggu kenyamanan. Paparan suara berlebihan juga bisa memicu reaksi stres pada tubuh melalui sistem saraf. Dokter spesialis neurologi RSPAD Gatot Subroto, Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Solihul Muhibi menjelaskan, suara yang berlebihan dapat membuat sistem saraf merespon tubuh melalui sistem saraf otonom. Sistem ini antara lain mengatur denyut jantung hingga hormon kortisol. Kalau paparan suara keras berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut bisa memberikan dampak dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Bukan hanya stres mendengar, paparan kebisingan dengan tingkat tinggi, termasuk dari pengeras suara juga dapat berdampak langsung pada saraf pendengaran. Menurut Dr. Solihul, gangguan tersebut awalnya bisa muncul pada frekuensi suara yang tinggi. Jika paparan berlangsung lama, gangguannya dapat meluas ke frekuensi sedang hingga rendah. Gejala awal yang mungkin dirasakan antara lain telinga berdenging, dan mulai kesulitan mendengar. Dalam kondisi yang berlanjut, gangguan tersebut bahkan bisa mempengaruhi kemampuan mendengar percakapan sehari-hari. Cara itu mendengar, menjaga kesehatan pendengaran bukan hanya soal menghindari suara yang terasa mengganggu. Kita juga perlu memperhatikan seberapa keras suara yang didengar dan berapa lama tubuh terpapar suara tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami setoran uang sebesar 10 miliar rupiah yang masuk ke rekening Arief Sugianto pada 7 September 2026. Arief Sugianto merupakan mantan Bupati Kebumen yang disebut KPK sebagai terduga orang kepercayaan Menteri ATR atau BPN Nusron Wahid. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, penyidik masih menelusuri siapa pihak yang memberikan uang tersebut. KPK juga masih mendalami kaitan setoran 10 miliar rupiah itu dengan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR dan BPN. Pendengar, dalam perkara ini KPK menduga Arief Sugianto terlibat dalam penerimaan uang yang berkaitan dengan urusan rotasi, promosi atau mutasi jabatan, serta layanan pertanahan. KPK juga menyebut Arief diduga berperan sebagai pengumpul uang dari dua pihak swasta yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan layanan pertanahan, mulai dari kantor pertanahan, kantor wilayah, hingga Kementerian ATR atau BPN.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berbicara tentang kesenian khas Banyuwangi, salah satu yang paling terkenal adalah tari gandrung. Tarian ini bahkan sudah menjadi ikon budaya Banyuwangi. Tari gandrung awalnya merupakan bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat setelah panen. Dalam pertunjukannya, penari perempuan mengenakan kostum berwarna cerah dengan mahkota khas di kepala. Gerakan tariannya lembut namun tetap dinamis mengikuti irama musik tradisional seperti kendang, biola, dan gong. Biasanya tari gandrung dipentaskan dalam berbagai acara, mulai dari festival budaya hingga penyambutan tamu penting. Melalui tari gandrung, kita bisa melihat keindahan seni sekaligus kekayaan budaya masyarakat Banyu.

Penerimaan negara dari sektor penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tercatat mengalami pertumbuhan cukup tinggi hingga Agustus 2026. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan realisasi PNBP mencapai 435,1 triliun rupiah sampai dengan 31 Agustus 2026. Kemudian angka tersebut tumbuh 41,7% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, pendengar, pada Januari hingga Agustus 2025, PNBP tercatat sebesar 307 triliun rupiah.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Masih teman Anda mendengar di malam hari ini, tentunya jangan lupa untuk selalu mengikuti beragam informasi yang kami hadirkan melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi gratis, tidak berbayar, dan juga bagi Anda yang lagi di luar kota, ini juga tidak perlu khawatir ya, Anda bisa terus mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang.

Tahukah Anda? Madu merupakan salah satu bahan makanan yang bisa bertahan sangat lama. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam Mesir kuno yang usianya diperkirakan lebih dari 3.000 tahun. Dan madu tersebut masih dalam kondisi layak jika dilihat dari sifat alaminya. Rahasia daya tahan madu terletak pada kandungan airnya yang sangat rendah serta tingkat keasamannya yang tinggi. Kondisi ini membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Selain itu, lebah juga menghasilkan enzim alami yang membantu menjaga kualitas madu. Meski begitu, madu tetap perlu disimpan di wadah yang tertutup rapat dan tidak terkena kelembapan berlebih agar kualitasnya tetap terjaga. Jadi, jika suatu hari Anda melihat madu mengkristal, jangan buru-buru menganggapnya rusak. Kristalisasi merupakan proses alami dan tidak mengurangi manfaatnya.

Ringkat persatu dimanapun Anda berada di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk ikuti Warta Berita Pro 3. Tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu. Dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genting dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genting ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mesti tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kesemua itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat, karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu, jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andar Srisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya, selapahandut.
15: Pimpinan wilayah Pimwil, Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jeken Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pahandut khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa mentor. Jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbook tadi. Memang ya yang disampaikan kita kelurahan mengikuti data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari Bulog.
15: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harapannya ya seneng lah dapat pembantu gitu lah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah. susah dicarikan.
17: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima, kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
19: It's a very, very simple thing.
20: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
18: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
21: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih dipercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
18: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
22: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
23: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
23: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
23: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Kembali ke Prosatu Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda mimbar Kristen dengan judul Melangkah Pasti Berjalan Bersama Tuhan, bersama dengan Pendeta Ari Pancawati Agustin, SPD, MPD, MPSI dari GSJA Bukit Horeb Umbul Sari. Dan sekaligus menjadi akhir dari percobaan kita di perjalanan Jember sore ini. Saya Sendiwira, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari pendengar setia Mimbar Agama Kristen RRI Jember, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya, Pendeta Ari Pancawati Agustin dari GSCA Bukit Horeb Umbul Sari Jember, dapat kembali hadir menyapa ruang dengar Bapak Ibu Saudara, menemani malam hari yang teduh ini. Di penghujung hari yang penuh aktivitas ini, doa dan kerinduan saya adalah kiranya sukacita, kesehatan, serta damai sejahtera yang melampaui segala akal akan senantiasa melimpah atas keluarga, pekerjaan, usaha, dan pelayanan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian di seluruh wilayah Jember dan sekitarnya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita merenung sejenak sebelum beristirahat malam hari ini, kita sadar bahwa hidup yang kita jalani ini seringkali ibarat sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan kejutan. Ada masanya jalan yang kita tapaki terasa begitu mulus, datar, dan tanpa hambatan. Namun, jujur, harus kita akui, tidak jarang kita dipaksa melewati jalan-jalan yang bergelombang, tanjakan yang melelahkan, bahkan tikungan-tikungan tajam yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Di tengah situasi dunia yang serba berubah dan penuh dengan ketidakpastian ini, izinkan saya melemparkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Ketika badai kehidupan datang, pertanyaan terpenting bagi kita sebenarnya bukanlah kemana kaki ini akan melangkah, melainkan bersama dengan siapa kita sedang berjalan. Malam ini mari kita bersama-sama membuka hati, meneduhkan pikiran kita dari segala kepenatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sangat menguatkan kita, yaitu berjalan bersama Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat, malam hari ini di tengah keteduhan suasana yang Kau berikan, kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang terbuka. Kami mau menundukkan segala pikiran, kehendak, kepenatan, dan kekhawatiran kami hari ini di bawah kaki-Mu. Kami siap mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang serba terbatas ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan murni datang daripada Tuhan sendiri. Urapilah setiap telinga dan hati para pendengar setia RRI Jember dimanapun mereka berada, agar hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, yang siap menerima benih firman Tuhan, sehingga firman ini bertumbuh berbuah dan menguatkan langkah hidup kami ke depan. Berbicaralah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sekali lagi tema kita pada malam hari ini adalah melangkah pasti, berjalan bersama Tuhan di tengah ketidakpastian. Mari kita mendasari perenungan malam hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Mika 6 ayat 8. Begini firman Tuhan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Pendengar RRI Jember yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita membedah latar belakang teologis dari ayat ini, Nabi Mika sebenarnya sedang berbicara kepada bangsa Israel yang sedang mengalami kemerosotan iman, kemerosotan kepercayaan kepada Tuhan. Pada masa itu umat Israel terjebak dalam rutinitas agama yang luar biasa sibuk.
Mereka mengira hubungan mereka dengan Tuhan dapat diselesaikan hanya dengan membawa persembahan, korban yang mahal, dan upacara-upacara lahiriah. Tetapi melalui Nabi Mika, Allah mengetuk pintu hati umatnya dan memberikan teguran yang sangat dalam dan keras. Tuhan menegaskan bahwa yang Dia cari bukanlah kemegahan dari upacara-upacara keagamaan atau ibadahnya, melainkan gaya hidup dan sikap hati kita sehari-hari. Dalam Mika 6 ayat 8, kalimat yang menyatakan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu, dalam teks aslinya mengandung arti yang sangat indah, yaitu walk humbly with your God. Berjalanlah dengan kerendahan hati bersama Allahmu. Secara teologis, berjalan bersama Allah bukanlah sebuah momentum sekali seumur hidup, melainkan sebuah ketaatan yang konsisten, yang secara menerus, langkah demi langkah, setiap hari. Mengapa harus dengan kerendahan hati? Karena secara logika, dua orang tidak akan pernah bisa berjalan selaras bersama-sama jika masing-masing masih memiliki ego yang tinggi dan ingin menentukan arahnya sendiri. Berjalan bersama Tuhan menuntut kita untuk menundukkan kehendak kita di bawah kehendak-Nya. Ini adalah sebuah pengakuan jujur bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Kita tidak mampu memimpin hidup kita sendiri, dan kita sepakat untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya komander, sebagai satu-satunya komandan dalam perjalanan hidup kita. Mari saya mengajak kita untuk mendengarkan satu ilustrasi jejak kaki di atas pasir, untuk membantu kita memahami atau menghayati betapa indahnya berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita akan melihat bersama-sama. Ada satu artikel yang sangat terkenal tentang seorang pria yang mendapat penglihatan di akhir hidupnya. Ia bermimpi sedang berjalan di tepi pantai yang luas bersama dengan Tuhan. Di atas langit malam berkelebat potongan-potongan adegan dari seluruh perjalanan hidupnya sejak masa kecil hingga masa tuanya. Di setiap lembaran adegan tersebut, pria ini memperhatikan ada dua pasang jejak kaki yang tercetak di atas pasir pantai. Pasang jejak kaki yang pertama adalah miliknya, dan sepasang jejak kaki yang lain adalah milik Tuhan yang setia berjalan di sampingnya. Namun, ketika adegan sampai pada masa-masa tersulit di dalam hidupnya, sampai ia mengalami kegagalan usaha, saat tubuhnya didera sakit penyakit, atau saat ia kehilangan orang yang dikasihi, pria ini terkejut. Ia melihat bahwa di atas pasir pantai itu hanya ada satu pasang jejak kaki. Dengan hati yang sedih dan sedikit kecewa, pria ini menoleh kepada Tuhan dan bertanya, "Tuhan, Engkau pernah berjanji bahwa jika aku memutuskan untuk mengikut-Mu, Engkau akan berjalan bersamaku di sepanjang jalan. Namun mengapa justru di masa-masa paling kelam dan paling berat dalam hidupku, Engkau membiarkan aku berjalan sendirian? Mengapa hanya ada satu pasang jejak kaki, Tuhan?" Tuhan menatap pria itu dengan tatapan mata yang penuh kasih, tersenyum lembut, lalu berbisik, "Anakku yang sangat kukasihi, aku mengasihimu. Aku tidak akan pernah sekalipun meninggalkanmu. Di masa-masa ujian penderitaan dan air matamu,
Ketika kamu hanya melihat satu pasang jejak kaki di atas pasir pantai itu, ketahuilah, itulah saat di mana aku sedang menggendongmu dalam pelukanku. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar terkasih dalam Tuhan, ilustrasi yang indah ini membunyikan satu lonceng kebenaran di dalam hati kita, di dalam batin kita. Berjalan bersama Tuhan tidak menjamin bahwa jalan kita akan selalu rata dan bebas dari badai, tetapi berjalan bersama Tuhan menjamin bahwa ada kepastian mutlak di tengah ketidakpastian dunia. Kita mungkin pernah tahu kejutan apa yang ada di tikungan hari esok, tetapi kita tidak tahu pasti tangan yang maha kuasa yang sedang menggandeng jemari kita. Lalu bagaimana cara kita menerapkan hidup berjalan bersama Tuhan di tengah riuhnya kesibukan kita dari Senin sampai Minggu sampai kembali kepada Senin lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mengatakan bahwa kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, berarti kita tidak hanya meminta Tuhan memberkati jalan yang kita pilih, kita juga perlu bersedia membiarkan Tuhan menentukan arah dan langkah hidup kita. Karena itu yang pertama, izinkan Tuhan mengatur ritme langkah kita. Seringkali masalah kita bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi karena kita ingin Tuhan bekerja sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Kita ingin cepat berhasil, kita ingin cepat keluar dari masalah, kita ingin cepat mendapatkan jawaban. Kita sudah berdoa, sudah berusaha, tetapi ketika jawaban Tuhan belum datang, kita mulai gelisah dan khawatir. Akhirnya kita mendahului Tuhan. Kita mengambil keputusan berdasarkan emosi sesaat. Kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita berpikir kalau saya tidak bergerak sekarang, semuanya akan terlambat. Tetapi ada kalanya justru Tuhan berkata, tunggu. Tunggu. Dan menunggu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Kadang-kadang justru di dalam masa menunggu itulah Tuhan sedang bekerja, membentuk kita. Tuhan sedang membentuk kesabaran kita. Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya. Tuhan sedang mempersiapkan hati kita supaya kita ketika waktunya tiba, kita siap menerima.

apakah saya sedang berlari mendahuluimu atau saya justru sedang tertinggal karena ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara pendengar terkasih dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan berarti belajar menyamakan langkah kita dengan langkah Tuhan. Kalau Tuhan berkata tunggu, kita belajar menunggu. Kalau Tuhan berkata maju, kita belajar melangkah. Kalau Tuhan membuka pintu, kita masuk dengan iman. Tetapi kalau Tuhan belum membuka pintu, kita tidak perlu memaksa. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan juga tidak pernah buru-buru. Waktu Tuhan selalu tepat. Karena itu jangan memaksa Tuhan. Namun kita juga terus percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar berkata, Tuhan, aturlah langkah saya, jangan biarkan saya mendahuluimu karena ego saya, dan jangan biarkan saya tertinggal karena ketakutan saya. Yang kedua, kalau kita benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan, maka kehidupan kita harus menunjukkan keadilan dan kesetiaan di tengah masyarakat. Pesan Nabi Mika sudah sangat jelas. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan di tempat ibadah, namun Tuhan juga melihat bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Sebab iman yang benar akan terlihat dalam tindakan. Kalau Bapak Ibu Saudara adalah seorang pedagang, maka berjalan bersama Tuhan berarti kita berdagang dengan jujur. Kalau kita seorang pegawai, maka kita menunjukkan iman melalui integritas dalam pekerjaan. Kita tetap bekerja dengan sungguh-sungguh sekalipun pimpinan tidak melihat kita. Kita tetap jujur sekalipun ada kesempatan untuk mengambil keuntungan bagi diri kita sendiri. Dan kalau kita adalah orang tua, maka anak-anak kita seharusnya tidak hanya mendengar kita berbicara tentang kasih Tuhan, tetapi mereka juga harus merasakan kasih Tuhan melalui cara kita memperlakukan anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita merasa bahwa berjalan bersama Tuhan itu hanya tentang berdoa, membaca Alkitab, datang ke gereja, dan mengikuti pelayanan yang ada. Namun ada hal yang sangat penting. Dan Tuhan bertanya kepada kita, bagaimana engkau memperlakukan orang lain? Bagaimana engkau bekerja? Bagaimana engkau menggunakan uangmu? Bagaimana engkau berbicara kepada keluargamu? Bagaimana engkau bersikap ketika tidak ada seorang pun yang melihatmu? Disitulah iman kita diuji. Sebab integritas bukan ketika kita melakukan yang benar karena banyak yang melihat. Integritas adalah ketika kita tetap melakukan yang benar karena kita sadar bahwa Tuhan selalu melihat hidup kita. Kemudian yang ketiga, istirahatlah dengan penuh keyakinan. Ini penting khususnya ketika kita sampai di malam hari, di penghujung hari-hari kita. Ada hari-hari ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi masih ada masalah yang belum selesai. Ada persoalan keluarga yang belum mendapatkan jawaban. Ada kebutuhan yang masih kita pikirkan. Ada pekerjaan yang belum selesai. Ada perkataan seseorang yang mungkin masih kita ingat. Ada masa depan yang membuat kita masih khawatir. Akhirnya malam datang. Tubuh kita sudah lelah, tetapi pikiran kita masih terus bekerja. Kita berbaring, tetapi kita masih tetap berkata, besok bagaimana? Kalau ada masalah, bagaimana? Kalau keadaan menjadi lebih buruk, bagaimana? Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, malam hari ini Tuhan mengingatkan bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan berarti belajar menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Beristirahat di dalam Tuhan. Istirahat bukan berarti kita tidak peduli dengan masalah. Istirahat berarti kita menyadari bahwa ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Tetapi juga ada hal yang memang berada di luar kemampuan kita. Kita melakukan bagian kita, kita bekerja, kita berdoa, kita berusaha, kita mengambil keputusan dengan bijaksana. Tetapi setelah itu kita harus belajar dengan berkata, Tuhan, saya sudah melakukan bagian saya. Sekarang apa yang tidak mampu saya kendalikan, saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak harus mengetahui seluruh

hari esok untuk bisa tidur dengan tenang. Kita memang tidak tahu apa yang terjadi besok, tetapi kita tahu siapa yang memegang hari esok. Itulah iman. Iman bukan berarti semua masalah sudah selesai. Iman berarti kita tetap percaya bahwa Tuhan memegang hidup kita sekalipun masalah itu belum selesai. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah kehidupan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Pada saat Tuhan berkata tunggu, kita menunggu. Pada saat Tuhan berkata berjalan, kita berjalan. Ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk berbuat benar, mari kita memilih keadilan dan kesetiaan. Hidup benar di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Langkah kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Sebab ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita boleh berkata, Tuhan, Engkau yang mengatur langkahku, Engkau yang menuntun jalanku. Dan ketika aku sudah lelah, aku percaya bahwa aku aman dalam tangan-Mu. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang setia, Allah yang memegang kendali atas setiap langkah hidup kami. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang meneduhkan jiwa kami di malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah melepaskan gandengan tangan-Mu. Bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menopang dan menggendong kami di masa-masa tersulit kehidupan kami. Hamba-Mu secara khusus berdoa, menyerahkan seluruh pendengar setia RRI Jember ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati setiap keluarga dan yang mendengarkan siaran ini. Berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit. Berikan jalan keluar bagi yang sedang dalam pergumulan yang berat. Dan berikan ketenangan serta tidur yang nyenyak di malam ini. Layakkan kami untuk terus berjalan dengan kerendahan hati bersama-sama dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu Saudara pendengar terkasih. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: makasih ya kamu udah mau dengerin curhatan aku. Jangan bosan-bosan ya sayang.
1: Iya cantik, sama-sama. Bagi selalu ya, biar kamunya tetap cantik dan gak cepet keriput lah. Love you sayang.
0: Love you too. Wah. Cie.
2: Astagfirullah. Ada yang cepet banget nih move onnya. Perasaan baru kemarin deh kamu nangisin sang mantan. Udah dapet aja gantinya.
0: Kamu ngagetin aja deh. Bukan. Dia tuh bukan siapa-siapanya aku kok. Bahkan aku sendiri gak tahu wajahnya kayak gimana aslinya.
2: Bentar deh. Kalau kamu gak kenal dia, kok bisa seromantis itu obrolan kalian tadi? Jadi dia siapa?
0: Kasian dong sama aku yang jomblo akut ini.
2: Masa iya kamu mulu yang punya cowok?
0: Tenang, kita bisa berbagi kok. Nih nomor HP-nya, bilang aja ya kamu teman aku. Bye.
2: Lo. Kok gitu? Cila, tunggu. Duh, kok dia lama ya terima panggilan aku? Jangan-jangan si Cila ngerjain aku nih.
1: Halo cantik, dengan Franz di sini. Selamat datang di dunia Franz ya. Tempatnya kamu bisa cerita apa aja. Tanpa kamu takut nih, rahasia kamu ketahuan. Oh iya, nama kamu siapa sih?
0: Halo Franz, kenalin aku Lulu. Temannya Cila yang teleponan sama kamu kemarin.
1: Oh, hai Lulu. Kamu mau cerita apa hari ini? Semoga Franz bisa ya bantu meringankan beban pikiranmu dan membuat senyummu kembali mereka.
0: Jadi gini Franz, aku kan udah jomblo lama banget. Ya, bukan karena gak laku sih, tapi emang akunya aja kali ya yang terlalu selektif. Karena cowok-cowok zaman sekarang tuh susah banget dipercaya. Nanti tiba-tiba selingkuh, morotin uang, bahkan KDRP, kekerasan dalam pacaran. Jadi aku takut.
1: Aduh, oke. Franz sudah ngerti nih kondisi kamu gimana. Ya, kalau menurut Franz sih, kamu harus lebih membuka diri ya. Dan hilangkan juga ketakutan yang gak beralasan tadi. Karena sejatinya gak semua cowok kok seburuk itu.
0: Iya sih Franz, tapi kan...
2: Ibu dengar kamu lagi ngobrol.
0: Ibu.
2: Siapa itu nak? Ibu mau minta tolong dong.
0: Bukan siapa-siapa kok bu. Ini cuma teman aja.
2: Oh.
0: Ibu mau minta tolong apa?
2: Itu bantu ibu pindahin lemari dong ya. Yuk bentar.
0: Oke bu, bentar ya. Franz, sampai di sini dulu ya. Aku dipanggil ibu. Boleh kan nanti kalau aku telepon lagi?
1: Iya Lulu, boleh kok. Tapi sebelum jam 10 malam ya. Soalnya di jam segitu aku lagi ngobrol sama member premium aku.
0: Hah? Ada member premium juga ya? Ya ampun, seprofesional itu ya ternyata. Kalau mau jadi member premium gimana caranya Franz?
1: Boleh banget dong. Nanti untuk persyaratannya Franz kirim via chat aja ya.
0: Oke, aku tunggu ya. Makasih banget buat hari ini, Franz. Seneng banget deh ada yang mau denger dan komen keluh kesah aku.
1: Ya, itulah gunanya Franz. Franz akan selalu ada waktu untuk kamu. Di suasana hati apa aja. Selamat sibuk-sibuk, sayangku. I love you, Lulu.
0: I love you too, Franz. Bye.
3: Ternyata ucapan itu hanya semacam template. Kirain nyata. Ya, namanya juga kita hidup di zaman serba canggih dan digital. Jadi cowok yang bisa selalu ada buat kita pun, ya cuma ada versi virtualnya aja.
4: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Call Me Baby, karya Mutia Utami.
5: Mendengar setelah rekan Wira, kali ini saya Pelipur Basar yang akan temani Anda di kesempatan malam hari ini dan hingga dini hari nanti. Tentunya serangkaian program acara menarik mendengar dapat Anda simak sesaat lagi, di mana kami akan menyiarkan Ruang Rindu live musik ya, tentunya bersama bunda-bunda dan juga ayah-ayah yang sudah siap untuk mengisi malam minggu Anda dengan bermacam lagu yang akan dibawakan bersama Flamingo sesaat lagi, hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Bisa ya. Bisa. Pak, itu dua, kami berdua. Iya, Pak.

Selamat malam untuk para buddha-buddha dan ayah-ayah yang sudah hadir di studio R Sumitro pada malam hari ini. Kita bersua kembali dalam ruang rindu live music bersama Flamingo. Wuhuy. Disiarkan langsung di YouTube RRI Jember. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dan juga channel YouTube RRI Jember, karena masih ada beberapa lagu yang tentunya akan dibawakan oleh para bunda-bunda kali ini.

0: Selamat ulang tahun Bunda. Gimana perasaannya Bunda? 76 tahun, Masya Allah, 76 tahun loh pendengar. Bagaimana perasaannya Bunda dikasih kejutan?
1: Senang sekali.
0: Senang sekali, Masya Allah.
1: Saya tidak menyangka kalau ada perhatian dari teman-teman. Nah, minggu ini kaget saya, Mbak.
0: Kalau boleh tahu Bunda-Bunda, Bunda Gatot. Bunda Gatot ulang tahun, taunya infonya dari siapa atau dari mana? Pasti buka, oh ada catatannya. Saya pikir buka Facebook, ada ini ada ucapan, bukan ya? Ada catatannya, luar biasa. Baik, iya. terima kasih Bunda. Silakan ya, bisa duduk
1: kasih,
0: kembali.
1: Teman-teman
0: baik, terima kasih. Nah pendengar, seperti biasa di malam hari ini memang cukup spesial ya, karena bukan hanya ada yang ulang tahun tapi ada hadiah-hadiah yang nantinya akan diberikan lewat lagu tentunya ya. Bukan hanya untuk Bunda Gatot tetapi juga untuk semuanya, semua pendengar Pro 1 RRI Jember dan juga pemirsa YouTube RRI Jember tentunya. Baik, bagaimana untuk pengisi acara, sudah siapkah? Sepertinya kita tidak perlu menunggu lama-lama ya.
2: Oke.
0: Baik, untuk penampil pertama, persiapan. Di sini tertulis Mbak Anita, saya gak mau manggil Mbak. Manggil Bunda aja ya, biar sama begitu ya. Bunda Anita, mau menyanyikan lagu berjudul Tangan Tak Sampai. Kenapa tangannya gak sampai Bunda? Terlalu jauh kah menggapai seseorang?
1: Terlalu jauh.
0: Terlalu jauh. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan untuk Bunda Anita dengan satu lagu berjudul Tangan Tak Sampai. Silakan.

0: untuk Bunda Anita, terima kasih Bunda. Oh langsung ya, langsung, gak apa-apa. Inge, baik. Terima kasih Bunda Anita dengan satu lagu berjudul Tangan Tak Sampai. Kali ini saya akan panggilkan dulu sampai belibet saya ngomong. Ada Bunda Emil yang akan menyanyikan lagu Try a Little Love. Luar biasa. Oh, Try a Little Love. Iya, betul. Baik, kita akan sambut penampilan. Oh iya, silakan. Ini kirim salam buat? Siapa
1: buat
0: saja?
1: Bu Elok Suhaini, mm-hmm. di Gita Abadi, mm-hmm. Bunda Danu Hartati Nawaswara,
0: yeah.
1: Bapak Giat Nob di Bondowoso.
0: Baik.
1: Selamat menikmati lagu-lagu dari Flamingo pada malam minggu kali ini.
0: Baik, langsung saja kita akan sambut penampilan dari Bunda Emil dengan Try a Little Love. Silakan.

0: suaranya luar biasa. Salam-salamnya sudah. Berarti kita siap untuk berganti dengan yang lain ya. Matur nuwun Bunda. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, Bunda Anies Sundari. Aduh, biru-biru. Siap membawakan satu lagu berjudul Yuana, benar ya Bunda ya? Oke, baik. Pendengar, kita akan saksikan penampilan dari Bunda Anies Sundari dengan satu lagu berjudul Yuana. Silakan.
1: Sebelum menyanyi, saya salam buat Budin Masuti Bartindo, Bapak Buti Vianda, Bapak Nover, Bu Ike. Selamat mendengarkan.

0: Terima kasih Bunda Ani Sundari dengan satu lagu berjudul Yuana. Kali ini persiapan untuk Bunda Titin. Oh, jangan lari-lari Bunda. Nanti gelondong nanti ya, repot nanti. Baik, Bunda Titin ini akan membawakan satu lagu berjudul Jangan Biarkan. Jangan biarkan. Benar gak lagunya itu? Oke, baik. Kita akan melihat langsung penampilan dari Bunda Titin dengan satu lagu berjudul Jangan Biarkan.
1: Sebelumnya saya sampaikan ya, salam buat pemirsa yang ada di rumah.
0: Iya, silahkan.
1: Jadi untuk Bu Endang ATT, Bapak Putut Purwono Dadi dari Pemula, dan Bapak Mulyadi PNA Situbondo. Dan salam spesial buat Bapak Sigit yang saat ini sedang mendengarkan di rumah. Semoga sehat selalu dan cepat pulih kembali.
0: Amin.
1: Semoga terhibur.
0: Amin. Silakan untuk Bunda Titin dengan Jangan Biarkan.

kasih Bunda Titin. Bunda Titin itu kalau nyanyi mengingatkan saya sama lagu-lagu yang video klipnya tuh udah jadul tahun 90-an ya. Jadi kalau lagunya mau habis tuh ikut, suaranya ikutan nyempil gitu. Tiba-tiba langsung otomatis gitu ya, langsung ini ya. Baik, itu selanjutnya persiapan untuk Bunda Imam. Iya, silakan ke sini Bunda. Biar kelihatan di depan. Silakan ke sini Bunda. Kesini ya. Iya, agak dekat lagi Bunda. Aduh, cantik sekali. Jangan malu-malu Bunda, silakan lagi ke sini lagi Bunda biar kelihatan. Agak ke sini lagi. Iya, nah begini di sini. Agak geser lagi. Aduh, penyiarnya kok agak ini ya, agak rewel ya. Enggak apa-apa ya Bunda ya. Biar bisa dilihat langsung oleh pemirsa YouTube seperti itu. Bunda Imam ini akan menyanyikan satu lagu berjudul Kisah Cinta. Betul ya Bunda ya? Yeah. Oke. Baik, kita langsung saja melihat penampilan dari Bunda Imam dengan satu lagu berjudul Kisah Cinta. Silakan.

0: dengan satu lagu berjudul Kisah Cinta. Luar biasa ya. Gak sia-sia saya meminta untuk agak geser. Akhirnya terlihat juga di YouTube. Untuk selanjutnya persiapan untuk Bunda Gatot. Nah, yang lagi ultah ini akan membawakan satu lagu berjudul Balada Pelaut, begitu ya. Silakan kalau mau kirim salam dulu.
1: Titipan salam buat Bapak Helmi Lampu Suara, untuk Mbak Runi Joss Lovers, untuk Bunda Nenda Leti PNA Situbondo.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Selamat
1: mendengarkan.
0: Baik. Langsung saja kita akan melihat penampilan dari Bunda Gatot dengan Balada Pelaut. Silakan.

0: Ada penari latarnya ya rupanya. Sehat-sehat terus ya bunda, ayah, aduh. Kalau saya mau udah enco ya sepertinya. Kalau bunda-bunda ini masih sehat gitu luar biasa. Baik, untuk selanjutnya persiapan untuk bunda Mimin. Nah bagaimana bunda, sudah siap? Akan membawakan satu lagu berjudul Let It Be, betul ya? Baik, ada salam mungkin sudah? Tidak, langsung
1: untuk
0: saja.
1: Untuk semua teman-teman Flamingo, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, juga yang sedang sakit.
0: Oke. Okay.
1: Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin. Baik, kita akan lihat penampilan, kita akan saksikan penampilan dari Bunda Mimin dengan satu lagu berjudul Let It Be. Silakan. Silahkan.

Terima kasih untuk Bunda Mimi dengan satu lagu yang sudah dibawakan berjudul Let It Be. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Sarosa dengan satu lagu berjudul Cinta Abadi. Saya panggil betul ya, Cinta Abadi. Baik, kita langsung saja lihat penampilan dari Bapak Sarosa dengan Cinta Abadi. Silakan.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak Sarosa dengan satu lagu berjudul Cinta Abadi, betul ya. Baik, untuk persiapan selanjutnya ada Bunda Si... Bunda Singit ya, benar ya. Bunda Singit dengan satu lagu berjudul Surat Undangan. Ada yang mau disampaikan? Tidak? Langsung?
2: Ya, untuk teman-teman yang sementara sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dan selamat mendengarkan.
1: Amin. Baik, kita langsung saja melihat penampilan dari Bunda Singit dengan satu lagu berjudul Surat Undangan. Silakan.

0: sudah membawakan satu lagu berjudul Surat Undangan. Persiapan untuk Bunda Indri. Bunda Indri akan membawakan satu lagu berjudul Jatuh Cinta. Ada yang mau disampaikan mungkin, silakan.
1: Salam buat Bu Riput di Rogo Jambi, juga buat Pak Agus DS, Bapak Multan Tio di Golden Memories.
0: Oke, baik. Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube RR Jumat, kita akan melihat penampilan dari dan juga mendengarkan penampilan dari Bunda Indri dengan satu lagu berjudul Jatuh Cinta. Silakan.

Indri dengan satu lagu berjudul Jatuh Cinta. Selanjutnya kita ke Bunda Mimin ya, yang akan membawakan satu lagu berjudul No Regret. Betul ya? Baik, silakan. Kita akan sambut penampilan dari Bunda Mimin dengan No Regret.

dengan judul No Regrets ya. Dan persiapan untuk bunda-bunda selanjutnya ada Bunda Gatot. Aduh, Bunda Gatot akan membawakan satu lagu kembali ya Bunda ya, dengan judul Send Me The Pillow. Ada yang mau disampaikan tidak? Ataukah langsung saja? Oh, selalu bersama tiga serangkai ya Bunda. Baik, pendengar dan juga pemirsa YouTube RR Jember, kita akan lihat, kita akan saksikan dan juga dengarkan penampilan dari Bunda Gatot dengan Send Me The Pillow. Silakan.

dengan satu lagu berjudul Send Me The Pillow. Terima kasih juga untuk bunda-bunda. Aduh masih kuat ya ininya ya, ngedance-nya ya luar biasa. Baik, untuk selanjutnya sepertinya kita kembali lagi ke Bunda Anita. Kali ini judul lagunya agak ngenes ya, judulnya Nasibmu Nasibku gitu. Baik, langsung saja kita akan lihat penampilan dan juga dengarkan penampilan dari Bunda Anita dengan Nasibmu Nasibku. Silakan.

sudah membawakan satu lagu berjudul Nasibmu Nasibku. Nasib yang berbeda ya. Baik, silakan untuk Bunda Ani Sundari yang sudah siap dengan satu lagu berjudul Sabda Alam. Sudah siap Bunda? Baik, kita akan lihat dan dengarkan penampilan dari Bunda Ani Sundari dengan Sabda Alam. Silakan.

Ani Sundari dengan satu lagu berjudul Sabda Alam. Kali ini silakan persiapan untuk Bunda Emil. Bunda Emil lagi ya. Akan menyanyikan satu lagu yang aduh sepertinya ini sudah jadi lagu kebangsaan banyak orang nih Bunda. Besame Mucho. Baik, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember, terima kasih untuk yang sudah komen. Ini komennya banyak sekali, saya gak bisa bacain satu persatu karena saking banyaknya. Tapi terima kasih sudah bergabung malam ini walaupun kita berjauhan ya. Tetapi saya berharap dengan hadirnya para bunda dan juga ayah dari Flamingo ini tentunya bisa memberikan apa ya, warna di malam minggu Anda pada malam hari ini. Baik, kita akan mendengarkan Besame Mucho yang akan dinyanyikan oleh Bunda Emil.

0: Terima kasih Bunda Emil. Baik. Selanjutnya ada, wah di sini tertulis Mas Bro ya. Saya kok enggak enak ya manggilnya. Saya panggil Bapak Dwi Harya aja ya. Karena kalau anak saya manggilnya pasti Akung gitu.
1: Iya gitu apa Mbak April ya.
0: Bapak Dwi Harya kali ini akan membawakan satu lagu berjudul Walk Away, betul ya Pak?
1: Iya Walk Away. Alias Lungo Mbak. Ya? Pergi itu Mbak.
0: Pergi.
1: Ya, okay. Pergi entah kemana itu.
0: Iya benar. Baik, kita akan dengarkan dan juga saksikan penampilan dari Bapak Dwi Harya dengan satu judul Walk Away. Silakan.
1: Salam buat Baikel di rumah, di Jogja sana ya. Dan Pak Budi. Selamat malam.

0: Bapak
1: Makasih ya Mbak April ya.
0: Sama-sama Bapak.
1: Dua kali ya kita ini.
0: Iya, ya. Kita ada penampilan lagi.
1: Oke, okay, thank you Mbak April.
0: Terima kasih. Kita ada penampilan lagi ya nanti. Persiapan untuk Bunda Titin. Iya, sudah siap Bunda. Oh, Bapak Sarosa dulu ya. Bapak Sarosa dulu. Ini akan menyanyikan lagu apa? Silakan Bapak Sarosa dulu. Lagu apa Pak yang akan dinyanyiin?
2: Lagu Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Baik, karena di sini tidak tertulis ya. Baik, kita akan saksikan penampilan dari Bapak Sarosa dengan satu lagu berjudul Cinta dan Permata. Silakan.

0: terima kasih Mas Ipung.
1: Rosa, terima kasih. Iya, baik, untuk persiapan selanjutnya Bunda Titin. Dengan satu lagu berjudul Oh Angin, betul ya Bun ya? Oke. Okay. Baik, langsung saja kita akan dengarkan dan juga lihat penampilan dari Bunda Titin dengan Oh Angin. Silakan.

0: di Ruang Rindu bersama Flamingo, pimpinan Bapak Dwi Hari. Dan kali ini kita akan melihat penampilan terakhir, mendengarkan penampilan terakhir ya, dari Bunda Ani. Silakan Bunda Ani. Akan membawakan satu lagu berjudul Pertemuan.
1: Pertemuan gitu. Tapi kita di ujung akhir acara.
0: Betul. Baik, kita akan... Baik, penampilan dari Bunda Ani dengan satu lagu berjudul Pertemuan. Walaupun pertemuan di akhir acara ya. Ini menjadi lagu penutup kita di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak di channel YouTube RRI Jember. Banyak yang komentar, banyak yang bergabung. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu. Dan tentunya semoga bunda-bunda, ayah-ayah dari Flamingo ini senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Rezeki yang luas. Amin. Seperti itu. Dan selalu bisa menghadirkan yang terbaik buat pendengar kita.
2: Amin.
0: Ya.
2: Amin.
0: Baik, amin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu penampilan terakhir, Bunda Ani, Pertemuan.

0: Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama untuk ruang rindu bersama Flamingo yang disiarkan langsung dari R Sumitro malam hari ini. Semoga terhibur tentunya. Dan sesaat lagi kami masih akan melanjutkan untuk perjalanan malam minggu Anda dengan serangkaian program acara menarik di malam hari ini hingga dini hari nanti tentunya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, kami akan menyiarkan untuk wayang kulit dengan judul Kongso Adu Jago yang akan di bersama Ki Mantep Sudarsono. Saat lagi, selamat mendengarkan.

Dito po ni Kengkang Minongko, purwaning kondo. Tatan kajengkang kinup peteng mangki. Nagari setunggah darbiono mosto sumuhung. Kumelarik negari Manduro. Pramilo wasto projo Manduro. Perikolos mono tilas prajani rosang Prabu Kunti Bujo. Pantes to lampu negari Manduro gelar yo purwaning carita karana dumadi saking pulo-pulo Banjaran sinelo sungapaning toya benawi tinampi ombak ing samudra biru mulya nglangut kang tanpa pagut pekating panjenengan tok uruting cakrawala waneh-waneh cakri inggi sik sawaneh kirebing juran serung silo karang kinepung gua sirung susuing pesilawet nyang sarang burung wonten ugi pasisiran teresasono jembar ke begayang pasir gumelar kinaris pinggir panemut tubuh anggrem buyung oroyo-royo karang kitri orowir-wiro ning kalopo pratondo bumi subur pasi ternawur sadingati nandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung kepanjangan angrangsang langit linggak-linggok lampahing toya kang mijil saking sendang-sendang mening terpati binoro-poro parayune tinampi waduk binendung bendung kenayu ngileni sawah menyang Pategalan loro kesmo samya wekel pangolaing panen bebasan panono bumi sajengkang ingkang sala sadaya tinanduran tanem tuwuh kang murakabi Pandiyo Bhaktari Sri Aglaring Pesagungan Dayaruk Misari Pinangku Pertiwi Pategalan Prinenggo Polowijeng Kang Angger Mbuyung Gondongane Hambiyet.

kala kapendhem kala kumandhul kala kasimpar sadaya tanana kuciwa jenawi tetukulan jejampi warni-warni kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitik iwin sansaya ngrembaka lamun siang aglaring pangunan datan pojenanjangan lanti serap surya sanemulih mring kandange dewi-dewi nalika semana batanana carane kandhang anggo kinancing palang lan tetep ditindak durjana juti sadaya sanya sayek saeka kabeh karya luhuring nusa bangsa lan negari wana kumimbanging gunung anggo rineksa murid lestari run tumurun trah tumerah dadya langgeng argo regenging lingkungan langkung-langkung lamun ta tinaliti janma sakaja samya sampeting kesanggeman sepen saking tanduk sang soya sinang soya tebih ing wada winada anane amung sami samat sinamat dan daya dinayan sawi jiwi-jiwis mapan jatin ing kecibahan kang piniji temah wujud manunggaling cipta rasa kasambat para karya alambaran jiwa nunggal bangsa nunggal basa tuwin nunggal negara para rayo kepetawining prajurit samya kuntat kautamane limpating kawruh pramoning paningakan sarta tansah ngguti daya kuncalaning bangsa luhuring narendra wasu pitribnah monarsi samya gentur-gentur tapane mateng samadhi manteng pangestine ingkang kinanta muhu ngrahayuning kawula ngang tentreming bawana saben ing hari titiwanti hanggung gumarenggeng sembawaning puja mantra wijil saking titah ingkang redeman mbah padaning Bathara Luhung dadi ora harjo saisin yang prada mandura takang layar mbok pako sambi murang lur seluruh siang ratri tanono pedot yayah ilining daya narmada rapetek pisang sayaning dedalan canggah ulak nuraku ciwodol tinukulu mintu datan kasruru Noroke semua samya mungkulatulom yang telaten ginyong ngulah pasiten temah bumi cengkar dadya subur lemah gerasak dadya mawur wekasan uluwet uwuh matikel tikel tahanan miraing sandang gugo negari manduro lapet saking rejo lahajaning projo pramila tata nomo mokalamun keporo narindra moncengkang sami gandrung kayung yun sambet pemitran untung samya lirudut lakung minongko tondo si sutersuno kenging binasaken negari Mandura nalika semana dengan cik jaman kencana panjang kunjung pasruki lo jinawi kemari Pakarta Tata Puraharja Dasaragara gedhi obore padhang jagate dhuru kukusi jlutan dene adha kuncarane tur kasusuwe ngamanca raja lah sinten wae ingkang jumenen nata binatara ambal dunya prawati dadya kegununganing praja Mandura menang kina sapna ingkang ajeng juluk Sang Prabu Dasu Dewa Sang Nata Kasta pusaraning praja dasar Tanuhita Dharmahita Danahita Myangsarahita Kelirir menolah kapandhitan seng sempolah kaprajuritan ngenakeni keadilan tuwintan samarstu direng tata krami lampahing pengajaran indahkan dono wisyasat wiridatan lau kapini senadyan tolian pebrayan mongko labuh rabet mering projo sigro ginanjar ing sak murmati anangi senadyan tosana kadang putra santono lamun tetilon mandang kalepatan sigro

Amun kacaritakno jembaring praja yang luhuring wibawa kaya serat crita ana pedhote pinunggah kang hawi carita. Nalika semana nujare Respati enjing anyaring mangsa paduna tuwin windu sengara. Sinepat ing Surya Sangkala tunggal gotra gapuraning praja. Sanata kepareng lenggah ing dampar tata sinasatya rinuk mirarintengan kaugel-gelunging gadhung gandhingan asemek abot permadani. Awarne jinggo cinawi jenar rinin buruk migadhing ginambar sekar pratekang nedheng mekar. Sineparan sari-sari ginondo widori sadepan kasturi kungas gandane ora mri angambar arungan ya dumugi wonten ing pagelaran Jawi. Kuya sing sangkatong ing pasewakan kahayap dening para abdi. Cekip ya tepanggung ketanggung Joko Paloro-loro kang samyang ampil terenggan upacara keprabon. Banyak dalang aduari kaya dene-dene kang sarwara mo bebek mas mintok mas sinungsungan kertas pitom biar ing akoso. Kineputan aring manyuro kanan giring sino sifat kamanusani panjayasan gemang patoro indrani jelantah dinayang bayang sagunung porat sari kaswargan. Sinto ninggir pareng lenggah mungguing ayun tuh punikoto warnanipun arayu noto satria ing kumbino ingkang kekasih alat den hario marap burukmo bagus warnani wingit pasmoni wimbo bangkit hamomong sakmeng kawulo tasih pamekasin pasih banugi arayu noto satria inggris sampuro ingkang kekasih alat den hario ugro seno. Lenggah amari kluyayah kondeming pantol danani inguri pepa ander sakmeng forwat yukuliting samyo sumewo beludak nuking tata karambat jejel riel arapet pipit tumpang dengkul ngai tatan poswola pesaking kengkang samya morosipu paran gini lep sidem perman tatan ono kang samyo nyabowo awit kaperbawan. Duh, kita ninggalin sang katong.

0: Atoro.
1: Sinuhun kula ingkang sowan. Sawas padhaking kemunggah marang setinggil iki kaya kakang Patih Swara Guwita. Patih, ana wigati apa dene sira munggah marang setinggil datang saroning sun timbali. Sinuhun. Sepinten kalepatanipun ingkang ageng kepatihan Yagung Pangaksama Paduka jeng sinuhun. Melayani peningkang abdi sumalono minggah istinggil datan sarono tinimbalan ngaturaken gegering jawi siro ngaturake gegering jobo opo no macan bapak soko kerangkeng gajah medot soko mantilan kudo ngerap soko mantengan sidun mugi anda terus nengkau ningan ingang datus akan gegering jawi kejawi namung ingkang putra Gusti kula prabane pangsa dewa. Ingkang raja marak ngarsa patuku ingkang sinuhun. Iya dal. Ya jagat dewa Bathara. Putraning sun pangsa dewa kang bakal munggah marang setinggil. Yo. Swara Guwita yen to pancen nang kulo. Aja nganti suwet tumringgal baliya. Matur kelawan Gustimu kalampah wis ingsun nilani munggah marang setinggil. Kawula rop-rop-rop mriki. Misalkan jauh patuh kosinun, keparengo ingkang abdi kepatian amit madha pasilan.

Jawi terus minggah pendapi melintir kubolo coklat sampur pandak merongko. Lah puni kota warnani pun sang pangeran Pati Manduro satri yang katipaten sengkopur yang kekasih Raden Kongso Dewo yuk Maswara Kongso yuk Raden Soko Maruto mudo tumaruno gagah prakusotur sentoso Hirowo kudek wasim barajojo orawis nyoskap wasisih pinalintir apin dono konglami tetep nyorunggah runggah papuri abrit abergadak yayah tembogo sinanglik netro pendulman corong kaya meripating singo garo wimbo keterhanget onggeng hijep hangler geni grono katuk munga wajwageng pinasah belah kenaton siung wadot sak nyari jawani matono mangar-mangar kaya kembang warawari pramilos kelengkung hampir giri si pasurya Raden Kongso Dewo nadian mangkuluo yakni Raden Kongso Tudik Doyo sekti mondro guno kepasan tinata mendat noro menter mau pape tanding jitus angin pasi sisik gemparing usuk pukusing sendawa nasak arisan musuh ijen pakorowan prapesum pengarang manah kawuran pamrih antuk pengalem mono pramila suwaring sang pangeran Pati mringkang rama slagari hanggung ginawi gawe kang sarwana ora bares dandanan ing busana sarwi kinepek kencana murni mblek-mblekan sinungging matnik sesotya mirah glima eden-eden rarintingan rinengga kaliyan yang mutiara rinonce prabu saking kae inten jamrut kang hanrenggo usana pramila sirna sipat kamangkung sang Raden Kongso dinon saking katebyan yayah lorong karahinan mesem dene martya para prayaku mandra timulat sulah lawan Raden Kongso nanging ora bejrik dukaning apa pramila sedaya wau amung sami sinamuning samudana sasadane ngadu manis Toriuk nyaman bapak aning kang romo dian kongso dilenggah mabukuh susilatowo nanti kamis tinggal amun goreh kurungeh penggalih ketitik dan sekedap usap kubolo saril pacak jonggo lah tomeng kono tayang basmaran yang diriyo prabu basu jawingkan ini kawin jeling wisan

waspadake Kang Prapto iki kaya putraning Sunsi Kangsa Dewa. Kula Baswara Kangsa. Praptane Rana Praja Mandura sira paran padha winantu laharja nggih. Kangsa Dewa. Kawula nuwun tok niki Kanjeng Dewaji. Awis saking kasembuh berkah pangestu patuku Kanjeng Dewaji raharja pisuwan kula mboten langkung. Ingkang kutra katraken sumungkem ing pangabekti kula mawantuan tumugi kunjuk sanjating padha Dewaji. Iya kuluk. Bangsa. Banget panarmaning sun diri sira ngaturake pangabekti ora liwat pudya. Pangestawaning sun bae tumuli tampanana. Loro tri. Kula warane pamundi kula paring pangestu patuku Kanjeng Dewaji saenggo dijimat paripik. Kuluk. Bangsa Dewa iya. Kajaba sapa iku nggir sakuse padha tinemu raharja banjur apa wigatine jenis sira kaki sowan ngarsane pun bapa kang tanpa tinimbalan aduh kanjeng rama jimat pepunden kula sewu kalpatan ingkang putra tadah wadana sowan kula ngarsa paduka Kanjeng Dewaji dinten menika wigatosipun wonten tri prakawis ana telung nggir, banjur perkara apa wae kang bakal sira aturake. Dewaji. Ingkang sepisan. Kula aturi ngon dhumateng Kanjeng Rama bilih wadya raksasa saking negari Nguwarga ingkang sami damarsah sampun saged kula telukaken lan sak mangke sami lungkul tumenten dados kriyan kula. Ladal. Iya to nggir. Syukur bagi sewu. Dari sira kula wis bisa ngalewat cip maranata katentremaning praja. Syukur nggih syukur. Dene bab ingkang angka kalih Kanjeng Dewaji. Sawan kula ngarsa patuka Kanjeng Rama dinten menika persajan kemawon kula nyuwun palakrama Rama. Lho. Nyuwun palakrama. Dhiye kasinggihan. Iya. Iya nggih. Insun dirani dasare sira kaya wis prayoga kalamun mengku putri banjur putri ngendi kang sira karepake kuluk yen atmajane Narendra ratu ngendilan sapa dijuluki yen putrane pendhita Brahmana ngendi sarta sapa parape Rama parestri ingkang badhe kula wengku wau sanes putra ratu sanes putra Brahmana. Lah apa anak bupati Nayaka Mandura kene nggih. Sanes. Putra bupati sanes Dewaji. Lah banjur bocah ngendi? Ingkang badhe kula pundhut garwa wau. Parestri saking pedhukuhan Widara Kandang, anakipun Deman Sagopa. Namanipun Endang Bratajaya nggih lara ireng. Lho. Osek to nggih. Apa ora kleru? Aturmu kuwi Kangsa. Lha iki sampeyan diromo. Lha ngapa sih sira iku putra Narendra Gung Binatara? Kok mung trimo garwa lara ireng anak Demang Sagopa Widara Kandhang. Lha apa ora keploro derajatmu Kangsa? Apa kurang putri Endah Atmajaning Para Luhur? Apa kurang wani payu putraning Para Mahasi? Kok mung semono panjang kamu nggir. Kuluk. Pun Rama lingsem nganti kelakon kudu bebisanan karo Demang Sagopa. Kepiye to nggir, mbok yo dipikir dhisik Kangsa, aja mung keburu nafsu Kangsa. Mboten Rama. Niat kula sampun kenceng. Kula kedah dicodhoan kaliyan Lara Ireng. Menawi penjangka kula menika ngantos wuruk, kula trimah pejak kemawon Dewaji. Kuluk. Dasar mopo ing atas sira iku pangeran pati kok mung trimo dadi anak mantune Demang. Makaten Rama. Menawi Kanjeng Rama bebisan kaliyan sami-sami Narendra menika namung nama limrah. Limrah Rama. Semanten ugi menawi Kanjeng Rama bebisan kaliyan setunggale Brahmana menika inggih mboten nama elok namung limrah kemawon. Nggih. Posok mangsulipun menawi Kanjeng Rama kersa bebisan kaliyan Demang Widara Kandhang. Wah. Saestu Rama, paduka Kanjeng Rama tartampu badhe kondang kasusra saindenging bawana.
Lulululululu. Kondang perkara apane kuwi Kangsa? Iki kondang Kajuwara sabab Kanjeng Rama tetela setunggaling narendra ingkang lila legawa Perbudi bawa laksana. Mboten ampik milih, mboten sulak dhateng gebyaring kadonyan. Nadyan tidemang sakupa menika namung derajat demang. Nanging rek ning kula lan Norering menika sampun sami cocokipun. Paduka Kanjeng Rama mboten umengsun dupeh jejering narendra. Nanging malah kepareng mulungi ngasta kanthi Sukarna. Lho menika Rama, kanthi lampahan mekaten wau jagat saisinipun badhe nekseni luhuring penggalih paduka Kanjeng Rama. Lan kula pancen sengaja badhe njunjung asma paduka Kanjeng Rama Prabu. Ngono to karepmu. Priye Kanjeng Dewaji? Oh iya. Ya wis nggih yen pancen mengkono kang kok kalpage ingsun uga ngelilani. Nanging bab kelakon yang gunung daup kelawan kloro ireng ojo dino iki golek dino kang prayuga lan dirembuk bisik kanthi pratitis. Beri Kanjeng Rama, beri ugar Kanjeng Rama sampun paring palilah kemawon malah kula sampun terima selagi pun jangkep triwigato sing sowan kula badhe nyuwun palilah kemanten paduka Kanjeng Rama. Iya nyuwun palilah bab kelakon apa kula Rama benjang dinten Aradi teh manis ngajeng menika kula badhe ngawontenaken tetinggalan ingkang aneh ingkang langka wontenipun. Tontonan kok aneh kuwi tontonan apa nggih Kangsa? Kula badhe ngawontenaken tetinggalan aben sawung wonten ing alun-alun. Sawung iki badhe kula ben wau sawung kaneman mengsah sawung kasepuan. Sawung kaneman wau sawung saking kula. Dene sawung kasepuan saking paduka Kanjeng Rama Prabu. Nanging mugi andhatesna ing kawuningan. Bilih ingkang badhe kula ben menika mangke sanes sawung bopongan Rama. Dudu jago bopongan sanes. Banjur jago apa nggih? Kula badhe aben sawung jawa menungso. Sawung saking kaneman paman surati mantra. Dene sawung kasepuan borok wonten asalipun Kanjeng Rama. Sinten ingkang badhe kawedhalaken ing Dhamarwaja? Dimanggihaken Dewaji.

malane ngrak-glak-glaing awolon teking jagat manus maning jajilanat bangsa dewa bocah kang mulang tata. Saya suwi ucapmu, saya ngerangsang pundak nyampal mestoko, agak popo. Kok dadi delangap-delangap patur ngucap ana ngersane Kanjeng Koko Prabu. Penjaluk siji wis dituruti jebul saya nerasa panipun. Suwi-suwi saya ketara gun marep nyengkake yuswane Koko Prabu. Saya kok ora susah ngenteni dawuh pangsulan saka Kanjeng Sinuwun. Nanging cukup ugra sina sing bakal mangsuli panjalukmu. Jeneng panjenengan ngajak adu jago. Aja liya tanding ugra sira saguh dadi jago kasepuhan. Jeneng panjenengan ngajak adu jago. Aja liya tanding ugra sira saguh dadi jago kasepuhan. Ayo ora susah ngenteni sesuk-sesuk. Jeneng iki ugra ajake jembar. Kalawani alus yora wedi yang perlu kue dewi sisan maju lekane hatiku paman paman ukro seno lumaran kok krek ora toto anggap ngopo kok tadi kue nyaru wubus kurang ngilo gitok mau kue kue neng kini kue japu apu kue apa kue kue mau ngayoko ojo celan ya alusakmu apa pancin adol bagus iya mentas pekulanya kue paman ukro seno wani nyumbari kongso diwo sumut nyawamu kembali dari jago kasepuan ojo kakan wicara kongso duduk kini gue wong gelut ayo biar gue panjir wani metuwa nyobo hei ukro seno sambut kacipun kongrabu.

0: Beh,
1: yeah. Sabar, Bongso, sabar. Kok usah supaya mengkulu ke piye to, Gir? Sabut, Jumat, Ji. Makin merepotan, kalau kami tidak merokok malah pun, amat ukurusin.
0: Iya, iya.
1: Orang lain juga yang ngomong keberanian dengan hatimu. Lagi sarah bisik juga, jadi kalau memang serangkan agung. Kini kita duduk aja nih, mau masuk aja. Sarah Bongso,
0: Ji, Jumat, Ji.
1: Gini-gini, Ugraseno, kini, lega kini ya.

0: 方说，
1: 如果我到底把那个财务给他去，
0: 先给爹爸阿婆让木用给，爹爹爸爸木过了，先那个大个不然能碰咖喱，
1: 对，好了不？
0: 我们搞爸妹过了不？怎样个？pilih, pilih juwan tenang salah peteng pasung akan ageng
1: oh,
0: datos jok amun-amun, paman ukur seno
1: iya jengkir
0: pun romo kang mundut lelani ngatimu gelemo ngapuro karputaneng pamanmu
1: dok, dok, jadi
0: dateng sini kok romo selanjutnya pun katos nanti bapak nyewun kulo kalau mau romo iya jengkir orang kita yang tetapi bebasan anak olah bopo keperada ya wis kepriye maneh panjuwunmu anggone bakal nganakake adon-adon jago manungsa sun lilani
1: lah talah
0: lah rak ngaten romo lega ora usah manah kula kajawi menika romo anggen kula badhe ngawontenaken adon-adon menika mangke supados sedayanipun sami wilujeng kula badhe ngawontenaken sesaji kula nyuwun iki paringa paduka Kanjeng Rama
1: iya
0: sesaji apa sak dereki pun adon-adon kawiwitan kula badhe ngawontenaken saji nggih menika magak ayam lan maeso pesudi romo yen mung kaya mengkono gerak ya mung tinemu lumrah to nggih kangsa yo ingsun dilani yen mung sesaji bakal enengake pakurbanan mleh ayam lawan maeso kuwi jeneng lumrah sampun nadrian toku lo kepingin meragat ayam soho maeso namun buten sadingan ayam utawi sadingan maeso romo lapan nyumunmu kepri ulo badhe meragat ayam ingkang ulsipun cemeng cemani cemeng mulus pacung ingkang ngongkok kali ulo badhe meragat maeso namun ingkang badhe kulo peragat mereka kebo kebo bule mereka romo panjumun kulo
2: Bumi kunjang Kanjeng Langit kelap-kelap katon Lekinin sang rorisang mawek gandrung Saparang katrukin moyak mayik
0: Kata sudi romo
1: Iya ngir
0: Iya kongso Ing sundilani Panjuan mukui mau Mungti bolumah lan klasojo
1: Ya,
0: kongso Nah, rengaten Lajeng Sawong sakit kasepuan sih, romo Takwi dudu perkaramu Butuh munggun mungana aki adon-adon iki Wus ingsun keparang aki Ojo kuatir ingin Besok dino arah didi manis jago Kasepuan mesti wis tak woto aki Oneng paragat
1: Iya, kanyi romo
0: Kajari meniko menawi saged mugi sedaya para kawula mandura kadhawa ningali tetinggalan mau jaler estri sepuane kedah ningali aben sawun dateng alun-alun
1: iya kula
0: mengko bakasun dawake marang para nayaka
1: nggih
0: ngaturaken gegen panuwun rama dene sedaya panuwun kula paduka kabolaken putra engkung daya-daya ingkang putra nyuwun pamit madha pasilan nedya siyaga mantos gelaring aben sawung
1: iya nggih
0: ora liwat sun prangga pujo mantra

Sepet jarak katanya kok mau. Ketika Sri Noto wis kundrai menhapon. Tindak lir syarat lulu polim biar merak kesimpir yang kacang muling. Sapet saken derstindak mang. Yayah tak cokok tidak petiti latet menggalih. Ingkang rinembak ing pasuakan katemben. Pancetolamun sang noto tegak sini woko mangagem pusono keprabon makuto gandworo buko Sri Martyu Kundo cecontron Indro Kolo jaman Indro Koro dawolo kang tali probo koro wispro Indro bojro calumpring bujang koro sumpeng tamburo kalung triujung tegak Jojo Sulardi probo kunti bojro kawoco gondowari padoko gondowari sengkang bomo pinggel wali soyo gegelang bawarno karoncong koro wali supe tajuk sakembaran manggaran cembulian semampir warong kolat drek ukiran unggak semisi nasupio kadelan kemalun lepto duung tinatah tinatur nggo tinaretes insupio moncowarni dodot alas-alasan pinarot yobyur celono cindye puspito kaukup rindo gegubegan Canelo pinatik Sutyo mubiar sinungsungan kertas jenis pinarodo biur jenayap polabdi bedoyo serimpi manggung ketanggung joko paloro-loro jenajaran biodo parkan kalewat jurusisi ingkang sanyo ngampil upo coro ingkang anem dasare podo sulih yang warni indah edi busanani orompiok-orompiok sesinome sapekak matiane sadari miring tapake pantes to yen akarya blompo sang noto kadya gnayang ayang kare sena sipat kamanungsaning titah yayah jawata sang jiwang pasuki jiwaning karaharjan turun meneng madya padha glarebeg para apsari dupi sang katong prapta sakajenging gapura sakala kepar gamirsaning upor garing

kapura kaca gedah kang tanpa rasa ing jero tinurek gambar jalu wanita. Kaes persanggiwan Kama Jaya lan Antari Karate. Mila yen ning kaya bidang semayang lamun mimet pindah kemanten pepasian. Kanan kiringin kapura ginambar alas-alasan sinung wujud buron mono labur ingkang kinarya. Pinulas Rina Jordi sapa pintere kang akarya. Tiron saking mandra yayak bisa golek pangan dewi-dewi. Pipining gapura kasinungan kupala sakembaran. Awak-awakan parunggu sari rinambutan pamor pinrengusan kawat. Netra kumala ilang jenggo untu ciyung sawo kemenuh. Grana Jenara Trusing Karna den ingon-ingoni. Remana remani, remana tekse kumbang lanang, remani kumbang wadon. Cinepengan godo sumawana pameh. Pramila lamun pinuju mengomi neping kori. Sinarengan brengengenging kumbang pindho pangrenging yaksa kang arsa nubruk. Mila lamun katemben kuninga datan mastani punika kupala. Yakti sinengguh Bathara Cingkara bala yang bala upata dewa. Yaksa ingkang tengga korining sira matangkep. Dasane kariman bala papan kasih. Pasir Waradin kaya wening tinalangan anjoke manjing kedaton. Sinung telih iline pinara-para lumantar kepancuran kinarya padusaning para kenya. Pramila yen topi nuju hari Respati lining kaya arum mangambar gandane lapet kalunturan konyok kuwin layoning sekar ukeling para kenya ingkang kentire parih. Sato masalah penting kedaton panono gondongan kuciwa. Plataraning gapura sinebaran pasir nila lan pakujo lamun pinuju bebareng pasuwakan. Sinampar lampahing para cethi ketingal pating galep biar pating calon ngayah kanthi kuasi lewermah.

ngipadake kaya rino samun siang sansaya ada lai. Kampung ing mriku wonten kelangenan ing nata sinebat peksi jiwa-jiwa sajudu. Yang sapa pratandha wanti raina dene yen minggah jodhowan kathah nomus panciratri. Dadi omong saged aton kesayangan mung anut laku jantraning peksi. Katarika wau tapis nggih nyang nata mriksani upa kangge gapura. Sakala biyo dhawuh dhateng mbak kekang mung ngarsa pinici. Mbet datu hoyo turunnya dateng sang ratu dayen toji diri sang noto arso kundra ngedatur ikan tapi dawuh demang sasumumbang.

satriya ingresan puro Raden Ugrasena ingkang menangka dadya tanggul bebeteng ing kiwuh praja Mandura dasar sekti Mahabara jayeng panugon mula kathah para narendra kanan kiring ingkang sami waris karana kadik dayawira sang Bagus. Datan kanthi pisuwun ingkang ngadhing kepatihan Sarpi Ropati Sora Kupita. Sora Kupita. Ingkang katutra ngasta bang-bang pangalum-alumin praja. Dasar masih parang reh ingring negara. Kasambeting muripi sumantara ingkang ngadhi temenggungan kekalih. Nenggih tumenggung sarengga Hadra mewah sarengga pati. Sumambung kungkur para wadya lanung-anung. Senopati manggalane ngayudha ingkang ngurmati kaprajuritan. Kemangkikan terangan positif, balani rosang, bagus, alat dinari, Prabu.

Kulawat padakan yang menyos wontering taglaran jawi kati gusti kuleng kumbino Aladin kuleng nyengating kepatian pun soro kupito cumadung dawu menopi yang datupi kato sing pasurakan ageng punten kabib kata baron ingkang sejati ingating kepatian namung ngulung agen jonggo niling agen karno wuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
temenggungan temenggung sarangga badra cumacung dawuh lho menapa iki gatos wigatos sing pasewakan agung prayogi kula tur mbapan ingkang sejati. Sajak wonten wigatos Raden. Nadyan kula ingkang ngating temenggungan temenggung sarangga pati cumacung dawuh. Yo. Pati soro kupi topo diring siro sarangga bodolan sarangga pati nunggu ingkeng prayo gongsun jatiri wigatir yang pas makan nok diri ngistakan gawo hehehe ngistakan gawo paduka gusti nyanyi ugrosir no untuk dibalan ingat gawo kang mas nitik soko gawating lelakon pro jemanduro koyong stan kena sinayudan ngapit gelagati si kongso anggone nyumur kuwi marang wadining praja manduro dari tunduk lawan tangan dikaning koko prabu yaji ayo podo bebarengkan ngayati pakaryan iki pun kakak kadawan lumawat marang widoro kandang nyingitake pulunamu kabeh ojo nganti kejenangan si angkoro murko si kongso diwo dari semantar ugi kulo kang mas kulo kadawan lumawat mateng sabtu argo nyuwun pitedah sekinten sawung ingkang badhe dipun ben tanding pawan sawung kareman inggih menika sawungipun kangsa dewa. Iya nyayu grosina tumulihan tuko jago ingkang prayoga syukur bagi untuk jago wiring kuning ingkang sembodo ngrampungake siji bahan iki nyayu dringi soro gupito wonten timbalan iki kadhewu aja nganti pegat ing kaplayet tenan dene sak pungkurku dasan pungkure Gusti Nira Nyayu Grosirna den bisa maranata katentremaning praja Mandura aja nganti ana dom sumurping banyu kawula nuwun inggih mestaken dawuh paduka Raden sedaya para wadya bala sampuna samapta ambuk bilih kadhawuhan cuman-cuman iki boten badhang cuwani syukur mangayu bagya sanggo pati wonten timbalan iki kadhawuh Raden mulo diagi perintahno para prajurit kinten padha bertandang sikep ing kaprajuritan nderekake jengkarku tumeka sajabaning praja kawula nok-nok-nok iki mestaken dawuh paduka keparengan kang ajeng temenggungan madaling pasilan yo kaya ora ana dawuh maneh mundur sampeyan.

sholat din menawi kati dipikso sato kabijarakan cuman-cuman ki boten badia ngucuman ya tau sepodo merantu nang otong orang wisat dan kaping pinungan sekaping tulu bodol nok-nok ngisahkan dewu enjing bidang.

0: kowe undang-undang kabeh para prajurit jakso. Ya eneng apa kok? Eneng apa sih cuman? Eneng apa kok? Sumurupa kabeh para prajurit buta. Dina iki aku antuk perintahe Gusti Minggeng Sinuwun, Prabu Anompong Sadewa. Kabeh para buta ora kena badal sumbi. Dina iki kowe kabeh kon ngrakit gamanmu dhewe-dhewe. Manut aku jantraku golek sisik melik nyang Widara Kandang golek sing jeneng Bratajaya ya endang ora ireng. Kuwi perlu bakal digarwa Gusti Mingkang Sinuwun Prabu Kangsa Dewa sebab ora ireng kuwi putra mandra sing disingetake ana desa. Lho. Oh, dina iki sing dadi cucuke laku kowe kok. Heeh, saiki aku
1: karo aku bareng aku wis nampa mandat penuh karo Kang Sinuwun.

Marco Marco mangayak ringgaing gunung. Kanan kiring agar pesadinan dalam pategalan. Parigogo Sukonandi dudung asak yang rondo menter. Ketinggal asli aneng semakin dasar wanti terus dungkap panen. Kuning kumbrining rayah kentono sinangling. Katempuing angin alin bak rin bak koyom bak yang samudro. Polowijo aglareng pategalan atan pujiwo. Jagung puhung ledung ledung kacangi juru yuru yulobo yorong robyong robyong. Kasih miring samirono kegondongane ruwi-ruwi kaya ngampir lagi kang lagi lumang sono. Urut pinggir margo tinanduran wituri kang runtut sarwa mantut ingguin anpina gresilo kresno. Selane sinasa pasir jenati nampur padas lelebur. Saben palawangan sinung gapura rinenggo-renggo tinulus pepai kedina kamardikaning praja. Desa Banjar Dawa kinmulan ijming karang kitri kang ngrembuyung godhongane hambil momohane nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Karabil kit njahang gedhe.

Wayah Kelapa Gading, Pisang Raja Gendang Ambon, Pelem Bulek Gadung lan Tali Jiwa. Sinambung wit kelengkeng sing lopange kedondong yang jambu tresana. Jeruk keprok rinenggo nanas sing usul salak pinayungan telo gantung. Seosian tasih jangkep hangrenggani indahing padukuan. Peksi podang mincok ing ketapan manuk jalak unjak-unjak angajak marang perenjak. Kaya kencan semayan kelawan peksi bayan mprit pipit arang-arangan betete pating saruwet. Cigrak sumarak mumbara cucuk ting saruwet dadya arenggaling akasa. Madyaning pedhukuhan wonten wis madhapur limasan payon sirep sesirapan. Singep kayu singon kang wis sak umur, cendhela cendhek nanging cekli, mangku pelataran jembar. Winatesan cakruk cilik minangka papan perundan. Lasin menawa ingkang lenggah ing mriku tuhu tetuwaning kasemangan Widara Kandhang nama Kideman, sagupa inggih Antya Kupa. Nadyan Ruskepara yuswa nanging tasih ketingal sentosa tetekira andhap alit. Pakulitan cemeng handanges otote ketingaken cengar cang. Lujuri sajugo Kidemang nedheng lelenggahan playan Semahira. Wanita triman saking kraton Mandura nama Nyai Sagopi. Eling-eling tilas abdi dalem Narendra Pramila nadyan wis tengah sepuh parandhire taksih besus ngadi sarira. Sumambung pungkur putra pawestri nama Indang Brata Jaya Yoro Ireng. Kenyor Maja putri Sulistri yang marni gandes luwes sak solae prasaja nanging malah dadilan pantesi. Mareka semono dhat emen dene galih Kideman karana ewuh kaya ngene pinasaran momong putra nata ketiga ingkang racak sami kasinungan guna pengawikan tinangkung. Kaya mangkono pangripanen driya ingkang jere kawijering wisan.

Aspetta, aspetta. Lu mau nangke to piyai? Sampun pinten-pinten dinten mriku kawis tinggal jengan diko. Namung tansah kendelan kemawon. Piyai menapa ingkang dados? Sungkawan yang panggale paduka monggo kula aturi paring dawuh. Iya popo, mbok iya kowe paring dawuh to popo. Kowe aja mung meneng wae ya popo yen pancen. Kowe menggalehake perkara-perkara sing diayu padha dirembuk bebarengan. Ora cukup kowe kendelan wae popo. Yen pancen kowe gerah penggalih mumundak saya kuru awakmu popo. Aku malah nyawang ragamu kang kaya mengkono mau popo, cobok gawe susah penggalihmu. Nah, tuk-tuk. Ya ini kirang menopangin kula lelati cuma tenger sopat juga. Cobi toh, kirang ini pun menopo. Menopo kelakanan penjaringan ini sampun kula cari saken. Ujuan sedaran ini sedaya pun sampun cuma wis. Menopo kelakanan ini pun ini sampun kula cari saken sedoyo lho. Kirang menopangin kula lelati ya cobi. Nyai, wonten dawuh. Senenge ngatiku kuwi ora perkara aku iki mangan enak ngombe seger kuwi ora. Nanging mbok tak jaluk kowe kuwi bisa ngenteng-ngenteng ana perkara sesanggane ngatiku iki lho Nyai. Tah tobat. Lah menawi panjenengan kenceran kemawon aja sinten ngertos. Dumaten patos panjenengan Kyai. Lha mestine nadyan aku iki ora ngendika rak ya kowe ngerti to gelagat lelakon Widara Kandhang. Muka nek pancen kowe ora ngerti apa pancen kowe ketoke tok ora ngerti. Ora coba pikiran. Anakmu telu iki rumangsamu iki kepiye? Lah kados pundi to? Oh, keterangan kowe kebangetan kok Nyai. Coba saiki Kakarasana sing wis katon dewasa. Aku ora maido perkara Kakarasana nggone petel nyambut gawe ngrewangi wong tua menyang Tegal nek ora ning Kakarasana ora rampung. Pategalan lan sawah pirang-pirang bau kae ora rampung ora ditandangi Kakarasana. Aku percaya ning jebul kasantosan petel mekelisi Kakarasana mau uga ana cacate. Cacate pun menapa? Bocahe getapan aten gampang nesu. Apa ora ngerti coba? Saiki kedemangan Widara Kandhang diwangun kaya ngono kuwi. Ento-ento kedemangan Widara Kandhang digawe kaya alun-alun cilik. Terus nanduringin urung sekembaran karo ngingu gajah. Ora coba. Kaya ngono kok ora nyemelangi. Nyemelangi kang kados pundi? Lha iki sampun nomo limrah menawi Kakarasana menika damel kaendahan. Lho, perkara lendah endah Nyai. Nek pikiran tembe wurine yen nganti lelakon iki kapriksan prawan Gusti wingkeng sinuwun. Maka Widara Kandhang kuwi ana sing mbawahke. Iku ora ngadeg dhewe, aku karo kowe iki diayomi dening Sinuwun Mandura. Lah nek pokoke apa katine Kakarasana nganti kaprisan tawan Gustimu, apa ora bakal bubrah bebrayan ing Widara Kandhang. Awis saka pokoke apa katine anakku Kakarasana. Ora coba. Iki kaya ngene iki rak ngembok kraton to karepe mono. Perkara gawe wewangunan ya kena-kena wae. Ning mbok ya mukur. Kadiwasan ing atase kademangan ya kaya kedemangan ora ngono aja ngembok kraton. Kuwi bab Kakarasana urung Narayana. Ora coba. Narayana kuwi senengane lunga mrana-mrana apa-apa ning anggre mulih terus turu. Anggre digugah muring nek ora ana panganan nesu.
nganggri bar mangan wetenge marek mejang karo wong tuwa. Ora coba apa umum to kuwi Narayana kuwi. Anggere lunga karo Udawa. Bocah loro ku rombongan. Lunga mrana-mrana senengane meguru. Lho perkara wong golek ngelmu ki ya kenane mejang ki mbok delok-delok sing diwejang. Lah wong bapakne kok diwulangne ra wong bocah kebacut. Anggere teko-teko lunga kok sangkan-sangkan. Bapak, iki mbok yo ndang nata uripmu lho coba to. Wong anak kok ngandani wong tuwa kaya ngono ki kepiye? Aku ki wong tuwa wis ngrasake pahit getiring lelakon, kok diwulang. Gregeten takon lunga meneh. Timbang kowe ning omahmu nyepet-nyepeti mripatku. Bunek-bunek ki atiku gatel-gatel kupingku. Wis lunga kono. Udawa kejan. Sebel aku. Dina jero kok mung dituturi anak. Kuwi Narayana, durung si Bratajaya. Ora coba. Bratajaya iki gelem ora gelem kowe sing ngawasake. Sing mimpin iki kowe nae. Moko iki wis akhir diwasa. Moko bocah akhir diwasa. Aku karo kowe duwe anak wadon sing wis gedhe tur ayu rupane, ibarate ngempit pedang ligan. Sisip sembire bakal berabak awake dhewe. Anggere janji ora rengi metu nyang pasar. Bocah nom-noman terus kempritik ngetutke. Waduh gelirang gleleng dok kepentus bagusi. Anggere ngelirik karo anak ora ireng terus otak watuk digowa gawe. Lho kaya ngono pranyemelangi coba pikiran. Lan anehe kowe bareng kowe iki mbok yo iso nata awakmu. Kula enten apa malih? Kowe iki ora ngrumangsani to. Aku janjane ngantek uragaku jane yo mikir kowe bareng kuwi. Lho ora apa to? Tak sing ora wadi ngendikake. Halah. Kowe iki arep dikoyong apa kowe iki wis tuwa. Lah kowe iki ya wis tuwa, kowe iki ora pantes, kowe iki dandanmu kaya ngono kuwi ora pantes. Mbok yo sing nuwani ngatasi kowe iki dadi bojone Demang. Ora. Coba dina-dina kowe iki wedak pupur. Bengesan, menger-menger. Anggere nyang pasar muli awin. Ora kaya ngono kuwi kepiye? Nadyan menyang pasar Mulyawan kae ora apa-apa kok bopo. Tak suwe ning suwe. Wong kok kepiye aku ki lho nduk, aku wis ora kuat atiku ngono. Lah nek kaya ngene carane ki aku ndang mati tenan aku. Kepiye nek terus digegasah karo bocah-bocah. Bae to, Kak. Inggih. Mangke rumiyin. Ya iki sampun ngendika ingkang kados mekaten. Jan-jane pun kula menika nggih mboten kirang-kirangan nggih kula. Paring kedadaraning putra pun Pakrasana Narayana menapa dening Bratajaya. Nanging kados pundi malih? Pepasanipun kadang ora ninggal anjaran. Eling-eling putra. Napa kowe? Nggih nyuwun pangapunten. Anjir kebacut aja takon dosa kowe wong kok ora iso nyimpen madi. Udah gending-gending kaya ngono senengane kok belawanan ora. Nggih-nggih, nyuwun pangapunten nggih Kyai. Nah, sing tak pikir aku ora ono meneh. Nyai, yen nganti kahanan Widara Kandhang iki mengko kapriksan prawan, Gusti Mimandra gek dadi apa, Nyai? Nyai, aku semlang lan kuwatir.

pamustus ng rarapo. Jadi kau tahu sedang di rumah bawa raos. Si teman saku pot alasan semahil pun. Mengkau nak kesaru perhatian rotu to saking mandu lorat kenari yo perapu perapu kaki kat kau kata.

0: caramuipun Gusti kulonat denario parat duingkengat ipun sagupo ngaturaken sumung kemeng tangatepi kulo mugi konjupo Raden.
1: Iya
0: temen sagupo banget panari maning sun dini kue ngaturake tangatepi ora liwat pujo pengestuku bayi tanpa nono nuninggi kurawalan yang pamundi kulo paring pangestu paduko Gusti kula mamah ana jejimating gesang kula Raden.
1: Sagupa ya.
0: Temanten ugi kula Raden, ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konju. Ora Raden.
1: Ya ya,
0: Nyai Sagopi banget panarimaku dene kowe ngaturake pangabekti. Pengestuku bae tanpa nono. Nuringgi dhateng aku di paring pengestu paduka Raden Batu-batu. Sinten ingkang nderekaken Raden?
1: Ya,
0: Nyai Sagopi. Ijen bae jeneng ingsun. Batu-batu, nulinggi. Kados pundi pangertosipun? Kasatria ning Kumbina. Antuk pamujimu padha raharja. Ora ana langan suwiji apa. Nulinggi, saka makayu bagus keti jumurung. Ceriwis. Ndak nyingkir kono. Senengane wong wedok nonyol-nonyol melu jagungan wong lenang. Omong ki apa perlune ngono. Angres dadi petunge kuwi ora ya nyang kowe to. Tenane kok ngrusuh kuwi wong rembugan ora. Angger wis ngaturaken kasugengan wis bar gek mundur dan ngetok ka apa-apa ngono. Patute iki ngono. Yo wis. Apa gak? Ngono ya sido ora kebeneran, ora kebeneran. Ora perlu nek gawe rego larange ra ilok-ilok. Apa gak? Barangan malah ora dadi. Ana, minggir kana. Inggih. Wong padune sujana e ora. Sujanane nyolong-nyolong. Apa meneh diumbar? Remuk aku. Inggih, nyuwun pangapunten menika pancen sesendhonanipun tiyang gejagungan nggih Raden.
1: Ya wis ora dadi ngopo, Kyai?
0: Inggih. Sawetawis kagiat raos yang manah kula. Dene paduka kepar ngrawuh wonten ing kademangan tidoro kandhang. Sagupa, wonten gawuh Raden. Karepmu ki kepiye to? Demang sagupa. Nalika semono kowe kadhawan apa? Kawan Koko Prabu.
1: Inggih.
0: Kula kadhawuhan inggih menika kula mentah dumateng momongan kula pun Kakrasana Narayana lan Bratajaya. Dadak banjure. Nggon nunggu kula mentah kuwi temen-temen apa mung gugu karepmu dhewe? Ajub Raden, mboten kirang-kirang. Anggen kula paring piwucal dumateng ingkang putra. Nanging apa buktine? Kula durung ngerti. Yento putra Mandura kang disingi takon Widara Kandhang iki wis keprisan wis kemangulan dening si Kaksadewa, ngerti? Kaksadewa nganti ngerti lakon Mandura, ngerti memaniki negara Mandura yen pancen kurang pamerdimu ora bakal. Sagupa. Kepiye sagupa kok kancan ora lakon kaya mengkene? Ora ngrapet nggon ngrumeksa. Aduh Raden, nyuwun pangapunten. Inggih. Badya kados pundi malih? Wong nyatanipun inggih putra Narendra dados inggih dareng ratu menika yektinipun benten kaliyan lare nemne mansanesipun ngantos kula menika mboten kuwagang mambengi dumateng ingkang putra Kakrasana lan Narayana mula saking menika Raden diagung pangaksama paduka dumateng kula sagupa kajaba saka kuwi kok dadi kademangan Widara Kandhang dientro-entro ditandur wit ringin sakembarang sarta ngingu gajah kuwi dudu putra dudu patraping putra demang yang kaya mengkono kuwi lha yo iki sing dalari nganti kaksa dewa ngerti lak mergo pokal gawe kaya kaya mengkene iki gunane apa kok dadi kowe ora bisa ilik-ilik Sukoya yang sinipi Jojo pang mawi ngawi ngone troko cak ngocaran dir
2: Pedanane rombran nang pinjo kembang ora waribang.
0: Raden, Raden, jimat sembahan kula Raden. Inggih. Kula sampun angaken sedaya kalepatan menika. Kula namung dene pasrah pejah gesang dumateng Gusti kula Raden. Pepasan kapejah ana kula namung sendika dherek. Mapan kula menika sampun kekatan yuswa kek kula menika kadawan kula mentah. Putra Narendra boten saged arampung malah anjalari karisaan. Inggih. Kula semanggaaken pecah gesang kula ngersa paduka Raden. Sagupa. Ora cukup kowe ngaturake patilawan urip. Nyok, tampan ana pidana iki.

0: Sacco po.
1: Eh.
0: Ano ang...
1: Ay, nukakakakak.
0: Ayun.
1: Wong tua tua tua. Ora patut kowe urip. Raden, kula nyuwun pangapunten Raden. Nyai, nyai mati aku nyai. Lepat, lepat kiai, lepat. Nanti kau menopo kiai tidak patut mengatakan pun tempat ini kata semakatan kiai kiai. Aduh, kula nyuwun kesang Raden.
2: Umi kunjang kancing langit lapa-lapa pon. Berkagen sang dari sang mawe kandrung saparan katu kermoyak mayiku bawa kutap kasari toko temen kono neng nawa kang lagenan pipi dono gantio ingkang winwus nenggih jejoko kakak prakus ingkang lembi mangsul saking pategalan negara Den Kokrosono Satrio Budo Tumaruno Detekpi Tekso Pamulu Jenar Dasar Bagus Tersumbodo Sabarang Karyo Tansah Ngintasi Mariko Semono Raden Kokrosono Demangso Saking Makaryo Manggul Pacul Nyangking Kudi Rikmo Panjang Tumumpang Ing Pamidangan Ngagem Celono Kagok Paning Secin Diwilis Lurunan genyo lumampah sami ngemataken pocah ing peksi ing kekayon. Nanging dupi uninga wonten turangga cinancang wonten ing pelataran dadya kandhek lampahe sang Bagus. Jroning cipta nggrahita bilih kademangan karawan tamu agung. Kacarita dupi sang Kakrasana lirengaken karna kedadak mireng swanten pasambatipun ingkang bapa Ki Demang Sagupa. Dadya kagat sak nalika pocap tan saronto sang Kakrasana biyo cancuk pariwanda pacul kudi kaselehaken kuping jepiping netra ndek angatra jojo bang mawingo-wingo suku kiwa mancat bantala suku tengen den balangaken sak jangkah wis dumugi pendhapi lupa dadane hanya Prabu Jengki.

sore. Alat radio Prabu Sikro. Cengkelak nyengkelak kutlap badan nyongkrak. Kutap, latihan maka terus atal lirik. Alat tempo persono. Sikro, manta ajib hantai bulu. Nabi Sako, mancolot, numpok pelat ringin turok. Wengkak, kerja pelat radio.

0: Sono.
1: Sono.
0: Sono Gasanto Sanu.
1: Yeah, you're true.

0: teka kompresor aduh mulai.
1: Ya, ya.
0: Kompresor no. Saya aku sepuluh sepuluh bobot kantik saya. Nyata yang tak sirai ku mau, bucah kaku itu jul. Tak kegajang, tak kekudang kompresor no. Muka-muka sirai bisa mudari rupet rentengin projok aduh lo. Wis, ger, kompresor no. Kalian masuk kaki nemu, ger.

0: mandek dhisik.
1: Apa? Aja mok pan bengi bapa. Pawat drake menung salah tata kae. Tumat koyo lanang-lanang kok dhewe.
0: Iya. Lena dhisik rungokno kandhaku yo nggih cah bagus. Sabar dhisik celak atok wong kae bapa.
2: Iya.
0: Wis ben layu yo ben kene-kene nggih nunggu sing kepenak tak tuturi.
1: Ya wis gak manut, gak nang tuturono.
0: Kowe ora urung ngerti to sapa priyane kae mau? Kowe ngerti durung?
1: Durung bapa.
0: Lah, yen durung ngerti tak tuturi kae mau satriyane Praja Mandura, Rayi Nata. Satriya Kumbina Raden Arya Prabu Rukma. Mula kowe aja wani-wani karo priyane kae mau yo sebab kae kadange anom Prabu Basudewa sing mbawahake widara kandhang kene kok krasana.
1: Lho lha apa meneh dheweke mau satriyaning praja bapa, sentananing ratu. Lah kok mengkono tu mindake. Tak menang marang sampeyan. Wong tuwa sing wis pikun. Aku mau nampa kahanan kaya mengkene iki bapa. Aku ora trimo.
0: Lho, kosek tongger. Kosek sareh. Ngerti ya yo, Le. Sentananing ratu midana kawula kuwi mesti nganggo dasar kang maton. Ora ana jamake pidana kang tanpa dasar.
1: Banjur dasare apa Raden Arya Prabu Midana sampeyan?
0: Dasare mergo aku nandang kaluputan marang negara ngono.
1: Luputmu apa?
0: Wingi-wingi kowe rak wis tak elekake to, aja nanduringin kurung sekembarane ning ngarep pendopo. Aja mingu gajah, aja gawe alun-alun. Nanging kowe ora ngguku malah nekat. Lah ya kaya ngene iki wowahane. Cinwa Nandura duka marang aku sebab nanduringin kurung ya salun-alun kang sarta ingon-ingon gajah kuwi klebu larangan. Amarga mundak ngembali kuwi bawane ratu, ngono ngerti ora? Mulane banjur aku dipidana iki mau sebab aku kaluputan gedhe. Dadi kok aja ngluputake Raden Arya Prabu kae mulo mung sak jemu nindakake wajib netepi jejeke adil lan bebener.
1: Bopo. Hayen pancen sing dadi sabab kuwi mergo tanduran ingin kurung. Alun-alun lan ingon-ingon gajah. Mongko kuwi mau kabeh sing anakake iki aku dudu sampeyan. Lah kok ora aku wae sing dipidana bapa. Pendine ra kudu aku sing jagane perkara iki, aja kowe. Kowe kok ora luput.
0: Ger, cah bagus. Wis to. Arpa sundulange te kendelamu ora-orane kowe menang tanding karo Mandura. Upama kowe menang tanding karo Raden Arya Prabu, durung karuan menang karo sentana liyane. Mula kowe aja umuk, aja kumangkung kok krasana.
1: Bapa. Apa bapa ora nyumurupi? Iki mau Raden Arya Prabu keplekake katut sak jaran-jarane. Jarane nganti mati dari batang ajur mumur.
0: Ya aku ora maido. Jaran mbok junjung mbok keplekake. Jarane mati. Lah terus Raden Arya Prabu nyandi iki mau?
1: Dheweke minggat, ngilang. Ilang saka panduluku.
0: Lah kok ora mbok tututi?
1: Aku ora perlu dalan. Aku ora perlu playune.
0: Lah saiki bedane apa? Kono satriya kowe ya satriya, kono wong lanang kowe wong lanang. Kono iso ngilang kok kowe ora iso?
1: Ah, ora iso ya ora iso.
0: Nah, ning kene iki cirimu ning kene iki. Elekmu ning kene iki. Kowe iki sentosa mung sentosaning lahir. Ning batinmu isih kotong blong urung isi apa-apa. Cumrupa. Tandang kang mangkono mau kabeh lagi tekaning bab karusaning lahir durung pojo-pojo ngancik tataran karusaning batin. Mongko yo, Ger. Satriya utama ngono kudu genep ya lahire ya batine ya raga jiwane kabeh kudu digula wentah supaya sampurna kekuatane.
1: Kekuatan batinku sing kepriye, Bapa?
0: Kowe bisa mecah watu, bisa bedol kekayon, ngepleke jaran. Nanging ngopo kowe wis bisa? Ngilang kaya satriya iki mau. Ilang sak pelungguan. Yen eneng bebaya, ilang brapat. Mungsuhe ora bisa maspadangi kaya lelakonmu iki mau. Bisa ulung kowe.
1: Ora bisa, Bopo. Nah, lek ora bisa kejaba kuwi. Apa kowe wis bisa mangrek marang kanepesonmu? Apa kowe wis bisa mangrek panca ndriyamu? Apa kowe wis bisa nglakoni mati sakjroning urip? Apa kowe bisa nindakake tembung ana rupa ngakadulu ana swara ora dirungu? Iso kowe? Durung Bopo, aku durung bisa.
0: Kandene ora ngono kok lek kementhus. Urung-urung ini supras, pras, pras, pras. Nek gur mecahi watu lo kayak tunggale le. Tenang. Mau bedol kekayon. Wih oke tunggale. Mongko ya kok kresono. Sing diarani pepertingan yang satrio. Yang bisa ngalahake musuh. Kanti reh pangururuh. Ulat kan padang tembung sing manis. Tangan ora kemlawe. Mungsuwe trimo ngalah. Mungsuwe diprok. Wih lagi satrio tenang. Ngomong okol-okolan nampi awur-awur kok ngono e. Tenan. Aku lu gelem nampa kasatrianmu kaya ngono kuwi. Lagi santosa gelaling lahir urung tekan batinmu.
2: Bumi kunjang kanjeng mangke klap-klap katon. Berkagen sagara risai mawe kandrung. Satarang katrukir moya mayek.
1: Iyo Bopo. Pak rasa-rasa kok bener kabeh pangandikamu.
0: Lho wong tuwa kok le. Aku kuwi wis ngrasake pait gedhe ning lelakon yo ngger, kuwi kok aja sok maido karo wong tuwa. Ngono. Apa meneh kowe wani karo wong tuwa? Oh, wong wani karo wong tuwa wong mingerke blate, ngono. Lah wong wong tuamu isih urip kowe banget kok nyepelake ndak-ndak bapakku sune wis ora ana. Wis rata kuburane rak do disepelekake.
1: Iya, Bapak. Saiki aku kepengin budidaya. Kepengin duwe kekuatan batin, carane aku kudu kepriye, Bapak?
0: Wiwit dina iki kowe kudu gelem nglakoni tapa brata kaya adimu Narayana kae.
1: Menyakiti gonku topo broto
0: sakarmu boleh papan kang sepi supaya neng-neng gonmu ngerpake ponco ndriyamu.
1: Iya Bopo, yang panjang ngono lariwat ngeswake dawuhmu Bopo dina itu aku njaluk pamit lan njaluk pangestu supaya bisa mayu ngono lakuku Bopo.
0: Iya yang kira kau kerasa tak barangku jomontro mugo-mugo kasembah.

kadang nang kem selepas pantai Raden Kokrasana. Dicak parak Brata. Kota. Untuk pi pantai Sang Kokrasana.

0: Butlem butlem boleh selanat. Di sing jenenge Demang Sagupa.
1: Tes mak patok mata mloro padha randedelok. Eneng buta padha celandakan kowe manjing ana ing kademangan Widara Kandhang. Kowe sapa luwe dhisik ngaku kok?
0: Sentananing Narendra Sengkapura. Abdi kinasih nuwun prapana wangsa dewa. Aku Ditya Kala pangecat nyawa.
1: Sing mburi sapa?
0: Aku Ditya Kala pragalbo.
1: Sing kaya teng kuwi sapa? Kowe cakon ngono aku Ditya Kala culuhu. Kala culuhu. Kowe sapa Pak D? Pak D dengkulmu copot kuwi. Mangsane ngarani kok Pak D.
0: Endi sing jenenge Demang Sagupa?
1: Demang Sagupa ki aku.
0: Sing mburi kuwi

Ya pancen keporo nyoto. Halah-halah, dek bojomu gelem. Amit-amit jabang bayi wong tua rapokro bojone ayu mengo. Toblat-toblat jenenge sapa? Nyai Sagopi. Bener, kowe Nyai Sagopi. Ya pancen aku Nyai Sagopi. Temang Sagupa. Sumurupa tekaku gene kautu jeneng Gustiku. Prabanom Kangsa Dewa. Aku kok njaluk anak wadon sing jenenge Ndang Brata Jaya Rara Ireng. Saiki anakmu ulungno. Bakal kagarwa dening Gustiku. Prabanom Kangsa Dewa kok bakal luhur derajatmu kuwi dadi maratuwane ratu. Yo kaki teman, ulungno anakmu Bratajaya. Bejo kemayangan, tenan anakmu diwengku karo Sinuhun Prabu Kangsa Dewa. Oh, kowe bakal mulya uripmu, Pak Demang. Kowe bakal turune kasur Sunda telu, empuk mendut-mendut.

0: anakmu. Kepepetit, bojomu yo gelem. Oh, buta ngawur ora. Kowe mung aja watonmu wis aja mung waton ngucap. Aku ora rumangsa duwe anak jenenge Bratajaya.
1: Aiya, arep mbok tutup-tutup ora aku wis weruh. Wis to, kulungno. Yen ora mbok ulungake, apa ngenteni tak obrak-abrik. Kesemangan Widoro kandang. Apa ngenteni tak obong omahmu? Baiklah, dalah. Nyai. Semingkira nyai, buta-buta kita ajar. Ya, tepat kados pundi kiai wis kono. Semingkira. Pandangane buta-buta.

0: ora iso nglakuri kakok iyo yen pancen kowe ora strapen barengi aku yo wis wendi sik ana aku iyo coba coba aku kalau mengen cinta labu iki kowe yo ora ireng ayo ge ayo dan kowe sing mlaku mengko dhisik iyo leren dhisik coba coba leren jane ngapa nang apa iyo kluweneng semut iyo atau berat apa? Gue semut lah, kok dilokaki? Gue dilangkai dan wis aku sirian langkai semut yung dacan tirandaning semut betok atau pak? Kok kakian sirian loh toh? Galo-galo buta-buta sengkau pulang tekan gini galo ger biung yang pancen mulut dipetisi ono laku sojo nyemelangake aku biung
1: eh, mandek, mandek, protos doyo

Aristok atau mengkono dabrak dabrak prasane para rancak sok sengko kula abujuk semaning ayu kendang Broto Jaya kene-kene Broto Jaya kang mustuwa kula kautaman kengkrek gegebengan marang semanten mata agi pengasihan lemah panggendaman sikro kawat pekatah para rancak ingkang samya asih marang sang Yahayu.

0: Melayu nyandi cayu. Woi, lah. Arpo kowe Melayu tekan ngendi? Ngene ngono kowe ke wong wadon kurup yuk kabutan pinjung. Lewong kowe manuto karo aku rak kowe to sing jeneng Bratajaya.
1: Pancen bener aku jenengku Bratajaya yo endang roro ireng.
0: Alah. Ora klelu. Ayo kowe manut karo aku yo roro ireng. Kowe tak aturake nang ngersaning Gustiku Prabu Anompangsa Dewa.
1: Kowe jenengmu sapa?
0: Aku Ditya Kala Pragalbo.
1: Pragalbo.
0: Iya.
1: Mengko dhisik. Apa ora kleru keblatmu ing atase kowe mbujung-mbujung karo aku bareng aku wis ketandhak. Kok minta kambok pisungsungake marang Gustimu? Apa kowe ora duweni katresnan karo aku to Pragalbo?
0: Tenane.
1: Koyo kowe kuwi bisa mikir mbok rewangi toh pati paribasane. Bareng wis ketandhak kok ming mbok pisungsungake Gustimu. Tenane mono aku karo Kangsa Dewa ki ora seneng. Kowe ra yo ngerti to dasare wong jejodhoan. Wong jejodhoan kuwi pawitane apa?
0: Dhuwit.
1: Apa goblok? Pawitane katresnan.
0: Arep pawitan tresnane ora duwe duwit.

0: orang kok yang ini bayi yo prakar tu api-api anaten.
1: Iya biye
0: timbang aku iki mbok pisung-sungake karo Gusti mulu wong aku PNT.

0: lahir batin aku malah tresno kowe sisan gawe nggonku nglatene buta. Tinimbang aku iki nglatene kangsa dewa sing tumindak angkara murka malah ngungkuli denowo. Aku pilih duwe bojo kowe wae. Malah aku pasrah jiwa raga karo kowe pragalba. Aja meneng wae to kowe gelem ora. Kok malah plorak-plorok. Kowe iki gelem ora.
1: Pak piye ya? Nek ora gelem ayu. Nek gelem nek konangan karo sinuwun Prabu Kangsa ora urung mudiar aku.
0: Ya kowe aja nganti ketenangan karo gustimu aku mbok gawa nganti wae manut.
1: Nek kowe tenan.
0: Iya tenan.
1: Oh ngapu singgo.
0: Ora.
1: Wah gengko akhirnya usah papa kunte mbok tinggal lunga.
0: Ora kok aku cembok padak ke karo wanita liyan-liyan Broto Joyo aku tetep tersno karo kowe.
1: Yo, nek panjenengan wis ora ndi apa-apa ya wis anggere bojone ayu. Ning arep minggat nyandi aku ki. Wah, mongko gustiku Prabu Kangsa Dewa ki ngendi-endi wis priksa.
0: Ya wis sak karepmu matone bebarengan karo kowe aku mung manut kok pragalba.
1: Yo, kowe nek panjenengan ning tenan ya kowe aja ngapusi ya, ora-ora ireng.
0: Ora lahir batin aku tresno karo kowe.
1: Ya, nek pancen ngono.
0: Ya mong aku meling karo kowe ya pragalba.
1: Ya, meling piye?
0: Besok bae yang aku karo kowe duwe anak mongko metu lanang. Aku meling sok jenengno Gombak.
1: Sopo?
0: Jenengno Gombak.
1: Gombak.
0: Iya, pragal.
1: Aduh anakku ngger Gombak, Gombak ora tak

0: nyanyi wong manis. Kowe aja dadak mloya mlayu. Kowe tok mlebu nyang ngeling-elinging semut. Bakal tak duduk. Wong gak guna tak tututi medun jero tak glundungi. Wong ayu lu wong kemanu tok aku tak aturake ana kesane gojek-gojek lu Prabu Kangsa Dewa ya wong manis. Kowe sapa? Aku Cetya Kala Suksara. Kowe Kala Suksara. Ya. Kowe Bratajaya ta? Ya aku Bratajaya. Nah, ayo saiki manut karo aku Wong Ayu. Katon nang sang Gusti Gusti Kangsa Dewa. Mengko dhisik Kala Suksara. Yektine mun aku karo Kangsa Dewa kowe ora seneng kowe aja maksa karo aku. Timbang aku iki bakal jadi putri buyungan diwengku karo Kangsa luwih becik. Aku trimo nglatene kowe wae. Aku dudu botak iki aku coba nyem-nyemi. Aku uga dudu wanita lemeran. Nanging aku ngugemi prasetyaku kok Kala Suksara. Luwang aku wengkunen wae aku trimo dadi bojomu. Tetep yen tak aku nglatene buta. Timbang aku iki ngladeni Kangsa sing sipating narendra nanging budine malah ngungkuli raseksa. Aku kembang aku ora iso nglakoni Kala Suksara, aku pilih ngladeni kowe wae malah aku pasrah pati urip karo kowe Kala Suksara. Aduh, piye? Alah yo. Lakon kok kaya ngene. Papa aku dhe bojok kaya ngene iki kepiye apa malah iso turu. Alah. Ning kowe tenan. Lara-lara. Iyo aku tenan lahir trusing batin. Alah. Njot piye bakal awakku. Durung apa kowe kok wis kaya ngene. Iya, prata jaya ya. Wis nek pancen ngono. Kuwi gak jamin gak saparan. Wis nyandi wae aku. Gelem. Wis ra ketemu nek ben tobo ketoprak. Padahal bojone ayu. Mangan ora mangan nang grewong lho rek ya. Iya. Ning aku meling karo kowe ya Suksara. Heeh, meling apa? Besok bae yen aku karo kowe diparingi nugraha. Ya kowe wujuding mong-mongan. Ya terus. Besok yen metu lanang aku meling weneh ana jeneng. Jenenge sapa? Jeneng Nakala Sucaya. Sapa? Jeneng Nakala Sucaya. Aja mbok tangis-tangis, aja mbok piloro ya Suksara. Sucaya. Ora bakal tak tangis-tangis Sucaya. Oh, anakku ger Kala Sucaya. Sok kapan matimu? Ya panjen ngono, bakal tak eling-eling piwelingmu Bratajaya.
1: Iya sing ati-ati sok mongen ya.
0: Suksara. Heeh.

0: Dadah. Broto Joyo.
1: Kowe sapa? Aku Ditya Palaculu. Jeneng kok kaya ngono mbok ya jeneng sing apik.
0: Welu populerku Ditya Palaculu.

0: ora wangun. Ah, dendenge melu-melu apa? Kowe Bratajaya.
1: Iya, aku Bratajaya.
0: Yo melu aku yo. Tak pasrahke Gustiku. Prabana Pangsa Dewa. Yo, kowe tak pasrahke karo Gustiku, njur aku munggah pangkat. Aku diparingi ganjaran terus aku gawe klambi sapari. Cetelan. Wah, ndrek aku kacamata. Dereke bose, wah. Rono-rono. Sate bakar. Biye yo.
1: Mengko dhisik. Aku yo ora bakal kabutan ning kaya kowe kuwi. Melas karo aku ora tresno karo Kangsa Dewa.
0: Lanjur.
1: Aku malah tresno karo kowe banget, Bang. Iki buta kok mung demenake.

0: dan apa wong iki duk ngono kok ngenyek ora aku janjan mon aku tresno karo kowe malah aku wae pasrah jiwa raga karo kowe kowe aja ngapusi lho kowe aja gegasah atiku lho kowe lahir batin nek pancen kowe tresno mbek aku tandane apa kowe saiki ngene wae kowe tak paringi tondo katresnanku iki ana wujuding kacu iki gawanen kanggo tondo tresnaku marang kowe.
1: Waduh
0: sapu tangan iya iki mbok pengke aku iya kuwi gawanen kanggo tondo katresnanku marang kowe.
1: Wah kacine piyayi putri tipis rupane biru abune wangi.
0: Abune lengo srimpi.

Oh, lah ketiwasan lu. Wah, lah wis buta ora tau topo ya kaya ngono kae. Ketok buta gedhe ning gabuk. Tanpa isi, tanpa sesirik, tanpa prihatin kening kemayan. Kabeh do mendem, kabeh do teleng. Yo gemremeng turu jalan mes wejan. Ora patet banget kaya ngono. Jago-jago malah melenyok. Kok kena ketemu karek boyong lho. Wah, kita diumi-umi karo Brotajaya malah buta-buta dan terpencalik kaya ngono. Terus doedan karpe dewe-dewe. Wah, lho, berarti tulungin bebayanya.

0: Ora tak tangis-tangis gombak. Sepaka tak kudang-kudang tak kegadang dadyo. Ucah sing pinunjul gombak-gombak.
1: Oh, kalah sucaya, kalah sucaya. Anakku ngel, ngel ora bakal tak ureng-ureng, gue tak eman-eman. Oh, kalah sucaya.
2: Kacune wong ayu ki halus. Abune minyak wangi.
1: Oh, wes. Dadu apa tot? Kok coba takon yang ngono kok member tok aku. Kene-kene buta kuwi ndelalah. Aja meneh kok weruh wonge. Terus anake dipeme gulung komeng.
0: Wis dari suara patut banget iki ngono ra ditambani ora urung kesuwen lu
1: kena-kena duyung ngono kak piye ta kowe iki seneng kemayane brata jadi tambah ana kak.

ketiwasan gopah nganti aku ora eling Purwodusina. Lah kaya ngeten iku jenenge sampeyan kurang prihatin, kurang prayitna, kalah kalih budine wanita. Wah, kelangan lacak kok. Yo. Aku ngulmangsane keseluruhan tumindakku kok. Tak tututane kaya-kaya durung adoh kok.

0: anakku ngger, anakku.
1: Bratajaya, Bratajaya tujune ngger, kowe bisa. Nendake kekarepane para denawa. Iya, biyung, antuk pamujimu ya mung. Siki mengko yen to buta-buta wis padha eling mesti bakal bujung-bujung aku karo kowe biyung. Wis ayo ngger. Ora ketang mentrusuk-mentrusuk panjing jenengan. Aja nganti kejenangan karo para buta mau ya ngger. Iya ayo biyung tak derekake nanging alon-alon wae ya biyung.

Puro yang mongso madya raras rinaras gati ning kondo kudup medakat ya kedeping kenyoti nari kromo karono karunotan karenan runtunan panjraing siti tidem pernan pernaweng triloko taman condro kironorumi indah angalilo pinar baweng suryo ratri sinawung kita aning berah monengkang kapat haning sih dupiwa jemuki tengah yang jalu dening wonten sameting kondo nari kosmono wanci newus goro-goro.

Prige. Apik tenan, tekse tanggung jawab. Nih yo, api kok tanggung jawab kok kae tetep ajek ora ana undakane. Ajek ngono yo undakan. Njaluk undakan, njaluk Kang Cipto Garing. Kepiye? Wah. Iki nek Kang Cipto Garing ora tak undang ngono yo. Marai ora gayeng. Wah. Saiki kok ketok le bresek. Bareng karo sak teploke karo sing keri iki kok rada. Rada gayeng, rada resik. Apa sawene entuk gandengan karo grobokan iki apa ya? Wangune kok ngonoane ya bola-bali iki mung karep apa pimpinane ya. Ya, coba Kang Garing tak undange karo serpegedhok meneh alon-alon. Monggo, Mas.

0: Wah, iki mau lagumu apa truk?
1: Dindang Semarang.
0: Senggane apa kowe mau? Oeng, oeng. Sing batuke Wiraswara, telapak jaran tatu miring. Oh, telapak jaran iki tatune miring ya?
1: Ha iya. Nek ora miring dudu jaran kuwi. Telapake Bagong.
0: Oh, iya ya. Gajah. Aku tak sing gawe parikat sing bacutke kanca Wiraswara.
1: Piye?
0: Oeng oeng nyolong bengi.
1: Lho nyolong bengi iki maling.
0: Oh iya.

0: jari pitik. Oeng oeng. Ada saoto kuwi angkring.
1: Iya.
0: Apik tenan jenenge Dindang Semarang nggih tenan. Ayo. Lah. Kaya ngapa bunga yang hatiku tanpa upama bareng kowe ya wis. Toto-toto wis nyaket dagong ya ngono. Beh, nadyan ngereke Ndara Permati sing lagi susah. Perkara wong susah ben susah. Nek Ndara Permati ngono pancen dasare duwe gegayuhan. Anek aku karo kowe kan duwe gegayuhan apa ta upamane ya coba. Seprana tekaning seprene ya. Ora ning kaundhane meneh. Lah karo dene awake arep gayo apa? Ora coba. Pamane, kowe kan kepengin dadi pegawai sing dhuwur. Kok nyatane biyen ora sekolah. Ora duwe ijazah, arep ngopo? Ora perlu meri, Truk. Wis apa profesine iki ditekuni?
1: Ngono. Ya pancen bener.
0: Malah sak bisa-bisa mandiri. Aja gawe repot ning pamarintah. Aja gawe repot ning negara. Lho, wong kang gelem budidaya makan ya ora perlu gagah sing muluk-muluk. Apa kabisane dipupuk ditenani wah wis kena kanggo cagak urip
1: ya pancen ya ngono
0: coba saiki pupukane wektu sing prayoga to aku tak nembang
1: kowe arep nembang apa
0: wah bola bali aku nek bangsa tetembangan nek aku nek ora cara lawas kok ora seneng mergane dicocokake karo aku ki wong kuno
1: ya
0: aku ki nembang cara saiki ki yo ngerti ning rasaku ki aku kok ora gelem mergane dicocokake karo umurku seumur-umuran kaya aku iki patute ku yo kudune tembang sing lawas-lawas sing klasik-klasik amane dandang kula tut panggung sak piturute kuwi kuwi seneng aku
1: ibarate padha karo panganan rek lho
0: makane rasa ki padha karo makane lambe ya kudu dicundhukake nek kaya kowe iku upama panganan ya panganan sing klasik upamane
1: upamane ya sauto kaya to jangan lodeh jangan bobor ngono kuwi
0: rawone grafike urung teko ya truk
1: urung nek kaya garing kuwi
0: jadi manut karo keumuran
1: Alek kaya aku ngene iki wis rada-rada modern. Kaya to paman

0: Kenapa tok kaya tunggale terus? Ah iya, kuwi jenenge diukur karo selera pangan. Wis, saiki perkara gendhing.
1: Ya.
0: Arep gendhing apa? Ya kuwi mau, seneng aku klasik meneh.
1: Ya kena.
0: Saiki nembang sing apik. Neng neng neng, neng nong nong nong. Cacat lho. Aku tak kepengin mijil-mijil ketoprak slendro patete songo.
1: Mijil ketoprak slendro patete songo.
0: Nek umume kuwi pelok 6. Lah ra umume.
1: Ha iya.
0: Aku njaluk sing ra umum kok. Nek guru umum lumrah ngono ae. Kapan? Nek slendro songo pancen cengkoke rada agak.
1: Saiki sing muni sapa?
0: Saiki aku njaluk cengkok Sragen.
1: Oh ya,
0: cengkok Sragen. Cengkok Sragen. Diajar kaya apa?
1: Bos saiki dirungokake. Ngati-ati cengkoke rada gawat ana jangel. Kanca-kanca wiraswara nyenggaki. Mangga.

0: Wis engkok ketoprak tenan biyen.
1: Iya. Ha apik kuwi. Yo ikan. Ya. Yeah. Maka

0: iki mau lagumu mijil ketoprakan.
1: Mijil ketoprakan Slendro Patete Songo.
0: Ah, saiki aku lagu sing modern. Lagu sing modern. Coba saiki aku tak nyuwun lagu sing judule sepele.
1: Lagu apa?
0: Getuk.
1: Hah?
0: Getuk.
1: Getuk.
0: Heeh.
1: Wis sing rada apik ngono lho, truk lek getuk kuwi lho. Apa bolu-bolu ngono lho. Getuk. Wah. Sing penting warek trawet. Apa bolune mesti titik. Apa lek getuk sing tak tetel karo madet. Ora ngrasake getuk-getuk abang gula Jawa kaya kambil. Wah, jajos. Le mangan esuk-esuk wedange teh kental gula batu. Wah, jan mat rek. Apa ya weh tenan.
0: Jajal. Aku getuk ben digarap karo kanca-kanca.
1: Yah, jajal kaya apa bukane?
0: Bukane saka Saron.
1: Oh, Saron.
0: Heeh, Saron. Engko suwe ya suwuk gropak kaya adat sabene kae.
1: Oh ya. Ora suwuk aset,
0: ora. Suwe suwuk gropak. Nah, tadi garape mung siji-siji.
1: Ya, jajal kaya apa? Getuk dados

0: ujian. Seneng aku terus.
1: Ye.
0: Lagune apa iki mau?
1: Iki ndeke sapa?
0: Pas. Iki ndeke sapa?
1: Heeh.
0: Kok ya iso kok? Aku takon. Karo sapa Ibu Paranggono? Coba tak tekon mau nek.
1: Ya.
0: Irung bangir weke sapa?
2: Irung bangir diadu wekmu.
0: Dekmu kong, dekmu. Ujuh. Lampi tipis.

0: Sorem bangke anda. Bangke ane, goblok. Bangke ane, wae sapa?
1: Bangke ane, yo duwe mu.
0: Yan. Irung bangir aneng plentinge. Wae sapa? Kuwi duweke Joko. Awang takon kok macem-macem. Nganggo plenting bareng, plenting jomen ora jomen. Pancen kemanisane iki ning kono kuwi ya.
2: Wah. Iki mau jan. Kajeng temenan, lagu iki ndeke sapa?
0: Wah, aku kuwi ora nembak kalah sorot aku. Eh. Bujur deh. Bujur.
2: Ada apa kok?
0: Jaipongan. Jaipong.
2: Oh, jaipongan.
0: Jaipongan. Wah, orang-orang nak malu dangdut kok darani madani kowe. Nek klasik madani gareng. Nek aku garap. Genti, garap. Jaipongan.
2: Jaipongan.
0: Jaipong. Kepiye. Isin aku.
2: Ya, Slendro Papelo.
0: Slendro. Slendro Patek Songo.
2: Ya. Jajan. Arep Jaipong apa?
0: Jaipong. Walang kekek, Tru.
2: Jaipong walang kekek.
0: Walang kekek Jaipong ke. Digarap. Mubat mabut.
2: Pemalat diabot-abot.
0: Walang kekek Jaipongan, walang kekek Tulung Agungan, keri dia walang kekek Sraginan. Dicampur, dicampur.
2: Ya. Jajal. Dibawa nih.
0: Bawa, canting jali. Sing bawa, genduk Aminah.
2: Bah, kacang apa?
0: Ayo, Min. Melek du. Kulek duit.
2: Bagok.
0: Ayo. Melek se. Wah, karek setitik. Yo. Bawa canting jali. Dados.
2: Suarane gregeli rada groyok-groyok.
0: Ye. Ciri khas.
2: Ayo.
1: Man paman paman.
0: Paman patih jamil kasut.
2: Jamil kasut.
1: Wang beda kepala kali.
0: Kok ora pangkalan, Tru?
2: Ora.
0: Aku tahu perlu cakepan mau bedang pangkalan utara. Aku nak cakepan sutre. Dan sebenarnya gak mau cakepan dewe. Kau mana kau buku mah? Kau mana pak kamu cuma gelap. Kau mana tradisi?
2: Oh, mana tak?
0: Mulai tahu nggak?
2: Lundeng.
0: Judulnya Mbak Miko.
2: Aja. Yeah.

0: Cimau, Walang Kekek, campur babur. Caipongane eneng, Jawa Timur yono, Sragenane yo enek. Woi Cimau, tak pikir-pikir sing beda mung takrik kendangane yo rek. Hayan kok. Sing beda mung kendangane nek Walang Kekek mutih lak padha ta, Tru?
1: Iya.
0: Mung kendangane garap beda-beda. Digarap caipongan kena. Digarap kendangan Pulau Kagungan Gonggo Mino kena. Digarap kendangan Badutan Sragen kena. Mung kari nonton royale sing ngendang.
1: Kena. Piye?
0: Nonton keroyalane sing ngendang. Dadi anggere kendangane prigil kok ngono mri royale yo dadi.
1: Apa-apa kan diukur ngono.
0: Ya ora to. Kok kabeh iki sipate ra ming hiburan. Mula nek gawe alasan mate kentekan.
1: Rupamu kaya ngono.
0: Truk.
1: Apa?
0: Ya perkara seneng-seneng ya kenane aja ngantek kedelarung-delarung ah. Wong iki dereke Ndara Permati sing lagi sungkawa. Yep, ngadep sik yep.
1: Oh, ngadep ana ngersane Ndara.
0: Heeh. Yo, Kang, sowan dhisik. Oh, ayo. Kondak napa duka ah. Wong bose lagi susah.
1: Ayo.
0: Yo, kagareng padha tata-tata sowan. Saiki aku nek awake dhewe sowan karo metik ora rondonan.

gebegan raos dukita jroning wana polos ora iki sinebat ing wana tunggul sing jenggelek waksa gumantrang sang langit ulung-ulung armandas ngrawis ndring pekebondotan ori bandil ori sisir nyemah ori kemarung orang kemadok rompiyo-rompiyo anggar buyung yang rarungkutan wosok lan gosok rawi rarawat dan anggrubung kekayo ningas moko kabios itu gugut mowo wiso kan kuhan kateli waktu malih kawi buat rowo-rowo pesatan berjitatin mumput ganggol armilis lintah patet minyak ulo diwil sumawono kegermet neniwasi minawas kubengin koyo katukulan gelagam yang suket polonjono jenajaran gerumbul-gerumbul kegerumbulan sudungeng satu setunggal-tunggal dan kota-tanah tenepi letok oleh jogan jeblok ilas gambul tenempu yang larutok kunggung-kunggung-kunggung bosirung jurang cerung kumur sakron kekayon koyok gerak yang mongso kapat opat kapit sawer ketipu pating rusak rumpung pelayu pelayunya nimbal kekayon kagiat gulau-gulawalan tupi nyarso semua orang gerak panggung yang singok harok rangkangan upaya memangsan.

birujung senggola taupi mbrung hambrung nyrengki dan menjangan dadya bubar pating salebar merak kekejer kekiteng idri kang madhum mulih jeprak arep ya arep ya kena nyongi gresolae sigrak kedadak sentak panggur pahin warakan duduk anak berak temah bubar wik berkak peksunan nyulo ambyaran dikono kegolongan hanggen-gen galiak-galiak kerumbulan gajah ginjarap-ginjarap deduki samyong kintil gading malang-malang dan rajang kepalan temah busak basih abrasah kekayon rebah kepijak kayos udes keos tanpa tilas terasi manjing benawi manuk-manuk patin leber mawuran awan mulat keboyo banjul rowo lan duwang ireng ring-iringan tegal saking rong nisis yung mingis-mingis ngasah hukum yang ketirik nadian kawat keliwat dengan kepati para jenono kusumokan kapari moin jiwo katiti kuali manjing wono polo soro nenggih menikoto warna niro pamat janeng panjowo ingkang kekasih alat yang permati yurat dari Juno yosang danan joyo bagus warna niturko jidio sekti mondro guna pantas tolamun dan yulananging jaga.

berkekuk kekuk kek satu lito me me te loro. Eh, kula niki rangge melu judek ngrasake ndi Gus. Wiwit bidal saking pertapan Saparga dumugi ning tengah wana. Sekelimah kemawon mboten kersa paring dawuh. Gek luput kula niki napa to, Gus? Yen pancen kula niki luput. Kula mang pidana sing cunduk kali kaluputan kula. Napa dasare panjenengan iku pun jelek pun bosen kali Semaran kula. Menawi panjenengan pun boten. Gunan kula suwitani kula tak lunga separan-paran, Gus. Napa dika kali kalepatanipun ing ngabdi nala garing petruk kali Bagong. Upamiyo enten kalepatane nggih kula sing nyuwunke pangapunten. Pancen anak-anak kula niku nek gegojigan nganti kliwat ukur. Kakang Badranaya. Kula wonten dawuh. Sing gedhe pangapuramu kakang wiwit budhal saka pertapan Satwarga nganti tumeka tengahing alas. Ora ana pangandikaku kang sambungan kelawan kakang Badranaya. Ora sapat ngunira darbi kaluputan nanging kakang muhu nganggun ku mikirake bab perkara lelakon ing para kadang Brata Pandhawa. Lampahan yang para Pandhawa kados pundi, Gus? Kakang, sasedane Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewanata, mesine para Pandhawa kang kudran tuk kamulyan Praja Ngastina. Nanging wektu jeneki Praja Ngastina kalenggahan dening Wa Prabu Dhestarata saklengser Wa Prabu Dhestarata ora diparingake kelawan para Pandhawa nanging malah kakang Prabu Kurupati ingkang jumeneng. Nanti Kanjeng Ibu Kunti Talibrata dalasan para kadang Pandhawa pilaur sumingkir saka Praja Ngastina mapan ana pertapan Saptawarga. Kakang, besok kapan para Pandhawa galan tok kamulyan kakang Badranaya.

0: Lah, sak mangke kula nembe ngertos, Gus. Cetane mawon panjenengan niku ngrantes ngersula. Sing mestine Pandhawa niku entuk kamulyan negari mesti wonten ngantos kedarang-darang sugengipun ngantos pilaru wangsul dhumateng pertapan Sapwarga. Ra katon to, Gus? Bener pangandikamu kakang. Lah, saiki ngaten nggih, Gus. Ngrembug perkara kamulyan niku padha mawon ngrembug bab perkara wahyu niku lereke padha. Nek ngrembug bab perkara kamulyan niku sing dirembug ampun kamulyane nanging sing luwih wigati niku malah nggarap wadahe sing ajeng kedunungan kamulyan niku wau. Kamulyan niku langgeng kahanane mboten susah dijongko lan digayuh luwih-luwih digegonto. Candrane kaya maling manjing wis mane Durjana. Maling mlebu omahe maling. Mesti nglimpe, tur sing dilimpe mawon jroning waspada. Mula tan kena kinaya napa. Mulane sing kudu digarap kowe dhisik niku wadahe kamulyan. Reneng wahyu utawa kamulyan iku sipate suci. Wadahe nggih kudu suci luwih dhisik. Kakang Semar, pripun? Sing diarani wadah kang suci kuwi sing kepriye? Sarta kepriye carane hanuceni wadah? Nah, ngaten nggih, Gus. Wadah sing suci niku tegese sing pun boten ketabetan reget. Carane hanuceni kudu awas dateng keprasing pikir utawi cipta. Cipta niku candrane kaya kudu ngerap ing pandengan. Wong sing bisa ngreh kalih obahing cipta niku tegese wong waspada. Cipta sing bisa nenuntun hawa nepsune teka pancandriyane niku tegese wong wicaksana. Waspada ing kawicaksanan niku tegese wong sing pun boten kawisesa kuasaning prabot nanging bisa ngereh prabote. Tinuntun dhateng tulusing budya tembunge neng ning awas lan eling. Neng tegese bisa ngendhek obahing karep kang panrahayu. Ning tegese ninging cipta ampun nganti kergetan jelantahing kanepson. Awas pandhurune raos muhung tumuju dhateng gegeyonganing sedya. Eling tegese gegetring kaso tansah sungkem dhateng kurbaning kawasa. Sirna cipta rasa lan karsa jumeneng heneng ning awas lan eling nggih ing riku niku ndika badhe katar buka sejati ning panedya, Gus.
1: Truk, kerungu, ngetikannya kiai ini, nah, aku ki sok-sok nek, mirengke ngetikannya kiai ini, ini yurumong somarem, lu ini gumunku, nuturi wong liyane digugu, ini nuturi anak-anak ini malah ora digugu.
2: Amarga piyale Semar iki ya wis delalah kok, Tru. Nek nuturi piyayi-piyayi mesti dapik ya apik, kaene nek nuturi anak wis jane ora kalap. Apa tahu kok jeneng anak iki dikandani, aja meneh kok kandani ketemue ora. Aja meneh kok ketemu. Ngragati apa ora. Semar iki kuasane menyita.
1: Dudu anak uang temenan bocah iki.
2: Senengane kok rembugan werna-werna. Aku ki lagi omong penting. Alah. Penting-penting apa padha-padha ngomongi, mboyo anake iki diomongi, dituturi, dipernah-pernahke. Uripe men ora ndoro temata, ngono. Ora. Nek ndoro sing wis ora kurang apa-apa ditata. Apa lu ora mikir apa-apa malah diomongi dapik dikandani dipernah-pernah ke anake sing penyonyo ora digagas. Gareng uripe mbok banjranti ora tau tomboki. nang dalane susah, Semar bingung. Kok ngono diawur dimateni anak kok nesu ya, Tru.
1: Ha iya.
2: Mulane kuwi. Oh, Semar kok jek bapakku tak dol sak payu-payune kok.
1: Weh, bocah ora urus.
2: Meneng ah. Padha
1: nyaru-nyaru wis.
2: Dara.
1: Sak menika ngaten nggih, Gus.
0: Menawi jenengan badhe nggayuh kamulyan sak mangke panjenenganipun ndara kula aturi ngagengaken dharma.
1: Iye,
0: tegese kepriye kakang ngagengaken lelabetan. Menawi cara sak mangke dipun westani tapa ngrame. Tapa ngrame niku petulung kalih sadengah sing njaluk tulung sing karidepan. Ngaten. Ora mawas kuwi apa Narendra apa Brahmana apa wong Sudra Sampali sinten ingkang mundhut senjata pitulung panjenengan kedah rila legawa lair tu sing batin, Gus.

0: Dewa dewaku banju tenaku laruten dewa.
1: Kakang Semar
2: kula
1: sakjerone padha rembugan. Aku kok krungu wong nangis sambat-sambat njaluk tulung. Lolo kare kowe krungu ora? Apa?
2: Eneng wong nangis.
1: Gak kaya tengah ngalah suaranya pancen perno-perno.
2: Luwak kaya tangisnya kaya uang mar. Warap ya nangis apa menenek luwe. Temenan kui. Apa menenek rada duit.
1: Luwak kaya duit ini aja rekare kamu.
2: Mangkerumir. Suantri pun kakong menopo putri.
1: Putri kakak.
2: Petro. Kaget dole. Gula ana saki woteng ning kene. Mang.
1: Ya nek wong nek bangsane lelembut ya rek. Ha iya. Aja sembrono. Gong, dhewe gong kula asprai.
2: Semar kuwi kon goleki nunak-nunuk ya, Mang. Kowe mau sing krungu jare, aku ora krungu.
1: Kaget Petro, sing mbok jangkahmu dole.
2: Gula ana saki woteng ning kene sapa kok dadi sambate kok ora karu-karuan.
1: Iya coba Petro golek ana Petro.
2: Sedika jero.

0: Bareng matur, Gus.
1: Iya, piye, Petru.
0: Menika sampun pinanggi?
1: Wis ketemu.
0: Sampun.
1: Sopo, Petru?
0: Namung kula dereng tekangan. Menika wonten Dayastri Arif, wah. Sesuk tunggal nika mutuk. Apa, Petru? Mutuk. Mutuk iki apa? Mutuk iki ayu. Mas, ayu kok mutuk? Nek kaya pepindhan kok angel dirasake. Menika. Janjenipun wonten wingking menika.
1: Iya, Petru. Kene semingkir. Dadi iki
0: sakit banget eh. Mas, wis ketak akhir mriyen, Paden Ayu? Inggih-inggih iki lho rene sak kendhawu. Ha, tetep. Lagi kaya ngono kok ngantek darang-darang ngene.
1: Mengko to nyai kuwi-kuwi sapa lan apa sababe kok nganti kowe kasang sayana jroning alas
0: kawula lumun inggi Raden menawi padukan kanggo kalian kula kula menika saking padukan Widoro kandhang kula menika semahipun kedeman sagupa kula niki sutya mas tani kula menika nyai sagopi
2: arep ta.
0: Ah, panjenengan niku Nyai Sagopi Harata Marmar. Mar. Wah, nyemelangi ra ulung iki. Pandene kok ngono kok nuturi anak. Pagak mingket kok lali. Eh. Panjenengan pangling kalih kula. Nyajeng manuh pangling-pangling. Terus Pak mau nak bagusi, wis. Napa kok bagusi ora? Bato-bato, Pak. Menapa jenengan dek kok menika kok ora semar? Eh, nggih. Aku lan iki ora semar, kula niki rumiyin tepangane kerokok. Teman sagupa. Tinggi. Lajeng kabaripun terus ndi kerokok? Tasih sugeng menapa?
2: Oh, iki kok.
0: Apa pun sedo ora. Inggih. Pasih sugeng Kyai. Eh, syukur-syukur. Eh. Ha, to kok dikaten mriki niki pripun? Inggih. Lektinipun katemangan Widoro Kandhang menika wonten bebaya iki lurah. Inggih menika kedatengan raseksa saking Sengkapura balanipun Kangsa Dewa. Kangsa Dewa badhe garwa kaliyan anak kula pun Bratajaya. Tapi kalau semantan anak kula boten purun geger katemangan Widoro Kandhang. Duka kabaripun kaki teman sagupa, kula kaliyan anak kula rareng ngadeg lumajar menika. Nuwun sewu Kyai. Ingkang panjenengan sirihaken menika sinten?
2: Ah, niki momongan kula. Nami Ndoro Permadi.
0: Inggih. Inggih kula dipun sumunaken sing coto pitulung to ki lurah. Sepatus ngayomi dumateng kula sak anak kula. Eh, nggih, nggih.
2: Heh, pun pratur lenggah rumiyin. Yai. Heh, mangke kula tak matur iki.
0: Inggih, Yai.
2: Eh, Gus. Lah.
0: Heh, mumpung menika
2: eh wonten wekdal ingkang prayogi tunduk kalian atur kula ngajeng. Menan kedah nindakaken darma lagi wonten mriki menika.
0: Panjenengan kondoro kula aturi suka pitulung dhumateng sedaya ribet ingkang dipun sandhang sadengah titah kalebet Nyai Sagopi menika, Gus.
1: Iya, Kakang. Nyai
0: wonten dawuh.
1: Lajeng mburi kuya apamu.
0: Menika anak kula.
1: Kok meneng wae.
0: Betul-betul, Pak. Lahiran. Apa, Biyum? Udah, kok ngatur ke bekti? Warno we durung kok ngatur ke bekti? Nah, ya, aku dune. Ketemu karo satu, ya, aku ngatur ke bekti. Apa syukur ke tepungan? Aku isin kok, Biyum. Nuan pangapun tenor, adilan aku. Lomen kok nadi, jelingus.
2: Teruk.
0: Kaya punakmu ya, Truk.
2: Punakmu sapa?
0: Anakku sing cilik dhewe kae ra ya persis.
2: anakmu keloren kok. Lha ora ayu terus, bocah rada menjle. Menjle kepiye kowe iki? Wah, tenan. Anakmu sing cilik dhewe tamat-mate saya gedhe kok saya menjle saya ayu. Apa apike tak pek dhewe. Dadi wong ora urus lan kowe. Wo, wis aja kok ngono kowe gong di sini-sini ora.
1: Banjur karepmu kepiye Nyai?
0: Inggih, Raden mau wonten keparing kali. Keparing mau alat patuh kok Raden Permadi. Ngayomi dumateng jasad kula. Kula menika dipun bujung-bujung. Nyaksa saking Sengkapura Permadya balanipun. Prabu Anom Kangsa Dewa. Kula nyuwun pangayoman patuh kok Raden.
1: Kepriye Kakang Semar?
0: Nggih, ndika lampahi Gus, wong tetulung niku mboten enten alane. Cunduk kalian dalipun Ndara Badhe Mupadi Kamulyan. Sak saged-saged kedang ngagengaken dharma. Cunduk kalian atur kula

yen to pancen mangkono Nyai sunggunen sawetara yakso kan bujung to aku mutak tenggalangane inggih ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa upami Raden Semar kan sanono Nyai Sakopi kelawan putra niki Pak Sirna nek para yakso kang ganggu gawe inggih inggih apes-apes lho Gus Lolo garing Petruk lan Bagong tutup aku jan prak

acara tengman kelepas lampai roh sangat agus alat dan pramatika dirakan itu orang pol karing petuk bilang agung pergo arisan ngerotot rawa saking kaki paten sengko puro matakwan penyongkoro yakso pating dongok pating jarat pating jatot panjaya jangkrik mabuk iwi tadrani

0: Matrosan dolopan dolopan permainan jerawar jerawar jenang yokus. Roto Satrio tak takon sopo jeneng ngendi omah sopo jeneng Roto Satrio.
1: Buto buto sopo percikan ngendi dan kamu
0: padu padu. Takon curung semarnya anak prajaga jeneng dongko separat.
1: Prajaga jenenge Buto dongko papan yakso.
0: Tak yen aku buto tutup buto pertua. Aku sing kawulane ratu puri sapa kadipaten sengko pura kawulane Gustiku. Prabana kangsa dewa ketakon kang dadi jenengku Dipya Kala Suksara aranku.
1: Dipya Kala Suksara.
0: Ya. Sapa kang dadi kenasihmu, Gus?

0: ngetutnya ke depan ini terusin tak yang suku kerentegi hati
1: orang kena merajang tari saya nukutu kutu hari, orang kena bacok
0: orang nono gawar kentengkang balik akilakuku
1: silah kutu kaya menongkok kepala
0: tak sampar tak sandung rambutin kutu tak tigas guru nih
1: abu
0: abu arpopo
2: ikut jangkan yang langit kelap-kelap batu lirik ini sangiro risang mawe kandrung sarang katulu
1: terus nanti yang ditanya tim memang kadang untuk mencari manuk belanjang kok pas kapit kalau buntuti lo tak pengen atau barang pedomo cerdak cara tak sampai kepengen kamu contohi kamu lah.

0: Rada jengking teng klinik caene.
1: Kakang Semar.
0: Aku lho.
1: Yen panjenengan kula. Ora wajib. Ditulung yen to patrape kaya mengkono aja menek kok ngaturake panarimu. Arep bukan wae ora gelem, malah ninggalake aku persasat ngilani dadaku nyandi playune Nyai Sabu lan Broto Cilik tak tututi kakang.

Gendeng gegandingan kantane kaya kinaris urut kendhit ing langit linggak-linggok rumaya lelungit dan lam-lam lamun mulat meko petakan hamayungi. Ciblat wetan wono pejaten imbang kinen pesardinan sisih lair winates tegam yang aren-aren manglung mangidul mungkang jurang anjok samudra. Peksi-peksi gumyak mamuran pating sarwet cacari wis nguceh mencok ing kekayon. Sinau kumari cek suara pancuran lamun lancin jaksa gaduk yang paning api na jalan tayan yang sang doang arko dahat pating galep biar sumarin koyo guru jugan nenggih lambungin gunung ingriku wonten kukus kumendengan gondo menyanalatus garu loso molo tondo padepu aning belah molo kanget denang asromo lahing pun ditopun iku yang kami nulis teng kami sinanggit puleting bosotan asal kejawi amung pertapan nguntoro nadinggi giri sekar yang gunung kembang asraman yang poro santri manguyu janggan indung-indung ulu guntung wismo-wismo winangun sandi tinundo tundanut ndek during pasiten ayon sirap sesirapan tinu waca gak silo kartiko tinanting silo praboto tinantik resi sembujom yang bromondali ingkang kuateke kawal mulak prahoro lesus matjan yang padukuan monten wawangunan ketingaman jilo sarwi teguh santoso birowo tuhu puniko talengganiro sang brahmono linangkung ingkang peparap sang begawan pat monobo kita gentur tapane mateng sama diri sidik paning alih turta katarima ing dewa pranula pantes to lamun keh para satriya ingkang sami tetikuni sekawri sang wiku dibya lasintul ingkang kepareng tinimbalan mangarsa punika to warnanipun ingkang putra siswa Satrio Widoro Kandang Arab Den Noroyono Sang Bagus Wan Ngarsaring Sang Dwijo Lenggah Maguku Susilastowo Madono Tumungko Nyayah Konjeming Pantolo

0: Narayana. Mungkin ana ning balang iki kadhawu apa? Kajaba saka iku nggih. Samengko sira sunjarawani Narayana. Sejatine sira iku dudu anake Demang Sagupa. Nanging sira kuluk Narayana mono atmajaning Narendra Mandura Prabu Basudewa. Lho. Lajeng nalaripun kados pundi Prembat teka kula sak mangke mapan wonten Widara Kandhang. Critane mengkene nggih. Narendra Mandura Prabu Basudewa iku kagungan garwa cacah ana 3. Kang pembarep silih Dewi Amirah, kang angka 2 Dewi Rohini. Dene kang ragil Dewi Badrasini. Dewi Amirah ora langgeng nggone ngladosi sinuwun Mandura jalaran. Cidra resmi dening Ratu Buta saka negara Guwarga kang aran Prabu Gorawangsa nganti patutan siji aran Raden Kangsa. Ya kang saiki dadi Pangeran Pati Mandura kae. Oh, dados Kangsa Dewa menika sejatosipun sanes putra Mandura Premban. Dudu nggih dudu. Malah Kangsa kae trubusane mungsuh anak Ratu Guwarga. Nanging merga sekti mandra kuna mula Prabu Basudewa kepeksa kalah Prabawa banjur gelem ngaku putra. Raja Allah. Ngapun to kawontenanipun? Lajeng putra Narendra Mandura ingkang sah menika sinten? Kami cilik saka Dewi Arahini, bocah gundang kasih. Yaiku Kang Masmu Kakrasana lan kowe Narayana. Dene Dewi Badra sini peputra putri ya adimu lara ireng kae. Dadi pancene putra Mandura kang saiku ya sira bocah telu Kakrasana, Narayana lan Nara Ireng. Masal. Ya jagat Dewa Batara. Lah sak mangke Prembat. Nuwun sewu. Menawi Udawa menika anakipun sinten? Udawa kae ya putra Prabu Basudewa. Nanging patutan saka Nyai Sagopi. Jaman ingkang Rama isih dijaka. Mongko Sagopi biyen abdi dalem pesinden kraton Mandura. Witing Trisno jalaran saka Kulina. Banjur lahir si Udawa kuwi. Dadi umure Udawa kae malah luwih tuwa tinimbang kowe sak sedulur. Oh, menawi ngaten kula kedangaken menawi kaliyan Udawa. Iya, kae kepernah kakangmu tunggal Rama nanging siji bu. Mula kula jeneng sira sakadang mapan ana Widara Kandhang. Mono sejatine dumunung dititipake dening wong atuwamu Sri Basudewa marang Demang Sagupa. Sebab kahanan kraton Mandura wektu iki lagi gawat kaliwat ya mergo saka kurjane Kangkara Kangsa Dewa. Sawadya balane. Nanging satnadyan mangkono wengkir yektine lelakon iki malah dadi sono kang pratitis yaiku sira sakadang padha gladi kasampurnan nglairan batin. Rene samengko wis paripurna sunarasira wis cukup nyakup ing reh kasatriyan mulo nggir aja kesuwen ana ing pertapan Untara Nadi kene. Jeneng sira enggal Sun Tundung Bali golek ana kadang muka Kakrasana yen ketemu enggal kantinen bebarengan mitulungi kasangsarane Kang Rama sirnakno Kangsa Dewa sak balane. Kawulan muni gedhaken jika ngestaken dhawuh Prembat namung nyuwun pangapunten mbok bilih. Kula dipun keparengaken matur.
1: Iya.
0: Matur apa? Mugi sampun tanggal-tanggal anggen jangan dikoparing piwulang dumateng kula. Kok tasih wonten ingkang dereng kaparingaken menika badhe ngengehi sinten Prembat?
1: Mira dalah. Langkit temen panggrahe tamu Narayana.
0: Iya ta iya. Pun bapa ora silak, pancen isih ana gegebengan kang durung sun paringake. Yaiku kawicaksanan ngerti sak durunge winarah. Iki uga bakal sun wulangake nanging ana pitukane apa sira sagung leksanane. Oh sagah Prembat, sagah. Pitukane manjar bae kok nggih. Kawicaksanan kang sun regem iki nunggal jati kelawan uripku. Dadi supaya bisa sun paringake marang sira, carane aku kudu kok patene dhisik. Mengko yen aku wis mati muli uripku sakmutih nunggal karo kowe, la ing kono kawicaksananku uga manitis marang kowe nggih Narayana.
2: Nyoto laruto saking budha sang kuru-kulo yang panamu tuso santri.
0: Aduh, Prembat, Prembat, jimat kepunden kulo. Dosa menawa
1: menapa ingkang kula sandang menawi kula ngantos sumantaka Perjaya Paduka guru kula. Penemban, kula mboten sagah penemban, kula mboten mentara nyedani Paduka. Mboten nampi kawicaksanan nggih sampun. Kula sampun trimah bapa. Narayana. Satriya ngono aja sok oncat saka kesaguhan. Ing arep kowe wis matur saguh mujudi pitukon. Lah kok jebul tinemune ora nyata. Aja ya ngira aja kaya mengkono. Mundhak kulina nyelet ucapan wis karyos, ngucemake wadana. Turtonane kuluk, bapak niku iki wis tak karepake dadi pitukul saka karepku dhewe. Dene kowe mung minangka lantaran. Wis nggir, cepanen dayane nolo hakni. Pun bapa untapno patiku srana geni panasing ati. Kowe iki. Iki penemban. Nadyan kanthi awrat sedhikane saken jawab patiku mboten nangkung kula namung sadar nindakaken wajib penemban.

tak datari kaya teman kono. Raden Rayana biasa cakep saluku tunggal nutupi baban mawa songo. Ana swara gapan rinungu ana rupa pankadulu mandeng utahe branep acipane buswa. Jek to sik panmu sirna kang kali karo sekali ngling kang gapan petepi yaiku tapa tatai bangsuk semo. Jeneng pentronge kalbu pambukan warana talen saking lalat liyeping aluyuk. Jagat ageng alit musik rumput kari sak mrica blubut. Ngentosi kepase kewo bau to. Kota Katarito tegasing panis nyempani subroko Katarimo paming pari sang Narayana. Pada sak narikono gelisah konang mikir saking dodo meletik kamarutan tok nade batyo daunung murup mubasak lumbung bandung ngobar sang Patmanaba batyo mukso sak regane sang wiku itaring sang Patmanaba wonten cahya biru mayat sumalorot saking dirgantel manjing hanggalira sang Narayana nenggewau maharsi Patmanaba wis manitis mring Raden Narayana.

0: kowe munggah sanggar tamu dan mripatmu pendirangan sajak gugup pengen ngopo? Anu. Kobong. Cek kobongan ngendi? Lho, kene ngono kok sanggare kobong ayo mlayu. Hus. Iki kepiye to? Kowe iki mulai audisi wong tangi turu, urung genep kanca driyane ngono kok matur. Lah apa ana? Ora patut banget. Kok ora ana apa-apa kok banyak dhewe sing kobong ki apane? Apa kok banyak dhewe sing kobong ki apane? Kena ora ana apa-apa ngene kok jare umek karepe dhewe. Ana ora apa-apa ana. Ora ini ngatek bitu-bitu. Ora mangsane iki gek kepiye?
1: Walah dalah. Apa aku iki mau ngimpi ya? Ning tenan iki Narayana. Aku mau weruh geni mubal-mubal ngobong sanggar pamujan iki. Mula aku banjur mlayu mrene. Karepku karep tetulung ngono lah kok malah jebul ora ana apa-apa, Pak. Kewirangan aku. Ya padure wong kisinan kaya kowe kuwi. Wong ora ning apa-apa kok dadi banyak iki karepe dhewe. Wong kowe nek kewirangan kuwi ana apa ya ngantuk kuwi wis ngajak lelungan kowe iki wis ngekeki biaya. Tekan gone gur kon ngrewangi melek kok sida. Aduh. Ki gawe amuk ki ngopo kok ngono andene kok ganyu amuk kok dhuwur men. Ora coba. Mulai belajarnya mau sisi gemereneng. Pokok melek ora tahu. Teko-teko belek turu tangi geragapan malah judek-judeknya sing melek. Oh alah. Dawa. Iya, bojo gawe sing ah. Ning tenan aku mau ora ngantuk kok weruh ana geni mubah-mubah iki mau janjane geni apa? Kakang Udawa. Kae mau jenenge geni panas sing ati utawa nolohakni kang kanggo srana nguntapake sedane sangat dipenemban Begawan Padmanaba. Lho. Pak Guru wis sedo. Kowe yo narik kok kowe weruh geni murup mau. Waduh. Dari panjenengane wis sedo. Wis, waduh ketiwasan. Gagal.
2: Ngopo?
1: Wah, skripsiku durung rampung.
0: Dapur kok kaya kentongan skripsi barang.

Wela terus. Piye awakku iki? Tuku golek titel piye iki? Oh wis ora karu-karuan. Kakang Udawa. Apa Naryana? Ini lho. Wis rega rasane atiku, saiki wis buntas nggonku nguras kawe Bapak Guru Padmanaba. Malah nganti sugenge sang wiku pisan manitis marang aku. Kejaba kawruh werna-werna, aku uga kaparingan senjata cakra Sekar Jayaksuma panah Kyai Kesawa, Aji Bala Srewu lan uga kawicaksanan ngerti sadurunge winarah. Nek ngono, wis saiki awas banget. Lho, awas banget. Tenan. Ngerti sadurunge winarah. Nek panjenengan ngerti sadurunge winarah, ayo. Sok ben metune pira.

0: sumpah mbok ora iso hasilmu pirang-pirang bengi iki ora bakal entukan kowe. Ngono kok kok ngrembug mbok yo wis trimo.
1: Sirku tanggo tambahin kam. Wo.
0: Saiki ngene. Tak kandhani yo Udawa.
1: Yo piye?
0: Nek pancen kowe kepengin takon, aja takon sing werna-werna, takon sing becik. Mengko tak wang suli, aja takon bakuwi, aku mau aku.
1: Yo, nek panjenengan aku arep takon sing wigati, yo takono. Nek pancen kowe dadi wong awas, coba batangen nasibku. Aku besok nyambut gaweku dadi apa, ora coba batangen.
0: Udawa, kowe iki besok bakale dadi patih.
1: Iya.
0: Lho, ramah itu to.
1: Ngenyek. Gimana dodo?
0: Sekolah wira tutup kok jadi patih, patih ketoprak kok. Lho percaya ya karepmu ora ya sak karepmu kowe iki tak kandhani ya. Kakang Mas Kokrasana, aku lan Nara Ireng. Kowe jebule dudu anake Bapa Demang.
1: Dudu anake Bapa Demang sagopo?
0: Dudu.
1: Lah anake sapa?
0: Wah, saiki Udawa omongane kok rada beda karo adate. Tak kandhani. Kang Mas Kokrasana, aku lawan Ora-ora Ireng. Kuwi putrane sinuwun Mandura Prabu Basudewa. Mula ora jeneng aneh yen sing ing besuke aku iki bakal nampa kamukten jumeneng Narendra. Lah kagawa gedhe. Pelabuhanku ngono.
1: Oh, ngono ta
0: iya.
1: Lah. Nek ngono dadi kowe kuwi putra ratu.
0: Aku iki putra ratu.
1: Aduh, Raden, Raden. Dimaksud sembahanku lho, Raden.
0: Kowe iki ngopo kok njopro iki?
1: Wah, mboten nyono pilih patuko menika sesembahanku lho, Raden. Nyuwun pangapunten. Mateng jeneng ndika, Raden.
0: Kowe iki ngopo tong jeneng dadak ngopo adat iki ngopo? Ayo ngatek.
1: Mboten. Patuko menika sesembahanku lho.
0: Iya, ning kowe iki aja kaya ngono. Kowe iki tak kandhani, kowe iki ya putra ratu.
1: Ratu Medayin.
0: Lho, apalah. Kowe iki ya putra ratu, kowe iki tunggalku.
1: Ora percaya.
0: Udawa, kowe tak kandhani ya. Jaman Biyung Sagopi isih prawan. Wis suwita ing kraton Mandura dadi abdi dalem Swarawati. Dasar isih enom, rupane becik tur suarane ya luwung. Mula ora aneh yen kinasih dening Kanjeng Rama Prabu Basudewa asring ditimbali jeneng yang kedaton kadawan terpen mocopat. Sinambi kon meteki
1: jroning sepi marganing lali. Suwe-suwe meteng.
0: Yo pancen bener.
1: Terus
0: tak bajure tang lair yo kowe kuwi.
1: Dadene ngaten menika kula menika putra ratu ning ibu kula sindhek. Lagi dalem.
0: Lah yo kaya ngono ku sejarahe.
1: Ngono.
0: Lah, mula bareng ae sagopi kuwi wis bobot diterimaake marang juru gama tukang ngopeni jaran. Jenenge Demang Sagupa. Terus karo diparingi lan ditomboki bumi Widara Kandhang. Kisah kok Dewi Sudha eneng kono sinambi ngenteni lairé jabang bayi sing dikandhut Nyai Sagopi. Terus lair tenan ya metune kowe kuwi rek ngono.
1: Nggih, badhe kados pundi nggih mawon. Kula tetep ngaosi jenandika. Raden.
0: Ah, ning aja ngono to, aku malah ora kepenak. Wis tok oleh adate bae.
1: Nggih. Kula menika kepengin saged ngluhuraken asma paduka.
0: Malah kowe iki aja kaya ngono ndak ketarani. Ayo ngajek.
1: Lah wis nek panjenengan karepku ki ngajeni lho Narayana. Ya nek panjenengan ngono aku wis ngerti apa sing mbok karepake. Ya muga-muga nek panjenengan ngono ya aja lali besok karo aku.
0: Wis to. Kakang Udawa. Ya yen aku iki dadi ratu kowe pati, ye yen aku iki dadi pendhita kowe cantrike.
1: Yen kowe bose aku buruwe. Bose diaku aku mung bangsa batur ora to kuwi.
0: Yo ora kok terus ngono to Udawa. Butuhe aku karo Prasetyo janji, Kakang Udawa. Kowe karo aku tetep wae nyawiji jalaran. Aku eling marang lelabuhmu. Gedhe lelabuhmu marang aku ketitik aku

0: Rasan noroyo nunggu mah kilurah
1: utuh.
0: Engkang tansah tepuntat. Pocap, sini kita ingat jalan maksono orang koyok kang ono. Lengkaing gunung, rewo toko nengke, sang toko rosono. Engkang nempeng samat di marat ini pemitose, bukan yang dewo.

Cikro Patrak Yoko Sanat Dimudro Aboyo Nenggih Arat Enko Krosono Hangesti Urupin Budira Hayu Sinatan Angening Akan Cipo Meminta Sih Nugraning Dewa Sinerupa Mesuning Cipto Rasa Kaso Manungga Ketunggalan Kumalawunging Rasa Jati Temah Bijil Boyo Pengari Bawa Geter Sini Dikoro Mumbul Ingawiat Ono Gak Ono Cuma Orot Saking Diri Kantoro

Ana sit arep kaing pawon langgeng titahulun nggir kula. Apa rasane jaget kula ning teng prapa? Nyuwun pangapunten. Patuko mripo bansanipun menapa tepaneh sanget kawontenanipun busana mati krembyak terus saged ngambah Jumantara. Mulanira kula kok rasane kula niki dewa. Oh, dewa. Iya nggir. Kula niki Jawata Swarga ta ana wisik ulun. Sanjwang Hathara Brahma. Ya Sanjwang Hathri ya Hathara Brahma. Oh. Menawi mekaten kula katuraken sumengkeng karang sekti kula kunjuk kumpul. Saha kula nyuwun pangapunten sabab katemben menika kula puning wujuding dewa. Ya nggir, kula dadi apa? Jalaran jeneng kita pancen

murupi cembah kita suruh bokir anda tak kelekan penggalih yang salah jengi pun kulun juga dapun terikat pas menopot gini patuh pop kulun kemarin marpek yang gen kulun mesubro atau wonten yang ngerewoto komeriki kulun kulun rawulun yang kini iki dumulu ngemban jawah yang barang isang juang kiri noto kini matah daki nugro marang jeneng kita sabab sulun yang panjumun kita yang kangen nambaran genturing topo broto wos dikeparang aki jeneng sang juang gagat kiri pati beri pukulun bingah rawsi manah pulok pulun dini panjumun ulo sepadus ulo kaparingan sanjo topi andeling kewu tuwin guna pangawikan arinten dalu menika ingkang kula suwun bulun ya ulun ora bakal kabutan ora waspadakno ulun paring nugraha kae ana wujuding pacaka yen pancen sira bisa ngluwat wujuding pacaka ya iku margane sira bakal antuk pusaka ingkang ampuh nggih sedika misalkan dawuh patuko pukulun

dasar kang nangke sigro rinuket ponang tasoko narko semono sang kokrasana wis kagubeting naga janggane ro pinulet ing petit kaya pedhut-pedhuta sakan sang kokrasana narko semono sigro ngetok kegiatan ponang tasoko sigro kaprawasa kautir gulune kita saking panduling meriku wonten pusaka kekalih ingkang nampi wonten astan rokanan kiring

Cicalem pun nang pasoko menika wonten pusaka kekalih ingkang kedhipun kula dereng nate mangertosi. Kulup sakrasana. Sumrupa pusaka loro iku mau ingkang aran Kyai Triguro lan Kyai Nenggolo. Triguro utawi Nenggolo, ya Triguro ya sinebut Augoro. Iki kena kanggo pamulain satru sekti pepasat ditamake gunung jugruk sekolah asat menungso lebur tumpur tanpa dadi. Iki bakal tak panjing aku ono epe-epe iro kanan kiring pusaka loro mau. Diri siro mungkar ono cipto siro khusus epe-epe iro kanan kiring opo ciptan iro siro kepingin Nenggolo maka metu Nenggolo, siro kepingin Triguro maka metu Triguro. Mekaten pukulun, iya gitu. Sapa mana kuluk? Puluhan iro. Siro iku mau dudu putra Demang Sagupa. Nanging yektiri siro iku mau putra Narendra Manjura Prabu Basudewa. Lho. Kok mekaten? Iya. Siro iku mau dinairake saka ibu niro. Siro mijil gundang kasih. Siro kawan Sinarayana. Miji saka ibumu Dewi Arahini. Oh mekaten. Iya. Banjur ibumu Badra sini nglairake ya kuwi kadangmu si Roro Ireng. Lah lajeng menawi kangsa dewa iku mau mijil saka ibumu Dewi Amirah. Nanging Amirah mau dinidol resmi dening Narendra Guwarga Prabu Gorawangsa. Dadi tetane mono. Kangsa iku dudu putra Narendra Mandra nanging kukulane musuh trubusaning satru. Putra Prabu Basudewa kangsa resmi ku ora liya mung Kakrasana Narayana lan Bratadaya ya Rara Ireng. Panglawendriya mangku mangun kung. Kaluwan remang lerwena tanpa kaning. Aduh pukulun, simat sembahan kulo pukulun padang keterawangan raus yang mana kulo. Kulo kami kunggir, jadi pusok peki mau gunan memayu hayu dan jagat madangake. Rewet renteng yang pro, cuman guru enggak boleh ono, katangu si Narayana jangan petarengan. Nentermake pro, cuman guru tumuli suruh enggak ngadep ono ngesan wong atuan lo Prabu Basudewa. Dari mulai titul mengatakan, utah baik berkah panes tubuh kulo, lalu saya tak petakali ngir, pokrosono.

0: Bueno, yo no.
1: Una gana.
0: Sóc el que t'hi
1: Vingui. Què se sap, puro, puro?
0: Luego es paran, paran.
1: No tingui.
0: Però jo no.
1: Wong lelungan kuwi entuk-entuk amu kuwi apa yen blayangan kaya kuwi-kuwi,
0: hm? Ora yo no.
1: Boyo kuwi kuwi ndang merdiya enggak toto-toto-towo. Iki ndang nutuwa uripmu. Kowe kira nang iki kancamu mung karo Udawa. Udawa iki wong bodho. Kowe nganti karo Udawa iki ora ana gunane.
0: Lah, lah apa to? Ora apa-apa malah katut ngarah dan memang melu isi dora kebenderan.
1: Inggih, nyuwun pangapunten Kang Mas. Kanggo pilih kisah kula menika inggih anut laku jantraning manah kula. Nuwun sewu. Kula kali Kang Mas kok krasa menika pancen benten-benten. Iki kajenganipun dados pendhidhikan nggih boten menang lepataken kalian kula.
0: Ini beda kok kerasa nolono karo nolono ini belayangan itu manjan bisa beda
1: lagi benten kok pancen kekarpani dewi-dewi ini buatan kados penjenengan
0: dasari bubarin untuk Nugroho bar ketemu karo dewa
1: terus untuk musoko aja terus nyaman sedulur terus sulap wush
0: celometan kok gue ngerti
1: lu lah ini apa pembuatan jangan bibar nampi Nugroho menapa mboten?
0: Ya pancen bener.
1: Panjenengan pinanggih kaliyan dewa saking kayangan Ngagodawana naminipun Bathara Brawa panjenengan pun paringi pusaka kali. Naminipun Nenggala kaliyan Trigora Jalugora. Mapan wonten epek-epek panjenengan kanan kiring cobi kados menapa kula kepengin ningali.
0: Lah edan bocah iki.
1: Aku apa ngerti? Hanya tas mawon.
0: Haha. Cengengesan kuwi. Ora. Loro yo no.
1: Kok kowe ngerti ta iki coba bisa mangke. Monggo kula kepengin ngertos kados menapa.
0: Weh, bocah iki dandran yo tak duduhi ya.

0: cocok apa ora Kakang Budawa?
1: Wah. Andene kaya ngono kon mbethek sok malam kemis kok ora gelem.
0: Mbok wis ajane kok mung kuwi ae sing dirembug kok to.
1: Wah, kok ya cocok tenan to Narayana, Narayana.
0: Lah iya. Nggih. Niku ora keparingipun pukulan sang Jiman Pat. Para Brama nggih mboten?
1: Iya, pancen bener.
0: Lah nggih. Panjenengan kula Roro Ireng menika sanes putranipun Demang Sagupa. Nanging putra Prabu Basudewa Narendra Mandura. Nggih mboten?
1: Heeh,
0: anggi. Panjenengan kadhawuhan memayu hanyuning jagat nggih menika kanthi nentremaken negari Mandura nyirnakaken Kangsa Dewa. Nggih ngaten napa mboten?
1: Lah edan ulik.
0: Awas men to Narayana. Lha iki kados ngaten menika pikantukipun tiyang blayangan menika ngaten menika. Nggih menika yang sanes mestani kula menika kluyuran blayangan sing tanpa tanja. Nanging nyatanipun kula menika nggih gadahi panjangka piyambak. Nyatanipun kula sampun kepareng.
1: Wah, iya, iya. Syukur-syukur cilik panjenengan dhewe kawas kitan Kang Rinuwih. Lah terus
0: kowe iki entuk-entukmu apa Narayana?
1: Kang Rinuwih. Lah terus
0: kowe iki entuk-entukmu apa Narayana? Kowe duwe kawas kitan kaya ngono apa ya mung cukup pas kita? Ora duwe andel kita ya rene.
2: Lho, gadahke mawon.
1: Monggo, patuh mriksani. Nah, menika.
0: Menika awon-awon nggih peparinganing Jawata.
1: Gamane kaya encek.
0: Lho. Ingkang bakan menika boten wujudipun. Ingkang bakan menika ampuhipun.
1: Lah kuwi jenenge apa?
0: Menika senjata cakra.
1: Lah sing wujude kembang kuwi?
0: Menika kembang Wijaya Kesuma.

0: karo kakang Narayana kok kebanget entuk ora mesake sedulur. Kakang kowe ora bali-bali kakang geger Widoro Kandhang. Tak pungkurmu aku dioyak-oyak buta, kaping pindho aku dioyak-oyak wong bagus.
1: Lho. Sopo sing oyak-oyak kowe?
0: Kae kakang eling sing oyak-oyak aku.

0: Bagi sopo?
1: Kula niki Semar.
0: Semar?
1: Nggih.
0: Apa sebabe kowe mambengi karo aku?
1: Mangkir piye? Panjenengan mangke menawi ngantos bondo yudha kaliyan momongan kula. Merangi tangan landesan dengkul.
0: Kok mengkono?
1: Nggih, jalaran iki tesih kadang sampeyan. Iki sedulur sampeyan. Ngaten.
0: Kuwi sapa?
1: Menika Ndara Raden Permadi. Menika putranipun Sumardi Sinuwun Prabu Pandhu ingkang mijil inggih menika saking Dewi Kunti Talibrata. Dewi Kunti menika kadhaipun anem ingkang Rama Prabu Basudewa. Dados panjenengan kali Ndara Permadi niku sedulur nak dulut. Wah, adikku, adikku.

sampai Raden Pakrasana Narayana miwah Endang Brata Jaya kadherek tawan Sang Permadi miwah kula kawan. Kocap ora kaya kang ring glanggang, payu dan adon-adon jago ngalun-alun negari Mandura.

Kan je maken klap, klap aan bord. Lerken in zanger, or ik vaak nou ek aan drum. Maar nu kroosje nog, op de hongse tiwe. Drek je wistom ook een klaggang. Laat maar wat zo zangen, zinnen zang. Nee, jago kasepuan. Jago kasepuan. Iki bocah saka satu argo. Takaran Broto Sino. Wah. Latihan gede jago ngulung, jago godhogan. Aman Prati Mantra. Kula nggih. Nika mungsuh sampeyan. Iye, ngisahaken dawuh. Paman Ugro Sino. Apa bangsa dewa? Supaya ana grengsengku tukang totohan. Totohane apa? Totohane sisan gawe. Bur manuk tekesi kepiye? Aku nok lagi. Kadipaten Sengkapura kawan Raja Guwarga. Timbang ana negara Mandura sak isine, yen jagoku kalah, kukupen Guwarga dalasan Sengkapura. Lagi yen jagomu kalah, Mandura dadi kukupanku. Aku ora wani nglancangi wewenang Narendra Mandura. Wah, wani yo. Negara Mandura tak tombokin nyawaku. Yo, yen to pancen mung Broto Sino mongso bodho semengkira pan.

0: Mati Wontro.
1: Ulo, Mir.
0: Sebenarnya peperangan ini sampai rapun nganti lali nopo-poling pulau narik pesmantet.
1: Iya, minta akan jauh.
0: Sehati-hati, Mati.

antara buceleng buceleng boleh selanat. Broto Seno opo surati bontro. Lewong kue ngalau karo aku besok njaluk pangkat opo keturutan. Iblis lanat parep ngilari dadane Broto Seno yen arep ngukup bumi Mandurayu. Langkah ono pangkene Broto Seno. Ah, kokop ketemu gandul pecah dasmu.

0: itu kata mangkono. Narik kosmono hamil,
1: ni lo Honda Yudo.
0: Nengi jago kasepuan, talan jago kanoman jeje Ria mangewewu ingkang samyaning ali. Wonten ing alun-alun negari Mandura kalebet Raden Kakrasana. Nalika semanten dilur mriksani ngantos nyelak wonten ing blabar kalet janget cinencang ajenging payudan. Mula surati mantra. Dupianing ali wujuding lare buling kang anguk-anguk wonten ing blabar kalet janget cinencang. Ngantos Embriku supe kelawan mengsaipun yang menikosan Brata Sena. Ciguranu blok kelawan

Boten angkat tos sangkane mbirahi sang Kakarsana kinemah ginilut ilut janggane lawan Patih Surate Monto. Kocap, mari kok semono. Sigra mesti pusakane yo mbirahi nenggala nyelorot. Meta saking epek-epek tumancep jajaniro. Surate Monto. Butul warikan pejak kapisanan Surate Monto.

quitten sangro lo yolo tiri sang pong so tiru kekali kali us datan sang ketepa us datan jepok sang arah tempok rosono memak noro yolo kosap nari kosmono awis saking tarin tayro kilura godro noyo yo kilura semak endang broto sudah sigro anak keti umbiadu rosang pong so.

Kongso Dewa. Nganti kedrawasan sang Kongso Dewa aprawasa dewane Asmara. Nganti supe Purwodo Sila sarta datang Anggraita. Kalamun ing mriku wonten ajeng palagan. Kocap kendo

0: sapa iki mau kang mateni Kang Sadewa?
1: Ih. Pesajen ge mawon, kula Raden.
0: Kowe pangling karaku.
1: Ih. Nek boten klentu, jenenge kowe enggak rawuh wonten Widoro Kanindak.
0: Aduh anakku ngger kok krasana. Pun paman Harya Prabu. Kok krasana Narayana Bratajaya. Ayo ayo kula. Tak semana kono ngesal wong atmani karo Kakang Prabu Basudewa sira iku mau putra Narendra. Yang mandurun, ya.

0: putra kungir kok krasana naraya napa dening Roro Ireng. Ono di barat iki ngadawuh Rama.
1: Monten dawuh Rama. Ono dawuh mopo Rama?
0: Sing gedhe pangapuramu yo nggir. Nganti jeneng sira. Tak singkir aku ora widoro kandhange ku mau ora mergo saka kawengisaning pun bapa. Nanging ya mergo saka kawengisane si Kangsa Dewa. Anggone bakal ngrangsang kawibawane ingsun Sumawana karaharjani ro kulub mulane nganti sira tak ungsiake marang widoro kandhang. Nanging kulub wangune Jawata separing petajang katentremaning negara Mandura lumantar kelawan para putra-putra kusmaning praja Mandura kalbu Kakrasana Narayana lan Bratajaya. Lurigi Kanjeng Rama,
1: lurigi
0: Rama. Bratasena, ana dawuh mopo Prabu? Lawan kowe nggih Permadi. Wonten timbalan iki ngadawuh wa. Pun bapa ngaturake panuwun jengger dene. Sira madeg dadi jago.
2: Iya.
0: Lan kowe aja gelo perkara patine surate montor dening kakangmu si Kakrasana.
2: Iya.
0: Mula, muga-muga tunduk kok kekudanganku. Permadi, nggonmu melur meksa katentreman negara Mandura. Besok diwasamu. Muga-muga kelakon jatuh krama kelawan Mbak Yumu si Bratajaya.
2: Kawula nuwun inggih,
0: oh, Prabu. Iya, Prabu. Luwun wonten dawuh. Ayo, janji. Padha ngucapake puji santi marang purbaning Gusti kang akarya jagat. Muga-muga pinardawa kamulyaning para putra-putraku.

Baik, pendengar, baru saja kita ikuti bersama untuk pagi hari ini siaran wayang kulit yang sudah kami siarkan sejak malam kemarin, pendengar. Mudah-mudahan menghibur untuk Anda, pecinta wayang kulit dimanapun Anda berada. Sisa waktu yang tidak banyak untuk pagi hari ini hingga menjelang pukul 6 pagi nanti, pendengar, akan kami hadirkan rangkaian musik religi untuk Anda.

Mu'ab al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan, bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat golongan yang Allah berhak tidak memasukkan mereka ke dalam syurga, bahkan tidak dapat merasakan nikmat yang ada di dalamnya, yaitu peminum khamar, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, kecuali kalau mereka itu mau bertobat. Hadis riwayat Hakim.

Agung Jamiksinga Raja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Ngurah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Ngurah Jelantik Cilagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk agama Islam.

6 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hari ini pendengar, kita akan segera hadirkan untuk Anda buletin berita pagi, rangkuman informasi selama pekan ketiga.

Selamat pagi saudara pendengar. Hari ini hari Minggu 20 September 2026. Kita akan menyajikan rangkuman berita selama sepekan pada minggu ketiga bulan September 2026 yang disusun oleh tim redaksi RRI Jember. Dan pagi hari ini akan dibacakan oleh rekan Hidayat. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu ketiga bulan September 2026 bersama saya, Hidayat. Rangkuman berita sepekan kita awali dengan berita polisi menetapkan warga Kabupaten Situbondo berinisial BT sebagai tersangka atas kasus penembakan kepada seorang nenek. Berdasarkan penelusuran pihak kepolisian setempat, tersangka melukai seorang nenek yang merupakan tetangga tersangka menggunakan senapan angin rakitan untuk berburu babi hutan. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, polisi menetapkan tersangka terhadap BT warga Dusun Campalok, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo yang diduga menyebabkan luka tembak di tangan dan pelipis kiri nenek Saami yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki mengatakan, polisi sudah menaikkan status BT sebagai terlapor menjadi tersangka setelah melakukan gelar perkara.
2: Kasus penembakan, alhamdulillah kami dari Polres Situbondo sudah melaksanakan gelar perkara per hari ini dan meningkatkan status terlapor sebagai tersangka yang dikenakan pasal 474 ayat 1 KUHP yang baru, di mana berbunyi setiap orang karena kealpaannya telah menyebabkan orang lain luka berat.
1: Tersangka hingga saat ini tidak ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka karena ancamannya 3 tahun penjara atau di bawah 5 tahun. Saat ini penyidik kepolisian masih melengkapi berkas acara penyidikan dan belum menyerahkannya ke jaksa. Pendengar, peristiwa terlukanya nenek Saami akibat luka tembak itu terjadi pada Jumat 4 September 2026. Saat itu nenek Saami menyunggi rumput selepas pulang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Tiba-tiba tangan kirinya yang memegangi rumput terkena peluru nyasar tembus hingga ke pelipis kiri antara dahi dan telinga. Saami saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Subandi Jember karena harus menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang. Diinformasikan RRI sebelumnya, BT ditetapkan tersangka karena peluru dari senapan rakitan kaliber 5,5 mm miliknya mengenai lengan kiri Saami hingga tembus ke pelipis kiri. Senapan rakitan itu biasa digunakan oleh BT untuk berburu babi hutan dan monyet. Namun saat itu sasarannya luput dan mengenai tangan kiri dan pelipis nenek Saami. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Program Sekolah Ketahanan Pangan di Kabupaten Bondowoso berhasil membawa inovasi bagi peserta didik, yakni bunga telang diubah menjadi minuman antioksidan herbal alami. Tidak hanya itu, siswa sekolah juga berhasil membuat pewarna makanan buatan berbahan dasar bunga telang yang aman untuk dikonsumsi. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: SMA Negeri 2 Bondowoso mengembangkan bunga telang menjadi minuman herbal bernama Athena atau antioksidan telang Nusantara alami melalui program Sekolah Ketahanan Pangan. Inovasi itu menjadi bagian dari kegiatan kokurikuler yang mendorong siswa memanfaatkan tanaman yang tersedia di lingkungan sekolah menjadi produk kreatif. Kepala SMA Negeri 2 Bondowoso Khalifah Nur Azizah mengatakan, program Sekolah Ketahanan Pangan merupakan program yang diturunkan dari pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Menurutnya, tanaman bunga telang yang di lingkungan sekolah ini cukup banyak sehingga dimanfaatkan dalam kegiatan kokurikuler. Para siswa diminta mencari manfaat bunga telang sekaligus mengembangkan kreativitas dengan mengolahnya menjadi berbagai produk.
4: Produk kita itu kan ada Sekolah Ketahanan Pangan. Ini programnya dari Bapak Presiden turun ke Ibu Gubernur kemudian ke Dinas Provinsi Pendidikan Jawa Timur. Namanya SIKAP, Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan. Nanti bisa dilihat SIKAP kita apa saja. Salah satunya adalah bunga telang. Nah, bunga telang ini, karena apa bunganya itu cukup, Mbak? Mbak Ucak, banyak. Nah, itu kalau nggak kita manfaatkan kan emang. Maka ada sebuah kegiatan kokurikuler, karena kita punya pohonnya di belakang. Kita kasih bahannya, buatlah kreativitasmu bunga telang ini jadi sesuatu.
3: Dalam puncak tema kokurikuler, siswa menghasilkan sejumlah olahan berbahan bunga telang, diantaranya nasi berwarna ungu dan minuman cendol. Setiap kelas juga memiliki produk unggulan yang kemudian dipamerkan di lingkungan sekolah. Salah satu inovasi yang terus dikembangkan adalah Athena. Minuman itu dibuat dari bunga telang sebagai bahan utama yang dipadukan dengan kayu manis, jeruk lemon, dan madu. Khalifah menegaskan bahwa minuman Athena yang diproduksi SMA Negeri 2 Bondowoso tidak menggunakan bahan pengawet, dan produk itu sementara dibuat secara manual dan masih diperuntukkan bagi tamu sekolah maupun kegiatan internal. Produksi Athena hingga saat ini masih terbatas karena proses pembuatannya dilakukan secara manual. Selain siswa, guru, dan tenaga tata usaha juga turut membantu proses produksi karena keterbatasan waktu siswa. Produk itu bahkan telah disuguhkan kepada sejumlah tamu, termasuk rombongan UNESCO Ijen Geopark. Testimoni terhadap produk itu juga disebut telah datang dari sejumlah tamu dari luar negeri. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Kabupaten Jember siap menjadi tuan rumah helatan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi 3 yang diagendakan berlangsung pada tanggal 25 November mendatang. Diperkirakan peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut mencapai 20 ribu orang lebih. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
5: Pendengar, Kabupaten Jember bersiap menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau FORPROV 3 Korbi Jawa Timur 2026. Ajang olahraga masyarakat tingkat provinsi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 29 November mendatang. Sekretaris 2 Kormi Jember, Rizky Setiobudi mengatakan, persiapan mulai dilakukan setelah Gubernur Jawa Timur menetapkan Jember sebagai tuan rumah. Kormi Jember bersama Kormi Jawa Timur dan Kormi Kabupaten atau Kota se-Jawa Timur juga telah menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan. Rizky memperkirakan jumlah pegiat, atlet, dan ofisial yang akan datang ke Kabupaten Jember bisa mencapai lebih dari 20 ribu orang. Besarnya jumlah peserta menjadi salah satu perhatian dalam persiapan Jember sebagai tuan rumah.
6: Untuk potensial, sangat-sangat potensial karena Jember memiliki banyak venue, banyak tempat, mulai dari aset pemerintah, mulai dari swasta juga sama. Kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain juga, dengan Universitas Jember, Politek Jember, Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi kita banyak venue, bahkan aset pemerintah pun juga banyak. Gedung Jember Nusantara, Gor PKPSO, Gedung Balai Serbaguna, Stadion Otto Hadinegoro, Stadion JSG, banyak seperti itu. Untuk PR, itu sebetulnya kita nanti tinggal berkoordinasi dengan dinas terkait untuk plottingan perizinan aja sih. Perkiraan jika kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, kegiatan Porprov atau Porda 1 dan Porda 2 itu masing-masing tahun lalu itu sekitar 12 ribu lebih. Diperkiraan tahun ini malah sampai 20 ribu lebih. Pegiat, atlet, dan official itu sudah.
5: Selain menjadi tuan rumah, Kormi Jember juga memasang target prestasi. Pada pelaksanaan FORPROV 1 dan 2, Kabupaten Jember berada di posisi 5 besar. Rizky mengatakan pihaknya ingin memperbaiki capaian tersebut pada FORPROV 3 tahun ini. Target minimal yang dipasang adalah menembus 3 besar dengan harapan Jember dapat meraih posisi juara umum. Pelaksanaan FORPROV 3 Kormi Jatim di Kabupaten Jember ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga masyarakat, tapi juga momentum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga. Persiapan akan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pada akhir November mendatang, termasuk pemetaan venue, perizinan, dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Salah satu anak buah kapal KMP Virgo Transport 8 atas nama Dede dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pasca terjadi insiden di Laut Jawa. Kabar tersebut menjadi angin segar bagi keluarga Dede yang sebelumnya sempat dilanda kepanikan. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
5: Mendengar, keluarga Dede, salah satu anak buah kapal atau ABK KMP Virgo Transport 8, akhirnya mendapat kepastian bahwa putranya selamat setelah kapal yang ditumpanginya tenggelam di Laut Jawa. Keluarga kini menunggu proses penanganan selesai dan berharap Dede segera dipulangkan ke Banyuwangi. Ayah Dede, Ribut Andiwono, mengatakan keluarga pertama kali mengetahui kabar kecelakaan kapal sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pada Minggu 13 September 2026 dari teman anaknya. Keluarga kemudian menghubungi pihak perusahaan untuk memastikan kondisi Dede. Beberapa jam kemudian, keluarga mendapat informasi bahwa Dede, termasuk ABK yang berhasil diselamatkan dan sudah berada di kapal Cahaya Bahari. Kepastian kondisi Dede membuat kecemasan keluarga berangsur mereda. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, keluarga bahkan sempat berkomunikasi langsung melalui panggilan video.
7: Alhamdulillah untuk atas nama Dede terkonfirmasi selamat, gitu ya. Nah, terus untuk kelanjutannya kita masih nunggu kabar. Nah, terus ada kabar lama untuk berapa jam 12 siang itu ada list masuk.
5: Sementara itu, operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban KMP Virgo Transport 8 masih berlangsung. Berdasarkan data manifest yang disampaikan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, terdapat 243 penumpang dan ABK dalam kapal tersebut. Hingga Senin pagi, 108 orang sudah berhasil diselamatkan dan 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban lainnya.
8: Operasi yang kita laksanakan dari 243 korban telah terevakuasi sebanyak 108 korban dalam kondisi selamat dan 6 korban dalam kondisi meninggal dunia.
5: Pencarian masih dilakukan tim SAR gabungan di sekitar lokasi kejadian di Laut Jawa. Operasi melibatkan Basarnas Banjarmasin, sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi, serta beberapa kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Gunung Semeru Lumajang mengalami erupsi pada hari Senin kemarin dan berstatus siaga atau level 3. Untuk menghindari hal tidak diinginkan, pihak BPBD setempat mengimbau warga sekitar tidak mendekat hingga radius 500 meter dari sepanjang daerah aliran sungai atau das di kawasan Besuk Kobokan. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
9: Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Senin 14 September 2026 pukul 6.28 waktu Indonesia Barat. Kolom abu vulkanik terpantau mencapai ketinggian sekitar 1.000 meter di atas puncak atau 4.676 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur Lumajang, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi kurang lebih 2 menit 20 detik. Hingga saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 siaga. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG terus memantau aktivitas vulkanik dan mengeluarkan rekomendasi untuk keselamatan masyarakat di sekitar lereng Semeru. Sementara itu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho mengimbau warga untuk mematuhi sejumlah larangan guna mengantisipasi bahaya lanjutan. Rekomendasi PVMBG dan BPBD Lumajang mengimbau agar warga tidak melakukan aktivitas apapun pada sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Hal ini karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Selain itu, agar warga tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Semeru, terutama Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Potensi lahar juga mengintai sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. BPBD Lumajang juga meminta warga yang tinggal di bantaran sungai segera menyiapkan jalur evakuasi dan mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Masyarakat juga dihimbau untuk menggunakan masker untuk menghindari dampak abu vulkanik dan tidak terpancing informasi yang tidak jelas sumbernya. Informasi resmi terkait aktivitas Gunung Semeru dapat dipantau melalui kanal PVMBG dan BBBD setempat. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pasca adanya aduan tentang menu makanan yang dinilai kurang layak. Evaluasi tersebut dipastikan mencakup seluruh aspek agar program makan bergizi gratis di Kabupaten Bondowoso tidak berujung dengan hal tidak diinginkan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
10: Pemkab Bondowoso mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas layanan kepada penerima manfaat. Evaluasi itu mencakup menu makanan, perizinan, hingga pemenuhan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS. Evaluasi dilakukan dalam rapat koordinasi program MBG yang digelar di Wisma Wakil Bupati Bondowoso. Wakil Bupati Bondowoso Ashad Yahya Syafi'i mengatakan, seluruh aspek pelaksanaan MBG menjadi perhatian pemerintah daerah agar program itu ke depan berjalan lebih baik. Ia menyebut, pemerintah daerah juga menerima masukan mengenai kualitas menu yang disajikan kepada penerima, salah satunya terkait buah yang dinilai sebagai penerima terlalu kecil atau memiliki rasa yang kurang sesuai.
11: Ya tentu semuanya lah yang dievaluasi, namanya evaluasi. Bagaimana harapannya ke depan MBG di Bondowoso ini lebih baik lagi. Termasuk
12: lebih baik itu seperti apa Pak Babu?
11: Harapannya? Ya termasuk menu, kemudian apa namanya, dari perizinan, termasuk SLHS, semuanya kita evaluasi.
10: Menurutnya, persoalan tersebut telah disampaikan dalam rapat dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Pemkab Bondowoso sendiri berharap kualitas menu dapat terus diperbaiki sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain kualitas makanan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya persyaratan dan prosedur untuk mengantisipasi terjadinya keracunan makanan. Asad memastikan bahwa pelaksanaan MBG di Bondowoso sejauh ini berjalan aman. Ia menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan dengan menjalankan standar operasional prosedur atau SOP, termasuk memastikan seluruh perizinan yang menjadi bagian dari SOP benar-benar dipenuhi. Pemkab juga menyoroti pendataan penerima manfaat MBG. Asad meminta agar apabila terdapat lembaga pendidikan yang memiliki siswa yang tidak berkenan menerima MBG, porsi itu dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat yang masih membutuhkan. Masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan tertular atau 3T yang belum mendapatkan manfaat MBG perlu menjadi prioritas dalam perluasan layanan program itu. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik RRI Jember menggelar interview magang HUB Kemenaker untuk salah satu syarat sebelum menjalani masa magang di sejumlah jurusan atau bidang yang akan ditempuh. Selain itu, program magang merupakan bekal nyata bagi seluruh peserta sebelum nantinya terjun langsung di dunia kerja. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
13: Pendengar LPP RRI Jember menggelar interview magang HUB Kemenaker di Auditorium LPP RRI Jember pada Senin 14 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses seleksi peserta magang yang nantinya akan ditempatkan di sejumlah bidang sesuai dengan posisi yang dilamar. Kepala LPP RRI Jember, Anak Agung Gedingurah mengatakan, proses seleksi diawali dengan pemberian informasi secara umum kepada para peserta. Selanjutnya peserta mengikuti wawancara bersama mentor sesuai dengan bidang yang dipilih. Setelah melalui tahap wawancara, hasil seleksi akan diumumkan dan peserta terpilih diproyeksikan menjalani masa magang selama kurang lebih 6 bulan. Menurutnya, program magang di RRI ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung kepada para peserta mengenai dunia kerja, termasuk membangun kedisiplinan, memperluas jaringan, serta kemampuan bekerja secara profesional.
14: Ingin dapat yang terbaik ya dari anak-anak magang itu. Untuk itu tadi kami awali dengan memberikan apa informasi secara umum lah untuk penguatan adik-adik itu. Kemudian kita serahkan kepada mentor untuk sesuai yang mereka lamar ya untuk magang ini.
13: Sementara itu, salah satu peserta interview magang HUB Kemnaker, Muhammad Farhanul Insan, mengaku tegang mengikuti proses wawancara. Alumni UIN Khas Jember Angkatan 2022 tersebut mengaku sudah mempersiapkan diri sebelum mengikuti seleksi.
15: Kalau perasaan tentunya tegang, deg-degan, ada dua, yakni gatekeeper sama konten media baru. Saya rasa saya mempunyai basic background dari kedua divisi tersebut.
13: Melalui proses seleksi ini, RRI Jember berharap dapat menjaring peserta magang yang sesuai dengan kebutuhan bidang kerja, sekaligus memiliki kesiapan untuk memperoleh pengalaman profesional selama menjalani program magang. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Jumlah wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Jember semakin meluas hingga 10 kecamatan. Menyikapi hal itu, Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember menyalurkan air bersih hingga 200 ribu liter lebih air bersih selama periode Juli hingga September 2026 ke sejumlah titik terdampak kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
13: Pendengar, kekeringan di Kabupaten Jember kini meluas hingga 10 kecamatan. Di tengah kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan air bersih kepada warga terdampak. Dengan total distribusi mencapai 271.500 liter sejak Juli hingga September 2026 ini. Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, dari 10 kecamatan yang terdampak, PMI mendapat tugas menangani distribusi air bersih di 3 kecamatan, di antaranya Pagusari, Sumbersari, dan Patrang. Sementara wilayah terdampak lainnya ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta instansi terkait. Dari 3 wilayah yang menjadi tanggung jawab PMI, Pagusari menjadi wilayah dengan kebutuhan air bersih paling besar, terutama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang.
16: Yang pertama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, itu di bulan Juli 69.000 liter, dan di bulan Agustus 80.000 liter, dan di bulan September 30.000 liter. Total keseluruhan sejak Juli hingga September itu terdistribusi air bersih 271.500 liter.
13: Gufron mengatakan distribusi air bersih masih akan berlanjut selama masyarakat belum mendapatkan sumber air yang mencukupi. PMI melakukan asesmen ulang untuk memastikan kondisi sumber air di masing-masing wilayah sebelum menentukan kebutuhan distribusi berikutnya. Distribusi air bersih PMI mendapat dukungan pasokan dari PDAM Jember. PMI juga mengimbau masyarakat yang mulai mengalami kekurangan air bersih untuk segera melaporkan kondisi tersebut kepada PMI maupun BBBD Jember. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan kesehatan selama menghadapi keterbatasan air bersih. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Politeknik Negeri Jember menempati predikat kedua sebagai perguruan tinggi politeknik paling berkelanjutan di Indonesia dan meraih penghargaan UI Green Matrik 2026. Pengolahan limbah medis basah menjadi pakan maggot berhasil menjembatani prestasi Politeknik Negeri Jember untuk meraih penghargaan UI Green Matrik 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
13: Pendengar, Politeknik Negeri Jember atau PoliJ menempati peringkat kedua sebagai perguruan tinggi politeknik paling berkelanjutan di Indonesia dalam pemeringkatan UI Green Matrik atau UIGM 2026. Posisi ini meningkat dibandingkan capaian PoliJ pada tahun sebelumnya. Penghargaan UI Green Matrik 2026 diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada pada Selasa 15 September 2026. Capaian tersebut tidak lepas dari berbagai program lingkungan yang dikembangkan oleh PoliJ di dalam maupun di luar kampus. Direktur PoliJ Saiful Anwar mengatakan, program keberlanjutan yang dijalankan mencakup pengelolaan dan daur ulang sampah, konservasi lingkungan, penggunaan panel surya, serta penghematan energi dan air. PoliJ juga berupaya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengembangkan kolaborasi pengelolaan limbah dengan pihak lain.
17: Keilmuan PoliJ khususnya di dalam pengolahan sampah nabati, yaitu limbah makanan basah dari rumah sakit yang dikelola oleh PT Rolas Medica, kemudian didaur ulang sehingga kemudian produk akhirnya bisa digunakan sebagai makanan maggot yang padanya maggot nanti bisa digunakan untuk bahan pakan atau makanan dari unggas dan ataupun hewan yang lainnya. Target kami tahun 2027 kita harus meraih peringkat pertama sebagai perguruan tinggi politeknik yang paling berkelanjutan di Indonesia. Kita mulai dari sekarang, kita ajak seluruh masyarakat di lingkungan kampus Polije.
13: Untuk mengejar target tersebut, Polije mendorong seluruh warga kampus untuk lebih disiplin dalam memilah dan mengelola sampah. Program lingkungan juga diarahkan agar tidak hanya berdampak di dalam kampus, tapi dapat menjadi contoh pengelolaan lingkungan yang bisa diterapkan oleh masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: 2 orang warga Jember yang masuk dalam daftar manifest KMP Virgo Transport 8 hingga saat ini masih belum ditemukan. Diketahui 2 orang warga Jember itu berprofesi sebagai sopir dan kernet truk logistik. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
18: 2 warga Kabupaten Jember yang menjadi penumpang KM Virgo Transport 8 rute Surabaya menuju Banjarmasin hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Kedua warga tersebut adalah Amri dan Abdul Rosid. Dalam data manifest, Amri tercatat sebagai sopir dan Abdul Rosid sebagai kernet truk. Petugas Search and Rescue SAR Surabaya Intan ketika dikonfirmasi RRI membenarkan keduanya masuk dalam data manifest penumpang KM Virgo yang belum diketemukan dan diharapkan masih dalam keadaan selamat. Amri dan Abdul Rosid masuk dalam data manifest penumpang KM Virgo yang hingga saat ini belum juga diketahui kondisi terakhirnya. Berdasarkan update pencarian terakhir pada Rabu 16 September 2026 pukul 20.48 waktu Indonesia Barat, keberadaan keduanya belum diketahui. Proses pencarian terkendala cuaca buruk di perairan Laut Jawa. Diketahui KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak dan tenggelam di perairan Masa Lembu, Laut Jawa pada Minggu 13 bulan 9 dini hari saat berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kapal buatan Jepang tahun 1987 tersebut mengangkut total 243 orang terdiri dari awak mitra kerja penumpang umum dan sopir kernet truk logistik. Intan juga menyampaikan pendengar tim SAR gabungan menghentikan sementara operasi pencarian pada Rabu 16 September 2026 sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat akibat kondisi gelombang tinggi. Pencarian akan kembali dilanjutkan pada Kamis 17 September 2026 pagi. Pihak keluarga di Jember berharap kedua korban dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Hidayat, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, hari Minggu pagi ini kita bertemu kembali ya Allah. Kenapa ya Allah gitu ya, menyenangkan maksudnya. Hari Minggu waktunya kita libur dan berolahraga ataupun mungkin juga melakukan hal-hal positif lainnya. Kalau boleh saya berbagi informasi terkait dengan cuaca di luar sana. Di 41 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, pagi hari ini cuacanya cerah sih, cuman matahari belum memberikan kehangatannya. Jadi kalau misalnya mau berolahraga, mau running, mau jogging, mau swimming, kayaknya gak usah takut dengan matahari pagi hari ini. Ngobrolin soal olahraga, pendengar, Kabupaten Banyuwangi kali ini menggelar dua ajang sport tourism berskala nasional dan internasional pada akhir pekan ini. Banyuwangi Ijen Geopark Downhill 2026 dan Soekarno Run digelar bersamaan untuk menggerakkan pariwisata sekaligus ekonomi daerah. Soekarno Run berlangsung pada hari Minggu pagi ini, pendengar, dengan diikuti sekitar 3.400 pelari dari berbagai provinsi, dari Aceh hingga Papua. Sementara Banyuwangi Ijen Geopark Downhill 2026 digelar dari hari kemarin sampai hari ini di Gantasan Ijen Bike Park. Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani mengatakan tingginya minat penyelenggara dan peserta menunjukkan Banyuwangi semakin dipercaya sebagai destinasi olahraga sekaligus wisata, dan menurutnya penyelenggaraan dua event tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap sektor ekonomi lokal. Ngobrolin soal event lari, sepertinya di Kabupaten Jember pagi hari ini juga ada salah satu event lari yang Anda bisa ikuti, begitu ya pendengar ya. Jadi yang suka dengan event-event lari pasti saat ini juga sedang mencari-cari event-event apa yang bisa diikuti, karena mengikuti event lari itu kayak sudah jadi kewajiban gitu ya. Setiap kali ada event, suka lari, rugi kalau nggak ikut. Selamat berolahraga untuk Anda semuanya pagi ini.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Tahukah Anda? Rumah tembakau adalah sebuah bangunan yang terbuat dari bambu kokoh beratapkan daun tebu. Sekilas bangunan ini nampak seperti rumah adat. Fungsi utama dari rumah tembakau adalah untuk mengeringkan tembakau setelah dipetik. Keberadaan rumah tembakau yang ada di area persawahan menjadi tempat wisata yang sangat menarik, sederhana, dan istimewa. Bangunan ini sering dijumpai di daerah penghasil tembakau

ini mendapatkan tambahan alokasi program revitalisasi sekolah menjadi 116 dari sebelumnya hanya 96 lembaga untuk perbaikan infrastruktur sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga SMA sederajat baik negeri maupun swasta. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Non Formal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suhawoto mengatakan bahwa revitalisasi sekolah ini adalah kebijakan Presiden Prabowo untuk perbaikan infrastruktur pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, Sopan Effendi mengatakan bahwa tahun ini PMK Situbondo telah menerima alokasi 96 sekolah, tapi ternyata mendapat tambahan jadi 116 sekolah. Nah, pendengar, sebenarnya usulannya ada 393 lembaga untuk bisa mendapatkan program revitalisasi sekolah karena memang kondisinya sudah tidak mendukung. Mudah-mudahan saja sekolah-sekolah yang belum mendapatkan giliran untuk tahun ini segera mendapatkan giliran, segera direvitalisasi sehingga membuat murid-muridnya bisa belajar dengan lebih tenang dengan kondisi gedung yang lebih baik.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi hari ini, pendengar, kita akan lengkapkan informasi untuk Anda dengan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk informasi tanah air dan mancanegara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
2: Memang direkomendasikan untuk terbuka seperti di Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
5: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi